0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis, ranong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
3: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
2: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian ke-20.
4: Kalakuan sapopoe antara Suranjana jeung Pabana nu jadi bapak kukutna. Eta mun geus ngarasa seubeuh barang dahar eta dua jelema. Kitu we eueuh gawe teuing sabulan dua bulan na di imahna Mang Ijroi teh. Pagawe kontrak Neglasari. Talamun geus ngarasa seubeuh kakara turun ti imah. Muru kacarai. Kitu oge ngan saukur ngumah kedok. Ngumah beungeut. Dikucuran ku cai tina kele. Geus kitu mah bus deui arasup ka imah. Ngobrol ngaler ngidul sadaekna. Ngan lamun poean bayaran tah kakara. Eta nu ngaran Suranjana jeung Pabana teh laliar ka pasar kontrak ngadon jarajan. Duitna mah kari namprak bae ka Mandor Ijromi. Atuh puguh we lain deui saduka bungahna. Sungut nganyem-nyem barang hakan bari nutur-nutur bujur awewe kulimetik. Eta pagawean Pabana jeung Suranjana. Mangkaning ari usum bayaran mah awewe kulimetik teh sok saralin jinis. Pagining-gining, paluis-luis, sagala diterapkeun. Perhiasan tina sabangsaning emas jeung perak manirimil tah. Gelang pagede-gede kongkorong papanjang-panjang harerang alobroy anyar meunang nyipuh. Kitu tah pangalaman atawa kaayaan di perkebunan. Perkebunan enteh, perkebunan naon we, perkebunan karet. Eta mah awewe-awewe tukang metik lamun pelebah bayaran heug ka pasar, pasar anu aya di perkebunan make suwengna nya kitu keneh. Tara nu leutik-leutik di mataan cina beling merotot. Mun seug make wedak matak ampun. Aduh, eta mah bae make wedak teh can camohok mah. Catan puas tah nepi ka kanal kedeprik. Pengen kerodok oge nu garok menyeng oge make bedak pan nepi ka jadi lemes. Narajang dina kulit hideung ari wedakna ku wedang Banghuang. Wedak Banghuang teh keug teh makena teh camoho kanal. Da katempona teh aduh jadi hawuk mlog-mlogan. Waduh ngeus we ieu mah ye. Ari beungeut bodas ku bedak bari kanal. Ari beuheung rongrek bari hideung. Tapi pikeun Suranjana mah cigana teh mata resep be nu aya. Pabana geus kolot oge nya kitu keneh. Teu kalis ku geus umur tunggang gunung. Mireungeuh cabe nu tumeko mah aduh, cabe nu tumoke. Jadi ibaratna teh ka awewe anu ngora keneh teh jiga kana cabe anu tumoke. Teu weleh uruy kawas anu keur nyiram. Pabana teh cenah geus kolot oge. Ku kituna dina dituturkeunana teh make bari jeung diganggu sagala. Dihareuyan ditoelan bari ditengoran ku cangkang suuk mener kanu teu panujueun ngan ukur ngagadeud jamendud teu wanieun ari ngamak mah lantaran geus nyarahoeun yen ieu dua lalaki teh anu coreng irungna teh barayana Manor Ijomi. Manor teh atuh saeuraanna nya manor mah kitu. Tapi edah satu mitra upama ninggang ka awewe anu saruana di hotelan teh maning adadak jeta jete ting cirihil garumulis ngerasa bunga jeng agul deih dumeh dirina dipikasuka kubarayana Manor Ijromi. Manor teh haritama manor perkebunan teh wah kasida dipika gigisna dipihormatna ku para pagawe pemetik teh atau pemetik perkebunan. Kajadi hormatna jadi manor teh. Saperti harita keur meneran pasar kontrak. Jalma-jalma awewe jeung lalaki teu sidikna pagelek-kelekeurin usik. Suranjana jeung pabana geus campego di tukang sate. Rengse barang dahar teu buru-buru ini tapi terus we caricing. Bari masing-masing panona mah teureureuh ngimeutan anu lalar liwat hareupeunana. Eta malar aya nu ngaliwat budak awewe duaan

0: anu harita karek barali.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
4: Bapak Nang ya?
3: Bapak Nang. Bapak Nang,
4: tanapi? Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di, tanyakan kona.

0: gitu jantan abot lah. Tasa atas nama saya Alpha Pomoris.
1: Alpha Propolis.
0: Alpha Propolis. Alhamdulillah.
1: Ayah Karaosna.
0: Ayah Karaosna. Ayah di lah ayah Karaosna gitu tak.
1: Kau pamit kalau patwa cina kapungur teh barare pe antenya.
0: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hari ras.
1: Hari ras.
0: Ayah nyeri ase kedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah kantun abot nase kedik dek gitu ya.
1: Salit
0: dia. Ayah matak pada nama handi. Nanya nami handi nate.
1: Nggak galah deh.
0: Nggak galah hiji deh.
1: Sabar tetes kamari ngalut.
0: Sekali netes gente genep genep tetes sekali teh
1: sabar kali sadinten
0: 3 kali
1: mun enjing
0: enjing tengah dinten sareng santan pada bobok jadi
1: sadinten 3 kali
0: pada kalinya
1: ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu
0: alhamdulillah jeung hampang janten kana urang tenteh teu karjang gitu
1: alhamdulillah
0: teu karjang alhamdulillah gitu tah
1: mohon tah namanya kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
0: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang
0: ya
1: mungkin dikirangan ngaleut nanti ngam mami uyah coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak
0: untuk mamu ya
1: ayo nggak mama nggak mau sekali dikirangan
0: nyanyanya
1: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
0: bapaknya sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Eta dua wano jate.
1: Har.
0: Nani taros tebet gumujeng geningan. Suranjana baringa gentak ngadeketan. Cek ijiranana nyangut aja nama.
2: Atu da tekan tenan. Kasana ros natu. Nah kadie, nah kadie.
0: Nyicocoh nudadadada wanter nemalan. Ceretot nyiwit karena dengan nyimur. Nudi ciwit ngakurubug bari aduh-aduhan.
2: Dari mana atu? Menina naon teh cuat-cuit wae ieu mah meni asa kawas atel meni mah teh tuh cocok.
0: Ceuk nyimur. Mohon naros ka Nyai ieu teh anu acuk beureum. Suranjana beuki wani ayeuna mah da asa dibare hate atuh. Abi Nyi cocok ngagentak malik deui ka tukang belenyeh nyuguhkeun imutna. Sedang panonna ngadilak tapi dilak oge lain dilak ngewa ieu mah kitu tah dilak pangemat. Reret panglet nutup merap naka Suranjana tepu puguh bot jadi sur ser satariris sur ser ser seran ker Suranjana mah hatena ratuk tutunggulan gening bet kalah ka imut imah Suranjana ayena rada meredei
2: mohon bari wangsul ah
0: nyicocoh bari jetak jete ngebrehken ngeplok ngedempok biola. Istuning eplok senol atuh nyicocoh teh puguh atuh keur meunjeuhna leumpang ngagitek ngageboy eplok senol mireungeuh parabot dapurna anu sakitu hirupna Suranjana nepikeun ka ngemangkadu olohok mata simeuteun kamarana mulihna Nyai teh Suranjana ayeuna mah maju ka gigireun nyicocoh. Geus katulup yen manehna teh di layanan.
2: Nya ka bedeng atuh. Ka bedeng atuh. Nya ka mana atuh mulihna?
0: Nya cocok ka giler ngareret deet. Ka bedeng. Nu palih mana nya bedengna nya? Suranjana terus nalengteng. Upama geus nyaho mah bedengna maksudna teh rek dianyangan.
2: Eta nu payuneun nya nu payuna aya gorodok.
0: Nyicocoh terus nyikikik bari rada ditungkup nyamuhun atuh cadayana oge bedeng mah nganggo golodog atuh Suranjana beki wani garasar deungeunna kana cangkeng
2: tekeng kitu atuh Kang tekeng kitu Kang
0: nyicocoh ngejat parasat panona sakirat ngadilak tapi geus kitu manehna ngagadeud bangun anu keuheul. Sok padahal ngagadeud soteh gadeudeudeuh ieu mah nyicocoh teh malum kakara atuh pabangih jeung lalaki anu gandang ceuk manehna mah memang gandang Suranjana teh atuh lobongan Nyai atuh ditaros teh kalaka ngaheuleukeun geningan
2: nah bari naon kitu naroskeun bedeng abdi teh bari naon Kang
0: ih hoyong terang we atuh
2: pamentos uninga kumaha
0: nya bade nganyang.
2: Moal ah, mau dituduhkeun.
0: Harnaha,
2: pilari we ku nyalira.
0: Sesah atuh bili sasah geureng keh.
2: Moal sesah asal nganggo tuduh jalan.
0: Nya teu aya kanggo tuduh jalanna ge teh.
2: Ih, meni kareumpeur kitu atuh Kang.
0: Ah maklum, Akang dari nembe sasarengan-sareng wanoja mah aduh. Sok rada arap-arap keureumpeup ieu Akang ge teh. Alah. Aduh,
2: pugu ayak lah, ayak, ayak pokoknya manungkau ngepanuduh jalan mah.
0: Sahanya, Suranjana manikerung,
2: sugan, kadu nuturken we, mal burung cekap penak atau gera.
0: Eh, semohonnya.
2: Aduh, tong susah sacarki atau Kang?
0: Pun, laras we nya atuh nya bari nuturkeun we Nyai lah nuturkeun Nyai ayeuna mah yeuh Suranjana mani giak tetela yen manehna teh henteu nogencang si horeng mah jadi haratina Suranjana teh basu turun ke sik naek manehna purun nyicocohna oge daek da kitu kayan Suranjana harita. Geus karuhan kitu mah terus ku Suranjana dibarengan. Cajajalan galun treng, tempo-tempo bari heureuy tepak toela silih jembel.

0: sedang ke Nyi Mur nu cita tadi oge geus misahkeun maneh nu saterusna malengkot make jalan terobosan ka tengah kebon enteh paureun ka hebos meureunan Nyi Mur mah. Sedengkeun pabana mah duka teuing ngarasakeun meureunan geus karuhan suranjana useupna nyangut mah. Terus bae pabana mah ngabeng beos muru ka bedengna Manor Ijromi harita. Harita teh saurang oge taya anu nangenan. Iwal hiji jajaka nyerangkeun ti kajauhan ti juru bedeng belah kidul. Ebreh eta jajaka teh huntuna ka kerot ti kakareket. Leungeuna meureup bari sinar panona ngakeudur hurung ngebrehkeun amarah anu pohara. Malah suranjana oge nu harita terus nganterkeun nyicocoh ka bedengna luput teu nyahoeun. Harita mah suranjana teh teu kungsi unggah eraeun keneh meureunan ka imahna nyicocoh teh. Sanggeus karuhan nyicocoh asup ka jero bedengna suranjana oge leos bae balik. Tapi nya eta pangaruh lalembutanana anu geus kacetot anu geus kaceot ku Nyi Cocoh pikeun manehna mah jadi teu betah cicing di imah. Isukna terus bae ngagugujeg ka babana menta dianteur ka tengahan maksudna tengah kebon harita teh. Maksudna rek nganjing cai ngaheroan Nyi Cocoh lantaran cek pamikirna ayeuna mah Nyi Cocoh teh jadi bebendena pamepes hate keur suranjana.
1: Aduh, moal dong don atuh jana. Dibangihan di kebon mah moal dong don. Pan keur gawe atuh. Mending oge engke be ari manehna geus bali ka imahna.
0: Pabana teu ujug-ujug nyaluyuan kana maksudna suranjana. Ku kitu teh mah bubuhan kasebutna kolot saeutikna ngaragangan ka kolot-kolotna Nyi Cocoh harita teh.
1: Aduh, sakedap we bah. Sakedap we bah. Aduh. Aduh, ieu mah yeuh. Seueur pikaresepeun geura di kebon mah bah.
0: Suranjana keukeuh. Ari rek ini sorangan ngarasa hoream taya batur nyarita di jalana harita teh.
2: Ah, pikaresepeun naon naon deh jana. Paling-paling oge manggihan lutung. Entong jana ah.
1: Aduh, salol ya bah lah. Salol bah ngarah teu palasaran.
2: Ih, ku keukeuh jana manya.
1: Ieu teh yeuh, Nyi naon deh deh.
0: Nyi Cocoh. Tadi ngaran nama cenah eta teh komana? Ngan sok dicocoh-cocoh we. Dan hiji mah Mur, tapi siga nama urang Jawa eta mah Nyi Mur mah. Teuing teu apal atuh ieu teh.
2: Aduh. Nyi komana teh? Nyi Cocoh teh jelema keur digawe manehanna teh.
1: Dibangihan oge moal bisa dibawa ngobrol yeuh.
2: Ah, sawios coba. Asal ninggal we ieu mah moal lami lah kuring mah ieu teh. Ih, bet kawas anu keuna ku pelet wae geuningan jana mah.
0: Pabana kalah ka ngabeleh.
1: Heh. Kapelet biasa jadi bah lah. Nu mawi abdi anteur bilih ka sarung.
0: Suranjana ngahehe.
2: Ih, ku keukeuh ari jana nya. Hayu atuh lah yeuh, ha.
1: Aduh. Mohon bah lah. Mangga atuh lah bilih ka bojeng siang ting ieu teh. Manawi atuh abah oge nyangut engke.
2: Wah. Nyangut-nyangut kana podo lutung meureun model kieu mah paling-paling oge.
0: Pabana bari nuturkeun nu satuluyna mah leumpangna ngarendeng mapa jalan koral ka beulah kalerkeun. Najan panon poe geus rada luhur tapi masih keneh karasa tiris. Maklum atuh di perkebunan pangaruh angin anu ngahiliwir meureunan nyelecep nyiwitan kulit komo beki tengah mah tangkal jengjen paselang jeng tangkal dadap beki kekep kencak katuhun jalan. Hawa teh karasa beki tiris lantaran sinar panon poe kehalangan ku tetangkalan anu karomplok daunna. Atuh manuk-manuk recet ting carawit ting aracleng di dadahan kai saruka bunga dumeh papangih deui jeung panon poe. Pabana katut suranjana jongjon leumpang ngajejempe.
2: Tekadenge galuntreng deui tempo-tempo rutre tatangahan itenan polahna manuk-manuk anu bangun saduka bunga. Tekung silila ngeng kadenge sora anu ngawi hawar-hawar lep jol kanginan bekirila beki eces temres nu akhirna breh bae ka tembong anu keur maretik enteh awewe lalaki mani parentul. Ukur nu ka tembong teh sirahna wungkul manor ijromi nuwanana pentaseun jalan ciga nu keur ngalengut bari nyarane kana tangkal jenggen. Pangaruh anu kurang sare isuk keneh oge geus ngalengut nunutan manor ijromi mah. Anu keur maletik mah cul be teu ditolih ku Mang Ijromi teh. Ongkoh geus harideng ieu. Kitu teh mah nu maletik teh teh daborongan. Moal matak aya anu melencing hayang bae bebenangan kudu garetol meureunan di garawena. Harita oge najan bari sempal guyon gogonyakan sawareh ngahaleuang kakawihan tapi ari ramo-ramo mah teureureuh narukan pucuk enteh. Tarapisna keranan kawan tugas biasa atuh tukang metik enteh teh. Di antara anu maretik teh ngan nyicocoh anu pangjigrahna

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak lah. agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tes Maha ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya, iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

alum atuh di perkebunan. Pangaruh angin anu ngahiliwir meureunan nyelecep nyiwitan kulit komo beki tengah mah tangkal jengjen paselang jeng tangkal dadap beki kekep kencak katuhun jalan. Hawa teh karasa beki tiris lantaran sinar panon poe kehalangan ku tetangkalan anu garomplok daunna. Atu manuk-manuk recet ting carawit ting arah celeng di dadahan kai saruka bunga dumeh papangih deui jeng panon poe. Babana katut suranjana jongjon lempang aja jempe teka denge galun treng deui tempo-tempo rutre tatanggahan itenan polahna manuk-manuk anu bangun saruka bunga tekung silir.

Ijromi nuwanana pentasen jalan ciga nuker ngalengut bari nyarane kana tangkal jengjen. Pangaruh anu kurang sare isuk keneh oge geus ngalengut nunutan manor Ijromi mah. Anu keur maletik mah cul be teu ditolih ku Mang Ijromi teh. Tongkoh geus harideng ieu. Kitu teh mah nu maletik teh teh daborongan. Moal matak aya anu melencing hayang bae bebenangan kudu gadetol meureunan di garawena. Harita oge najan bari sempal guyon gogonyakan sawareh ngahaleuang ka

0: Jaka, nyicocoh memang kasebut aya rupaan. Rupana rada mencenges tibatan nulaina. Malah jeung nyemur oge kasebutna geulis keneh nyicocoh harita teh. Alias nyikomana. Anu ngahaleangna oge pangbegerna. Ngahaleangna teh pangbegerna eukeur mah memang soran halimpu nyicocoh teh. Malah harita oge geus ngong deui ngawih pokna teh.
1: Kang Manor, batok ditajong daun kaung awur-awuran. Kang Manor, ulah sok ngancrong kuring daek ngabaturan.
0: Kakarasa kitu oge geus ditempas manten ku biroh pokna teh.
2: Ae nah bet Kakang Manor anjing cocok. Lain Kakang Udin ieu teh. Deuh atuh.
0: Panon biiroh maningarinat ka Udin anu katembongna kumumu na keranan Udin mah.
2: Teu Udinan ayeuna mah biiroh. Kapan geus ngalegot Kakang Mandor? Kakang Manor apan?
0: Nyi Emur anu memang nanyahuan Rusiahna nyelengkeng mairan.
2: Ayah nyaan tate Emur.
0: Biroh nanyakeun najan bari satengah. Teu percaya asana teh piraku deui. Tapi ari ngarasa heran mah teu wudu biroh teh. Bebakuna mah dumeh mireungeuh bubuden Udin harita anu geus kanyahuan. Sakitu dalitna jeung Nyi Cocoh ayeuna katempo ngadadak kumumu layu jang Udin teh. Teu beda cita tangkalan pirang kurang cebor malah jeung katembong jadi renggang ayeuna mah antara Udin jeung Cocoh teh. Dari biasa nama metikna teh sok tarapa jauh. Nu sejenya kitu keneh pada-pada sapikiran jeung biiroh babakuna mah. Sanggeusna kagimbreng-gimbreng ku popokanana Nyi Emur. Nya meureunan antara Nyi Cocoh jeung Jang Udin teh ayeuna mah geus taya eueuh hubunganna deui. Tapi teu percayaeun ari kaceot ku Kang Manor Ijromi mah. Dumeh Manor Ijromi mah apan geus boga pamajikan oge umurna oge kawilang geus kolot deui Manor Ijromi mah harita teh pirku teh teuing kudu bobogohan jeung nu ngaran Nyi Cocoh anu masih keneh ngora kacida. Nyarangkana teh paling-paling oge kaceot ku budak ngora anu majar cenah alokna Manor Ijromi. Lumatak pok deui biemeh nanyakeun lantaran pananya Nabi Iroh can kungsi dijawab ku Nyi Emur da manehna kalah ka Nyi Kikik.
2: Lain nyaan tanyakeun we ka jenisna atuh. Tanyakeun ka jenisna ieu mah yeuh.
0: Nyi Emur bari ngarindat ka Nyi Cocoh.
2: Aya kutan. Nah bener eta teh Nyi Cocoh. Kumaha ieu teh atuh? Bener eta teh ieu teh? Hah? Sok bebejaan ieu bebejaan bebejaan. Urang jadi penasaran ke eta Nyi Cocoh bener eta teh. Bener teu?
0: Biro ayeuna mah togmol nanyakeun ka jenisna.
2: Duka ah. Duka bi.
0: Nyi Cocoh nemaranana dialeukeun harita teh. Jang nyelak baeut tuluy ngadeleh ka Nyi Emur. Anu ditungtungan ku ngarenyu hatena ngarasa agul dumeh ayeuna boga beubeureuh anu rada punyul. Cek ijiran manehanana mah cek ijiran gadis pemetik teh nyaeta Nyi Komanah alias Nyi Cocoh.
3: Ay nyaan meureun. Nyaan meureun sigana mah atuh emeh. Iroh. Meureunan eta teh nyaan. Deuh, teu sangka Nyi Cocoh. Bet pangenan deuing ieu mah yeuh.
0: Mang Ibro nemrong bari guar maneh nang haleang ngawi. Sorana rebek rada ngirung sawanna mah Mang Ibro mah rada ngahalieng. Sorana

0: Si Cokrom ayah kitu nanya
1: BMH nyelengkeng
0: jen teui nyanyi cocoh jen teui ngelahkan baik pokok nama
1: pok nadai badi dituluikan harita teku ngahaleang
0: komo iya mah corak nama taksawan budak
1: mataksawan budak borangan dina sesehana nama mihakanya cocoh pok naoge
0: meli meli cang kudu peseken diteunen.

0: Cang kudu dikolaningan. Naon cenah ieu teh? Meulina ti suka jadi nya. Teu kudu kagegeringan. Taya jodoh sareng abdi eta geuning-geuning eta geuning-geuning.
1: Ganeng sia emeh ada naon teh?
0: Atuh da geuleuh.
1: Aduh amuing eta sora mani dadau si jembleh. Meni dadau kitu jembleh sia teh. Eta soanten meni karada kitu. Nah sia jembleh sia emeh jembleh sia teh. Mun hamplas heula atuh ka dinya ku parud. Mang Ibro nyorowok moyok di emeh. Tiritu namah males. Dubeh tadi dipoyokan si Cokrom. Ketelah ku kumis nah ditate. Memang kumis Mang Ibro mah Cokrom bari carang saeuti.
0: Hah, kaya dot maning nong pokona mah kudu kageringan maduh. Nya Jang Udin nya teu bisa atuh kitu mah.
1: Saha ya teh? Saha sia teh? Maneh meureunan sia teh emeh lah. Naon teh meni nuding-nuding ka batur moal ka geringan moal lah. Pokona mah tanyakeun ka Jang Udin tah. Ah awewe mah loba gampang lah. Mun teh mah nu hiji ieu merencing nu hiji mang selingkuh lah neangan nu sejen lah. Wah pokona mah loba awewe mah dek urang kota urang jeung loba nu gareulis tibatan nyi cocok lah. Kalem Jang Udin nya. Jang Udin nya. Mang Ibro nyarita deui. Manehna meh deng dek ka Udin barina oge harita teh kitu. Meuyeum ganas dina eurih.
0: Naon sia teh Ibro?
1: Dengekeun. Kanyeri diwawa deui. Henteu panas henteu perih. Awewe mah loba deui. Waliwis manuk waliwis. Ranyungan eukeur dikumah. Najan gelis, najan luis.
0: Eta emeh, eta iroh. Ari rayungan mah cuma.
1: Tong rayungan lah. Kalem tah Jang Udin pokona mah. Teu kudu panas jeung perih lah. Awak mah loba. Sok jeung Mang Ibro lah urang ini teh kota. Di dieu ge loba tah. Nah, gulukeun jelema nu rayungan nu teu kaop. Aya lalaki sejen lah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah aya nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasaha namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
3: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alpa propolis.
2: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari.

0: Di anu karos mah jantan rauseun kana mah. Jantan rauseun gitu. Aya karosna alhamdulillah nyeri mastaka jantan alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Bang?
0: Dua, ayeuna bade katilu ya.
1: Oh, berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
0: Sadintennya tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut seberat tetes pak?
0: Genep tetes.
1: Pak Anang uningal pak propolis di mantan pak?
0: Radio.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
0: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentena gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan tambah sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ah ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui
1: Ganeng sia emeh ada naon teh
2: Atuh da geuleuh.
1: Aduh amuing eta sora mani dadau si jembleh. Meni dadau kitu jembleh sia teh. Eta soanten meni karada kitu. Nah sia jembleh sia emeh jembleh sia teh. Mun hampelas heula atuh kadinya ku parud.
3: Mang Ibro nyorowok moyok di emeh. Tiditu namah males. Dubeh tadi dipoyokan si Cokrom ketelah ku kumisna harita teh. Memang kumis Mang Ibro mah Cokrom bari carang saeutik.
2: Hah, kaya dot maning nong pokona mah kudu kageringan maduh. Nya Jang Udin nya, teu bisa atuh kitu mah.
1: Saha eta teh? Saha sia teh? Maneh meureunan sia teh emeh lah. Naon teh meni nuding-nuding ka batur moal ka kageringan moal lah. Pokona mah tanyakeun ka Jang Udin tah. Ah, awewe mah loba gampang lah. Mun teh mah nu hiji ye merencing nu hiji mang selingkuh lah. Neangan nu sejen lah. Wah, pokona mah loba awewe mah. Dek urang kota urang jeung loba nu galeulis tibatan nyi cocok lah. Kalem Jang Udin nya. Jang Udin nya.
3: Mang Ibro nyarita deui. Manehna meh deng dek ka Udin barina oge harita teh kitu.
1: Meuyeum ganas dina eurih.
2: Naon sia teh Ibro?
1: Dengekeun. Kanyeri diwawa deui. Henteu panas henteu perih. Awewe mah loba deui. Waliwis manuk waliwis. Ranyungan keur di kumah. Najan gelis, najan luis.
2: Eta emeh, eta iro. Ari rayungan mah cuma.
1: Tong rayungan lah. Kalem Pak Jang Udin pokona mah. Teu kudu panas jeung perih lah. Awak mah loba. Sok jeung Mang Ibro lah urang ini teh kota. Di dieu ge loba tah. Nah, gulukeun jelema nu rayungan nu teu kaop. Aya lalaki sejen lah. Pokona mah kitulah.
4: Bener Mang Ibro lah, cocok lah. Teu kudu leutik hate, Din. Teu kudu leutik hate, Udin. Teu kudu leutik hate, Din. Kanyere mah loba keneh. Awewe loba keneh. Loba keneh. Awewe mah.
3: Mang Emed nu harita teu jauh ti Udin nyakakak manehna oge pada biru ka Udin harita teh bubuhan sarua laki atuh da saha anu teu nyelihat teh lamun urang keur bobogohan ger kabogoh urang teh tiba-tiba aya ngagoda ku nu sejen daek leuh awena teh piraku atuh teu nyelihat teh
2: aduh kitu komo si Cokrom teh tah bekah liang bujurna asa dipangmeunangkeun ya sok cocok krom sia teh ieu teh
3: bieumeh nyangangang bari ngadeleh ka Mang Ibro atuh geur nu maretik enteh teh sareuri bari nunatrinat kana digeugeukeunana tumerapna ka Nyi Cocoh ukur godad gadeud tempo-tempo bari babaliuran jeung durak delek sagala tapi Ari Udin mah lain deui Udin mah ditempokeunana teh kalah ka beuki layu cakweum meuli taya pisan ka hegaranana
1: lain cenah saha anu ngaitna Nyi Cocoh teh Nyi Mur ieu teh coba jelaskeun ka Mang Ibro geura sok ka dinya saha anu ngaitna Nyi Cocoh teh Nyi Mur
3: Mang Ibro kawasna mah panasaran
4: ayah tong tanya teuing Ibro lah mau tanya teuing lah moal teu nu di Mang Manor atuh lah pasti eta nu ngaitna mah da beda tuh. Memang gagah tuh ganteng itu budak tetik itu. Rancantang tuh urang teh. Kalem jang Udin, kalem. Tongka panasan jang Udin lah. Da mau tuh eta tuh. Mang Emet nama lang harita teh. Diteang kitu nama. Nyatu rupana namang Ebed teh meneran naker. Siga namang kesemenang beja tinyi emur. Atawa ti Udina sorangan harita teh. Lantaran kamari iya nunempokkeun ti jero bedeng teh taya lian ti Udin pribadi. Puguh we atuh, lain deui ngarasa nyeri perih naker Udin mah. Mirengeh beubeureuh maneuh beumeureuh beubeureuh pamangkeut deudeuh. Nyaeta Nyi Cocoh alias Nyi Komanah digoneng deungeun. Ti bisa majar kumaha eukeur mah suranjana teh kasebut alona Mandor Ijromi. Manor di eta kebon. Turug-turug kabayakeunana cenah hiji jago anu kacida pisan. Hebatna Suranjana teh. Sedengkeun Suranjana sorangan kadua pabana nu ti tadi nyarangkeun tinu Suni lain deui guligahna. Ngadenge nu sempal guyon gogonyoakan di tengah perkebunan enteh. Tetela pisan nu digeugeukeunana teh Nyi Cocoh alias Nyi Komanah. Anu aya patula patalina jeung didina pribadi nyaeta Suranjana. Geus karuhan nempo mah ebreh geuningan dibandingkeun jeung gadis-gadis pemetik enteh anu sajena, Nyi Cocoh alias Nyi Komanah teh geuning pang monyasna, pang mencrangna, pang dontona, panggeulisna we pokona matuh di antara anu liana. Terus bae Suranjana teh ngajakan bali ka pabana. Lain deui jigrahna. Sajajalan teureureuh Suraseuri Suranjana teh tuluy ngahaleuang tetembangan. Diselang-selang ku ngaheot norotot, mani monyong-monyong be atuh sungutna teh. Saeutik oge maranehanana mah teu eungeuh. Yen harita teh aya anu nyerangkeun tinu Suni anu ngintip ka maranehanana duaan nyaeta ka pabana jeung ka Suranjana harita teh. Basa ti heula teh waktu Aki Gurnita baradami nyaeta babadamian teh jeung Haji Mugni nu maksudna rek ka Joho rek nepungan anu ngaran pabana nya saminggu ti harita. Atuh antara Aki Gurnita jeung Haji Mugni mariang harita teh duaan arinit tapi ngan ukur kapangih imahna cenah cek tetanggana pabana jeung Suranjana teh arinit duka teuing ka mana.

disusul nyanya. Tah heuleut sawatara poe ti harita nya diteang deui ka Joho boh ku Aki Gurnita atawa ku kunu lainna harita teh. Jadi harita teh nyahona teh ini teh ti eta patempatan. Padahal apan pabana jeung Sulanjana mah initna teh ka kontrak Neng Lasari. Tah kawasna teh terus disusul nyanya lamun bener harita geus apal yen pabana jeung Jana teh ayana di kontak Neng Lasari. Heuleut sawatara poe ti harita nya diteang deui ka Joho. Cape-cape oge wayahna we Aki Gurnita jeung lantaran ngarasa penasaran tea ku pasualanana.

Palabur kajauhna nungaran pabana. Ongkoh deui upama maranehanna ngurunyung deui kalau winanggung tepat ti hari wang teuing sugan bae santana jeung jaka kaburudak datang. Da kitu lain teu bisa. Lain teu jago tapi nginget keur Haji Mugdi teh memang geus sakitu kolotna harita teh geus sararean di dibutan ceuk manahna. Tinggal senangna tinggal tenangna aya nama ibadah kana Maha Kawasa. Desaku mahalilana oge santana alias si Bang Brang katut jaka. Temong ngakardig ninggalkeun lembura Ciparayeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Oh. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan anu sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Hayo kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi diperiksa ke dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri kumah asap finish ngewod gitu ita dada yeah, dada di punggung kita ita pas dia gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karena harus pabli mah cocok lengit, ya asam urat ya lengit, nyeri ya punggung alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Ibadah lancar
1: mah. Ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Gitu.
1: Mah
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol li, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak
0: Oming tambah rezekina banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nanu ya, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui seung khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha eta, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di paling mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur
1: ya,
0: Pak?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak

0: Awitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung tainang lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Kolesterol lambung kalau tinggi.

0: Anggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alpha propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop.

0: Lima cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung. Punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng. Cangkeng, alhamdulillah, itu ayana.
1: Ayana kumaha masih kena karosnya sesek, nak?
0: Ayana mah masih kena, tapi ente-ente ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga, alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
0: Oh, benar lancar. Terima kamah juga, apa capek.
1: Oh, gitu.
0: Oh,
1: mantap. Ayana mah saat atas konsumsi alpa propolis.
0: Alpa propolis, alhamdulillah.
1: Ibadahnya lancar,
0: pahaminya. Lancar, alhamdulillah, lancar. Oh, terima lah, mudah lancar, terlihat, Pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng memang. Ayo nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak kabeh meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alpa propolis teh tosep seberapa botol, Pak?
0: 3.
1: Tosep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol deui Pak Oming.
0: 3.
1: Jadi kan tosep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
0: 3 botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, ti botol. Hiji
0: saya teh hiji tah. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
1: Mohonnya, jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
0: Perubahan,
1: alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok ke alpa propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
0: Nah, Ariabli mah cocok sih. Iya ka propolis itu cocok. Ariabli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu baden. Kos abli baden ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan yang ngonon wae, Bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan

penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter Hidayat.

0: minimal.
1: Ibu, kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alpatropolis, Pak?
2: Ya, katinggal nama sehat, alhamdulillah, gitunya. Saya aya perobihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alpatropolis.
1: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya, ubun ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang, sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alpatropolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Abah di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saat

0: apa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burungka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing 6 tetes, siang 6 tetes. Bade obo weh, genep tetes.
0: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Nah, aya namanya pame anu gaduh panyawat sepertus bapak. Cobian weh, meser Alpa Propolis. Bapak ge ayana terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahanamina.
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
3: Ibu teh gaduh penyawat naon
4: kalau mawi kawit terjadi dan kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur dan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah nganggo tongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu, ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal lihat pun
3: tentang
4: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah baru nyari tak ayana tak nuju damang hoyong yang dei gitu upami setiap mun gaduh atas mah yong besar dei tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
3: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat iya teh tos nganggo naon wae.
4: Tah kawit ngapain sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
3: Nah berada nuju
4: nyari. Mau dada iyo jantan iyo tak kawit ngabar iyo teh iyo ayo. Ayo nama di kitu kitu kan teh tuh patos nyari ting ayan dari nama sakit dek dek jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram kahanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
3: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
4: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Balapan Nenok.
1: T-S-A.
2: Bukan.
1: T-S-P.
2: Bukan.
1: Tesa.
2: Bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
1: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
2: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
0: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
0: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 73.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula, gula netek bukan kagenep 150 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tukur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekseret, jena ramo-ramo sampe ante, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke, ta alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Muka deui, ayo. Tadi mama uge, useno, rencang lagi dicubitan kuma, ta datu biasa. Ayeuna mah teh biasa ditemoti ku panangan abah teh alhamdulillah.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
4: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos biasa teh biasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
3: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan

0: bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.

0: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak?
0: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
1: mata.
0: Tes ini cocok, itu bayangan nggak ada, sekarang udah.
1: Betul.
0: Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan

0: Ini apa ya?
1: Yang ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu, Pak ya?
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan plasma air nih.
0: Iya.
1: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya, Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
1: Amin, amin. Iya.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat. Sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tim pengguna jabut netes Alfa Propolis. Abu, ibu namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
2: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
3: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina atos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan
2: ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
3: mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun Kereteg gitu dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu
2: ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
3: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa aya nama geuningan gitu.
2: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau bidoakeun sing terus sehatnya ibunya.
3: Amin.
2: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis.

0: Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplemen.

0: biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas. Dulu

0: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
1: 4 RT di Desa Bober Ciamis krisis air bersih. BPBD dan PMI rutin kirim pasokan tangki. Pemkot Banjar optimalkan Perda nomor 9 tahun 2023 demi perlindungan pekerja formal dan informal. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Dampak musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di kawasan dataran tinggi Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Sedikitnya 4 RT di 3 dusun mengalami kesulitan air bersih sehingga PMI bersama BPBD Ciamis turun tangan menyalurkan bantuan air tangki secara rutin. Wilayah yang terdampak paling parah berada di Dusun Goler Sinarasa dan sebagian Pasir Nangka. Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menjelaskan, meski wilayahnya diapit 2 aliran sungai, posisi permukiman warga yang berada di dataran tinggi membuat sumur-sumur warga cepat mengering saat kemarau tiba.
5: Dampak kekeringan itu di posisi dataran atas, yaitu Dusun Goler, Dusun Sinarasa, dan sebagian Dusun Pasir Nangka. Itu yang terdampak kekeringan. Alhamdulillah,

0: Kehadiran pasokan air bersih ini disambut lega masyarakat lantaran sebelumnya mereka harus menempuh jarak jauh hingga mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air. Salah seorang warga, Dina, mengaku pasokan bantuan ini sangat menghemat pengeluaran dapur.
1: Lu cari yang jauh dari sana.
2: Bu, dengan adanya bantuan air bersih gimana Bu tanggapannya?
1: Alhamdulillah.
2: Ini buat apa aja Bu nanti?
1: Buat di rumah, masak nyuci makan jauh, nyuci mandi.

fasilitasi warga di masa mendatang. Masih terkait krisis air bersih, BPBD Kota Tasikmalaya telah menyalurkan lebih dari 1,19 juta liter air bersih bagi puluhan ribu warga terdampak kekeringan di 39 kelurahan. Meski bantuan air tangki terus digelontorkan, warga di Kecamatan Purbaratu mengeluhkan alokasi bantuan yang belum merata, serta menagih perbaikan fasilitas sumur bor yang mangkrak. Penyaluran air bersih di Kota Tasikmalaya kini menjangkau lebih dari 53 ribu jiwa di 134 titik pengiriman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova menginformasi, dampak kekeringan terparah melanda 3 wilayah, yakni Kecamatan Purbaratu dengan 6 kelurahan, serta Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu yang masing-masing mencatatkan 7 kelurahan terdampak. Pihak BPBD pun menyatakan siap terus

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kota Banjar menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi seluruh elemen pekerja. Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Wakil Wali Kota Supriyana menginstruksikan percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Pekerja. Regulasi yang disinergikan dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini dihadirkan sebagai payung hukum yang inklusif. Tidak hanya menyasar pekerja formal seperti buruh pabrik dan karyawan swasta, kebijakan ini juga melindungi pekerja sektor informal mulai dari petani, pedagang hingga pelaku UMKM. Sudarsono menegaskan pekerja merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang wajib dijamin rasa amannya oleh negara.
3: Pekerja adalah tulang punggung penggerak perekonomian. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan dalam bekerja. Pemerintah Kota Banjar terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2023 tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Kota Banjar melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
2: Melalui skema jaminan sosial yang merata ini, Pemkot Banjar menargetkan penurunan resiko sosial ekonomi masyarakat akibat kecelakaan kerja maupun resiko kehilangan mata pencaharian. Dengan hadirnya landasan hukum yang kuat, Pemkot Banjar optimistis para penggerak roda ekonomi daerah dapat bekerja lebih tenang, aman, dan produktif.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan.

0: Itu pembekakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat gitu.
1: Biasanya pamitas jadi kumah karosna, Pak.
0: Abdi mah pingsan lah, Pak.
1: Oh,
0: sering digugul.
1: Mohon.
0: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembekakan jantung gitu. Untuk nyeri.
1: Mohon.
0: Sok ngewedo dada gitu.
1: Mohon.
0: Dada teh asap mah nyeri kumah sok pingsan gitu kita itu dada. Ya, dada di punggung kita itu pas gitu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
1: Terus kayak engap omingnya.
0: Nah,
1: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
0: Hampir 5 tahun lah.
1: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos

0: Terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alpha propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: mah ayeuna mah saatosna konsumsi alpha propolis.
1: Ah, alpha propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare Pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alpha propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos sep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol li Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos sep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Ka hiji sep, ka hiji ta. Langsung aya-aya proba. Ya, imangot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya probihan Pak Oming.
1: Probahan. Ya.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.

Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke,

0: 67.
1: Kantos bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
0: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
0: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna pa eta panyawat?
0: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaon Pak?
0: Kalerasan nganggo alfa propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes alfa propolis ieu, Pak.
0: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
0: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak wae na, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strokna masih kene aya tuh Pak?
0: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
0: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
0: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
0: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
0: Amin amin amin amin. Jamu

Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke banyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon.
4: Tah,
3: ayeuna kan ngaleut landong Alpha Propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
4: Hilang, benjolan hilang.
3: Terus ayah yang namanya?
4: Ayah,
3: hilang.
4: Panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu ayah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Jantan sehat sadayana mamanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung Alpha Propolisnya kumaha harita Pak?
4: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas,
3: kontu. Mohon. Sabar alami ya Pak?
4: Suhur weh, sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng senang.
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak saran teh kang Onus ya, Nes?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu.
4: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon Bang panginten cobiana ku landong Alpha Propolis bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kos rekan waye.
7: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana cek?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
7: Oh, iya atu ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Iya cu, cobian gera. Insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes ma. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seir kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
7: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk.

0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ieu ngagaleuh. Apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Anu gaduh penyawat naon teh?
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon.

0: Mohon ka anu sanes kitunya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama Abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan kitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna
1: niat usaha ye alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wiluj ngadangukeun.

0: para mitra, kaayaan di nagara Amartapura, kumangsa ayeuna loba rahayat anu katrap ku rupa-rupa panyakit. Teu kolot, teu budak, teu awewe, teu lalaki. Harita loba anu dibawa ka tabib da dokter mah teu kacaritakeun aya di dunya pawayangan. Nu katrap panyakit teh lain rahayat wungkul. Dalah para pangagung nagara oge aya anu ngalaman gering, saperti satria Malajang Tengah Raden Gatotkaca. Ngan kulantaran manehna mah kasebutna oge jago anu sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa urat kawat balung besi. Dina katerap panyakit oge babari pisan waras. Raden Gatotkaca teh geringna oge ngan ukur dua poe, katilu poena mamayu. Harita Raden Gatotkaca keur dina kaayaan mamayu, ari ukur hudang tinggon mah bisa, ngancan kuat mancen gawe salaku kaamanan nagara. Gawe na teh ngan lajag lejeg we bari sakapeung ku kulutus.
1: Aduh. Nah atuh, asa karsel-karsel teuing ieu teh. Tuman sapopoe kaula mulincer ngaroris kaamanan nagara. Ari ayeuna cicing bae di karaton. Jeung asa loba kahayang ieu teh. Pangpangna mah dahareun tiis-tiis.
0: Raden Gatotkaca harita ngomong sorangan. Bari tuluy harita teh ngadeukeutan kulkas, brai kulkas teh dibuka maksudna rek nyokot cai herang tiis. Ngan hanyakal botol wadah cai herang teh karosong kabeh eueuh eusian.
1: Leuh, aing mah. Nah atuh, eueuh cai tiis acan. Eta we Kanjeng Ibu teu perhatian pisan kan keur mamayu teh. Aih, ka mana nyari Kanjeng Ibu? Ibu? Ibu?
0: Raden Gatotkaca nyauran ingkang ibu ngan sigana ingkang ibu nu katelah Nyimas Ratu Arimbi teh teu kasampak aya di karaton. Raden Gatotkaca anger lajag lejeg di jero karaton bari haben nyalukan ingkang ibu Arimbi. Tapi sababaraha kali dicalukan teh weleh eueuh anu nembalan. Ngan sigana harita Sora Gatotkaca teh kadengeun kunu jadi pamana nyaeta Purbakesa nu harita keur moyan bari dikungkuyung sarung. Atuh gancang harita Purbakesa teh cengkat tuluy muru alona anu kacida dipikanya ah kumanehna.
2: Halo, aya naon Raden? Nyalukan bae tuang ibu. Tisuk oge ibu hidup teh init kaluar. Majar nama cenah rek balanja ka pasar. Nate nyarios ka Raden?
0: Ditanya kitu kunu jadi pamana, Raden Gatotkaca gancang nembal.
2: Lah, puguh oge teterang badi ka pasar. Padahal mun terang badi ka pasar mah, hoyong etawe dipangmesirkeun rujak taulu. Duh, tos asa muruy we ieu teh. Kacipta ngageleserna dina tikoro bari jeung amis tiis. Cing atuh paman, pangmegatkeun bieti tukang taulu.
0: Purbakesah ngaulang sakeudeung ngarasa heran ku pamenta nu jadi alona. Datara yeuh biasana Gatotkaca barang penta kadaharan sarupa kitu. Komo taulu mah? Pangna kitu sabab Gatotkaca teh keur leutik mah kacida pisan sieunna ku kadaharan anu ngaranna taulu. Tapi naha ayeuna taulu teh make dipikahayang sagala. Atuh pok Purbakesah nanya.
2: Wahala kadalah Raden. Na celepat ku kupingan paman teh. Naha leres Raden teh hoyong taulu? Pan kapungkur mah keur alit bujeng-bujeng ku hoyong ngadahar. Karek ningali oge kanungaran taulu. Pan Raden teh sok ngajerit sieun. Tapi naha ari ayeuna bet ujug-ujug hoyong taulu? Disebatkeun ngidam darah denteh bujangan keneh. Pan sok aya geuningan? Awewe anu ka kandungan tapi nu ngidamna teh lalakina Raden.
0: Raden Gatotkaca matana ngadilak ka Purbakesah tuluy kadenge nyarita.
2: Puguh paman, kaula oge ngarasa heran. Nah ieu teh ujug-ujug hayang taulu sagala.

0: Bandung anu jadi alona sarta trilapok manehna nyarita.
1: Wahai kagaya halo. Nah, atuh kahoyong teh bet nu aneh-aneh bae. Di mana teuing aya tauru wayah kieu? Bieti oge anu sok rajin ngalangkung ka payuneun karaton. Ku waktu ayeuna mah prangkuralang we tara aya ka dieu. Rupina daun tauruna keur teu usum Raden. Kumaha Raden? Upami tauru teh mangadamel dina daun kahitutan.
0: Gatot Kaca siga embung ngadenge alasan di pamana sarupa kitu. Komo ngadenge rek dipangieunkeun tauru tina daun kahitutan mah Raden Gatot Kaca teh jah motrot.

0: Kata lima pisan sembah kirayu. Nuhun pisan ki, geus boga tekad hade ka pangagung. Make sebab sagala, tapi teu nanaon. Alus eta teh. Cirining rahayat ngarasa ajrih ka pangagung nagara. Jeung kabeneran kaula teh keur mamayu, karek hudang gering. Jadi lamun ditawaran dahareun teh, nyabungah nu aya. Jing jing jing, nyeun kue putu mah ku kaula bae nya. Aduh bapatahan we carana. Sirinting Raden Gatot Kaca nyamperkeun Aki Rayud sarta tuluy kakaratak kenapa kakas paranti nyieun kue putu kayaning ruas awi sendok jeung cocol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng emas saha itu namina mah?
3: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
2: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
3: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari
2: yeuh panyawa tos sabaraha lami mah
3: teh 2008 mah sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh
2: atos 14 tahun nya mah
3: mohon
2: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
3: saal ka dok tos ka nu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pa teh teu tiasa tebih kitu.
2: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
3: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa.

0: Non, alhamdulillah entos seueur perobihan nate nate tos ah tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we
1: alhamdulillah mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali
0: sadinten teh enjing-enjing genep tetes entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ayo ma pun ten uninga alpa propolis di manten ma.
0: Nyati radio.
1: Terus
0: aya inspirasi cino sanes-sanes berbagai penyawat ya saya disembuhkan ku alpa propolis.
1: Aya pesen teh kadu sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sepertos ma panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangke naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu satosna minum alpa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun namanya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alpa propolis iya emak jantan tambih sehat
0: rezeki
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun
0: mohon
1: dan kita namanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, sana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana, ce?
3: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah menghalang gitu teh, naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma, ah ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
4: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, ce.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga.
8: Jing jing jing. Nyeun kue putu nama ku kaula bae nya. Aduh pepatahan we carana. Sirinting Raden Gatotkaca nyamperkeun Aki Rayud sarta tuluy kakaratak kana pakakas paranti nyeun kue putu kayaning ruas awi sendok jeung cocolok. Tah. Kumaha kieu teh carana? Raden Gatotkaca nanyakeun kumaha prak-prak kanana nyieun kueh putu tea.

0: Atuh gancang aki radio derangkeun. Gampil pisan ngadamel kue putu mah Gusti. Cobi ka dieu bade dicontohan heula ku aki. Jaga aki radio harita teh kana ruas awi paranti nyita kue putu teh. Tuluy ruas awi teh saeutik-saeutik dieusian ti pungketan jeung gula beureum make sendok. Sanggeus ruas awi kaeusian pinuh. Teu kanyahoan krewek. Harita ruas awi teh direwak ku Raden Gatotkaca. Bari harita teh ngomong hariweus.
1: Tah. Geus kieu teh dicolok tuluy didahar meureun nya.
0: Bari cos harita ruas awi teh dicolok ku curukna. Sarta ameus si citakan teh dibuatkeun.
1: Cukuh,
0: Raden Gatotkaca teh batuk.
1: Waduh, guning kue putu teh kieu rasana nya. Asa ngadahar sagon. Wah, ieu teh Kirayut.
0: Aki Rayut teu wudu reuwas oge nempo eta kajadian. Manehna aya rasa sieun bisi pangagung nagara teh bendu. Ngan teu lila Aki Rayut sadar, tuluy manehna nangtung bari pok nyarita.
1: Duh, ampun baralungun Gusti Ano. Tani teh lepat. Kunaon atuh kue teh acan diasakan tos dituang?
0: Raden Gatotkaca ngahuleng tarangna kerung.
1: Kumaha? Baruk candi asakan? Lain ngomong atuh tita tadi. Ya, kaula teh keur mamayu jeung boga panyakit darah tinggi. Jadi teu kau paya dahareun, sok tuluy we nafsu.
0: Ari purba kisah nu tita tadi ukur balem, nempo nu jadi alona kitu teh, manehna nahan pisirieun.
1: Wahaya gagaya wah. Nah, atuh ari si Alo kana tuangeun teh siga anu nembe mendakan bae. Sabar atuh lo, antosan heula sina diasakan ku Aki Rayut. Cing coba Aki Rayut, kaula nu ngasakanana.
0: Aki Rayut ngadenge caritaan purba kisah kitu teh, manehna teu bisa nyaram. Sabab kangaranan pangagung nagara mah teu meunang dihulag. Atuh najan bari asa-asa oge, Aki Rayut harita teh ngidinan. Sok padahal dina hatena mah teu merean, sabab ngasakan kue putu teh beunang disebutkeun enteng bangga. Jadi teu bisa diasakan ku saha bae kacuali ku nu geus biasa. Arya purba kesah harita teh nyokot ruas awi citakan kue putu tuluy diulak-ilik.
1: Wah ya kajaya. Oh, kieu nya ari citakan kue putu teh. Buleud copong. Cingan ngacakan diasupan tipung jeung gula beureum.
0: Bus-bus harita ruas awi teh diasian tipung ketan jeung gula beureum.
1: Tah, mun geus kieu, tuluy dianterkeun kana liangnya. Cing mana liangna?
0: Aki Rayut nurutkeun sakumaha pamenta Arya Purbakesa. Manehna nuduhkeun liang nu aya dina jero blek paranti nyeun kue putu. Barang dicabut cocok liangna, jius harita teh kaluar kebul cai panas atawa uap. Atuh, pol harita citakan nugeus diasian tipung ketan jeung gula beureum teh ku Purbakesa dianteulkeun kana eta liang. Teu ngendek lila sigana kueh putu teh asak. Atuh tuluy citakan teh diangkat sarta caos harita dicolok. Arya Purbakesa bangun anu bungah, dumeh manehna geus bisa nyieun kueh putu.
1: Tah, sia-sia. Ye, Alo, cing asaan. Ulah seueur teuing kalapana bilih keur mieun.
0: Purbakesa bari mikeun kueh putu ka Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca rikat nampanan, bari teu tatapa sini deui ngan ambay harita kueh putu teh dihuapkeun bari jeung teu yeuh di kalapaan.
1: Wah, aduh, hanas. Hanas. Wah, pawan, hanas.
0: Raden Gatotkaca cacalangapan bari nahan rasa panas. Atuh purba kesah teu kuat nahan pisirieun.
1: Wah, aya gagayah wah. Ya, atuh ari si Ayo. Puguh panas keneh kueh putu teh hayo make dituang. Keun atuh karana tiis heula Raden.
2: Tah, engke tos tiis nembe di kalapaan.
1: Wah, teteh lah Kirayut. Ayeuna kaula geus bisa nyieun kueh putu. Kumaha mun diduitan bae sakalian jeung tanggunganana?
2: Teteh lah, resep mun nyieun kueh putu teh. Komo eta pelebah nyolokna?
0: Aki Rayut curinghak, barang ngadenge daganganana rek diduitan. Malah rek dibeli jeung tanggunganana sagala.
2: cek pamikirna, geus pasti bakal gede pangajina. Atuh gancang harita Aki Rayud teh nyarita Daria.
1: Anu, nuhun pisan Gusti Alia. Padahal mah abdi Gusti teu aya niat nijang. Da sejak sebatea, kueh putu teh hoyong katuang ku pangagung nagara.
2: Harita anu nembalan teh Raden Gatotkaca.
1: Teu kitu Ki Rayud. Kaula jeung ieu pun paman moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Andika. Jaman kiwari mah arang langka aya jelema samulih Aki Rayud. Da kalolobaanna mah ka pangagung nagara teh pada ngajejeleh. Tah ku sabab eta kaula rek ngaduitan dagangan Aki Rayud. Malah jeung tanggunganna pan meureun bisa dimangpaatkeun di mana kaula pangsiun bisa jadi tukang kue putu. Cing sok nyarita hayang diduitan sabaraha.
2: Aki Rayud ditanya kitu teh manehna ngahuleng. Baku namah ngerasa bingung kudu nyebutkeun harga sabaraha.
1: Ampun panalungun Gusti Anom. Abdi moal bade ngahargakeun. Dani oge disebatkeun, abdi mah niatna oge seba ka pangagung teu aya niat piduit. Tos wios teuing Gusti, teu kedah diartosan.
2: Para mitra sadaya, caritaan Aki Rayud sigana ngondang simpati Raden Gatotkaca Katut Purbakesa. Atuh kontan harita Purbakesa nyarita Daria bari ayem.
1: Wahai kadaya, wah. Aduh, tetela Aki Rayud ngabogaan sifat hade-hade. Hormat ka pangagung jeung teu itungan. Tapi pikeun kaula jeung si Alo, moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Ki Rayud. Cing Raden, kinten-kinten Aki Rayud teh bade dipasihan artos sabaraha? Mangga eta mah kumaha Raden bae? Emang mah ngiringan.
2: Raden Gatotkaca kerung, manehna mikir kira-kira rek mere duit sabaraha ka Aki Rayud. Sigana Raden Gatotkaca sapamadegan jeung Purbakesa. Anu ngarasa simpati ka Aki Rayud, dumeh Aki Rayud ka asup jalma hade-hate jeung hormat ka pangagung nagara. Atuh pok Raden Gatotkaca nyarita ditujukeun ka Aki Rayud.
1: Jadi kieu Ki Rayud, ieu mah minangka pangajen ti pangagung nagara, pedah Aki Rayud ka asup jalma hade-hate jeung hormat ka pangagung. Cing, kumaha mun ku kaula diduitan sajuta?
2: Kepeg teh Aki Rayud ngarenyag kaget lain dikieuna. Matana molotot, sungutna calangap, dumeh ngadenge Raden Gatotkaca rek mere duit sajuta.
1: Punten Gusti Anom, dupi sajuta teh sabaraha nya?
2: Si Sajid nyarita kituna teh bari hitungan ramo.
1: Nate apal Ki Rayud kana duit sajuta? Yeuh, ari duit sajuta teh mahi keur nyandung tiluaneun.
2: Kaula minta nomor rekening. Engke duit tarik ditransfer. Cek Raden Gatotkaca bari nyokot pulpen nu dislapkeun dina sela-sela ceuli. Aki Rayud teh ngahuleng, tayohna teu ngarti kana naon nu disebutkeun dieu ku Raden Gatotkaca.
1: Ke, wonten Gusti, nu mieu disebutkeun ku Gusti Anom teh naon? Ku kupingan aki mah raginang.
2: Aki Rayud ku teu nyaho teh. Jeung salah denge nu disebutkeun tadi ku Raden Gatotkaca teh rekening kadengena ku Aki Rayud mah cenah raginang.
1: Lain raginang Ki Rayud, tapi rekening Aki Rayud boga tabungan teu di bank.
2: Tah, mun boga tabungan di bank geus pasti boga nomor rekening. Aki Rayud unggut-unggutan siga nu nyawe ngarti, teu lilapok manehna nyarita.
1: Nuh, ampun panaluhun Gusti Anom. Aki mah bujeng-bujeng nabung di bank, gaduh ceng-celengan di nabong bok oge. Sakalina hoyong udut teh sok dicokelan bae.
2: Tah, upami nomor sapatu mah gaduh, mun teu lepat mah nomor 80. Ngadenge guneum catur Aki Rayud jeung Gatotkaca teu nyambung bae, Purbakesah gancang megat omongan.
1: Wahaya kadaya, tos Raden, uyah dilami-lami hawa tos ka Aki Rayud. Ayeuna mah pasihan langsung wae artosna ulah ngalangkungan bang. Da sigana Aki Rayud mah nu ngaranna bang oge teh nyaho.
0: adanya caritaan Paman Purbakesah gitu, Raden Gatotkaca gancang gungsiwa kana enong calana, bari tuluy ngaluarkeun duit sagepok.
1: Ya, kira yu duitna. Syek, geura mangpaatkeun jang modal usaha. Ulah kagok, engke mah dagangna teh make truk. Itu ngeulah duitna bisi duwihan.
0: Song duit sagepok teh dibikeun ka Aki Rayud, ku Aki Rayud ditampanan, bari leungeunna ngadegdeg. Maklum saumur hirup Aki Rayud teh karek harita ngalaman nyekel duit anu sakitu lobana. Aki Rayud siga nu nyawe bisa ngitung duit. Datong boro ngitung duit nu sakitu lobana, dalah ngitung pulang oge sakalieun aya nu meuli kueh putu sok leuwihan bae. Numatak saumur-umur dagangna teh can pernah untung. Sanggeus dirasa cukup mah harita Aki Rayud teh tuluy amitan.
1: Nuh, Gusti Anom, oge Gusti Aria, hatu lemu-lemu nuhun panantos maparin hadiah anu sakieu ageungna. Mugi ulah bosen we pilih isuk pangeto abdi ka dieu deui. Nya maksud teh bilih hoyong anaosan tuangeun nu sanesna.
0: Beres nyarita kitu, Cong Aki Rayud nyembah. Dijawab ku Raden Gatotkaca minangka ngajurung laku.
1: Nya jiga ditu geura lumaku. Kade duit 1 juta teh ulah dipake poya-poyanya. Mending oge dipake modal usaha. Ngan ganti usaha teh atuh. Ulah kana dagang kueh putu bae. Halus nyamah duit teh mending dibelikeun kana anak meri. Pan lamun boga meri loba mah, unggal poe teh bisa jalan-jalan nuturkeun meri.
0: Si Rayud unggut-unggutan, satu luhina koloyong init ninggalkeun ka.

0: paling jeng terpuluh capih ngelak. Mun ungal puai kitihnya. Ay, asyaka ingatan ya. Karunya ka sobat aing. Manih nage dagang nate, oh pisan kemajuan. Ungal puai teh ngan rugi, bajeng rugi. Bagaimana lakon ah. Manih nasinya datang ke karaton sehingga aing. Pasti bakal diberi duit. Beres ngomong gitu, akhirnya tegkan HP, turin lepon ke sobat dalirina.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam, panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun dua mohon. Tah, ini kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bawa benjolan?
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah ya namanya?
3: Ayah, hilang. Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah? Itu
3: ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang ngeliat landong Alfa

0: Soor, upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadupa nyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
0: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah,
0: sehat.
1: Sehatnya. Ya. Mohon panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
0: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
0: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan

0: Ma, Aini.
1: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
0: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.

0: Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Para mitra sadaya, saja jalan aki rayut gegereng dengan baik ngomong sorangan.
5: Aduh, asya bagja ye hirup teh. Ukur datang ka karaton, gonjreng we dibari duit. Bari jeung teu kudu capek heula. Mun unggal poe kieu teh nya. Ai. Asya ka ingetan ye, karunya ka sobat aing. Manih nage dagang teh, pisan kamajuan. Unggal poe teh ngan rugi, bae jeung rugi.

0: kadieu mah urang calukan. Keur jongjon gunem catur kitu. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge ku Raden Gatotkaca aya nu nabeuhan kohkol. Raden Gatotkaca curinghat, celina rancung ngadedengekeun sora kohkol teh.
1: Nasahanya nunakulan kohkol tengah poe kieu ngagareuahkeun bebatur.
0: Nya geuning Raden, aya nu nabeuhan kohkol wayah kieu. Palang siang aya bancang pakewuh. Cing atuh cobi sauran paman hideup.
1: Raden Gatotkaca satuluyna nyauran ingkang paman.
2: Paman, paman Purbagesa. Paman.
1: Mana jeung matinya?
0: Teu kungsi lila kurunyung harita Purbakesah datang.
2: Wahai kadalah wah, alo. Aya naon? Mang teh keur ngeunah-ngeunah nunutan kalah kagaduhkeun. Aya naon Raden?
1: Cobi dangukeun ku paman. Tengah dinten kieu aya nu nabeuhan kohkol. Moal kitu aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa.
2: Janis gajah depa tu Raden, tapi gajah meta meureun.
0: Nyimas Ratu Arimbi ngadangu cariosan Raden Gatotkaca kitu anjeunna gumujeng. Duh, nya Raden, sanes gajah depa tapi gajah meta.
3: Cing Ayi Purbakesah tingali heula ka ditu. Bisi nya aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa.
0: Ya Raden Gatotkaca ngaliak ka ingkang ibu.
1: Tuh, pan ibu oge lepat. Nembe teh nyarios gajah depa.
0: Ayo paman, urang tingali ka luar. Purbakesah nya tujuan kana pangajak Raden Gatotkaca.
2: Nya geuning lo, tengah poe kieu aya nu nabeuhan kohkol. Mangga aceuk diestokeun pisan, ayeuna keneh bade ditingali saha nu nabeuhan kohkol teh. Bilih nya we aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa.
0: Royong Purbakesah ini ti karaton dituturkeun ku Raden Gatotkaca, muru kaluareun karaton. Dua anak harita ngajanteng di pakarangan karaton bari nyidik-nyidik sorah kohkol anu teureun-eureun.
1: Bekilila sorah kohkol teh beki jelas kadengena
0: Raden Gatotkaca jeung Purbakesa silih reret. Rentang-rentang ti kajauhan harita teh aya saurang lalaki keur nyunyurung gorobag bari nakolan kohkol nu digantungkeun dina gorobagna. Plong atuh Raden Gatotkaca jeung Purbakesa hatena ngemplong barang nyaho sora kohkol teh lain tangara ayana bancang pakewu.
1: Beki lila anu nyurung gorobag teh beki deket sarta beki jelas katempona.
2: Wahai kajaya, ai geuning waku.
1: Nanti irahnya manihna pangsiun jeung ganti pacabakan.
2: Keke, gorobag naonnya?
0: Purbakesa harita nyoba-nyoba ngabade, kira-kira waku teh dagang naon.
2: Cingro, kira-kira naon dah si gorobag na teh?
0: Raden Gatotkaca matana mencrong seket kana gorobag nu harita beki ngadeukeutan. Memang tetempuan Raden Gatotkaca teh leuwih awas dibanding jeung Purbakesa. Atuh antukna Raden Gatotkaca nyaho yen eusi gorobag teh nyaeta kiripik.
2: Ay, geuning wakuwu teh dagang kiripik. Ke, kiripik naonnya?
0: Ari wakuwu, harita geus anyog ka pakarangan karaton.
1: Reg manehna teh eureun lieuk ka Raden Gatotkaca jeung Purbakesa.
2: Sampurasun nun Gusti Anom sareng Gusti Arya nyanggakeun sembah rupa-rupa pangabutuh nun.
1: Cek wakuwu ngomong kituna teh bari nyembah.
0: Sigana manehna ngomong kitu teh dipapatahan ku Aki Rayud basa ditelepon. Yen lamun panggih jeung pangagung nagara Amarta kudu ngomong kitu ngarah dibere duit. Ari Raden Gatotkaca katut Purbakesa harita silih reret teu ngarti ku omongan wakuwu sarupa kitu. Atuh pok ditembalan ku Raden Gatotkaca.
2: Oi, geuning wakuwu aya naon wa make nyebutkeun rupa-rupa pangabutuh sagala?
0: Purbakesa mah
2: nya wakuwu jeung naon.

0: maksudnya los-los datang ke Karaton Sagala? Rek dagang mah atuh di ditu we di lembur. Ulah di Karaton bisi diusir ku satpam.
1: Waku ngahuleng tuluy nyarita jero hate.
0: Ai, nyana Raden Gatot Kaca jeung Purbakesa jadi kitu nya. Pancek aki rayud oge cenah lamun ngomong kitu teh engke sok dibere duit.
1: Rasan nyapi lain ke waku kerung telilapok deui nyarita.
0: Nun Gusti, mugi agung cukup lumur jembar hampura nu diteda. Abi dongkap ka dieu teh sejak seba ka salira Gusti duaan. Mamanawian katampi ieu kiripik gadung damelan abi hoyong katuang ku pangagung nagara. Saur aki rajud mah upami masihan tuangan ka pangagung nagara teh cenah sok dipasihan arto sajuta. Leres eta teh.
1: Ngadenge waku ngomong kitu, Raden Gatot Kaca jeung Purbakesa silih reret. Maranehna kaget ngadenge waku nyarita sarupa kitu.
0: Wah, aya kajaya. Cek saha dibere duit sajuta waku? Sok nyanyahoa nyana nikah mah. Yeuh dengekeun. Aki rayud teh lain dibere duit, tapi tanggungan jeung eusina nyaeta kue putu dibeli sajuta.
1: Cek Purbakesa nerangkeun ngeunaan aki rayud, atuh waku gancang nembal.
0: Tah, maksud abi oge kitu Gusti. Ieu gorobag teh hoyong dipeser siga aki rayud. Mung upami tiasa mah 2 juta.
1: Da ieu mah gorobag benten sareng tanggungan.
0: Ngadenge waku nyarita kitu, Raden Gatot Kaca kerung. Cek dina pikirna waku geus cucungah ka pangagung nagara, make nanawarkeun gorobag sagala. Atuh pok Raden Gatot Kaca ngomong tegeung.
2: Eh, kuwu.
0: Ya, dengekeun ku Andika. Kaula bere duit gedena sajuta ka aki rayud teh, lain haja-haja meuli tanggungan kue putu. Tapi eta mah minangka pangajen ti kaula kana hayat nu geus nyieun kahadean.
1: Satuluyna waku gancang nembalan.
0: Tah, muhun maksad abdi oge kitu Gusti. Abdi teh seja seba ka pangagung. Ieu kiripik damelan abdi teh hoyong katuang ku salira duaan. Mung saur aki rayud mah upami nyarios kitu teh bakal dipasian artos cenah. Tah, abdi oge hoyong kitu. Mulah sajuta teuing atuh Gusti. Upami tiasa mah 2 juta.
1: Beungeut Raden Gatot Kaca reup geuneuk rai pias ngadenge caritaan waku sarupa kitu.
0: Atuh kantawang teh harita nyarekan bari sukuna teh tenjerak. Geus gandeng ku. Pokona kaula moal rek barang bere duit sagala.
2: Halik. Ini caritu.
0: Munah bae duit.
1: Pon kitu deui Arya Purbakesa harita teh milu nyarekan.
0: Wahai gajaya, kuwu meungeus tong loba omong.
2: Hayap ini ka ditu.
0: Ada wahayang diseret ku satpam.
2: Satpam,
0: usir ieu tukang kiripik teu uyahan deh.
2: Cucu mah pisan jelema teh.
1: Rengse nyarita kitu. Teu lila dua urang satpam nyamperkeun. Nu saurang mawa pentungan jeung nu saurang deui mawa sisiuk plastik dieusian cai. Sigana mah jangan banjur waku supaya ini tiada tempat.
0: Atuh ngempok itu waku jadi soap.
1: Teu anta parah deui ngan drengdeng bae manehna teh lumpat bari nyunyurung gorobag.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Dipalih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
5: Oh,
4: kitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Mung
4: sur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
5: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
4: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenantos karaos pangitanan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sarupa reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyerimu alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten asim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu adamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
3: hatur nuhun
4: enggak sami-sami Bapak
3: pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya?
8: Pandangan
9: kabur ya?
8: Pandangan kabur gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin. Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
2: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
3: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
4: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang

0: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran Kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
1: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
2: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada bahkan lebih.
1: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban baik selamat maupun meninggal dunia hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
0: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
3: Ida berangkat ke Damam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam, ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
4: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, gak kontaknya 2 tahun.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
5: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
6: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet,

0: Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
1: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, Kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk

0: sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
1: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puntrut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puntrut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
2: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

teguan kesang Nalendra Sakti Mandraguna Punjulia Bapak pangan nikah sentak sengor watak wantos tutas dening katimulan kagagahan kasakti.

0: keresai naon paduka? Senopati lan pati.
1: Baulah.
0: Purwa diaturan lagi sa perkara kula ngahaturkeun sono.
1: Nuhun paduka, nuhun.
0: Nuhun Gusti, dipikasono keneh gening. Una. Kadua na ti eta. Ulah teh aya maksud anu tangtu. Saperkara dua perkara. Ari saperkara na kaula teh meunang beja yen ieu kaayaan nagara katarajang panyakit giring sore paeh isuk jalma-jalma anu aya di nagara. Loba anu korban kitu kaayaan nangeuna nagara kudu kumaha ka rayi. Hiji nagara kaayaan sarupa kieu kaduana atunaha ieu hate. Campur aduk ieu hate mikiran nagara jeung mikiran kula hayang kawin.
2: Rupi-rupi
0: kaula teh sabenerna keur katarik kataji ka pati-pati ku hiji istri. Pujastuti atanapi endang Pujastuti putra na panita Pujasarwa.

0: Patih lan Senapati sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dikakawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Paduka. Bawiros abdi Gusti. Paralun maklum anu kasuh nu ninggalihan di pamrih hapunten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sareng katangtosna nepikeun ngungkulan ieu panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ieu pun adi pun Senopati aya wartos anu matapi kabingaheun paduka.
2: Ya, coba minta supaya kahareup maneh Senopati.

0: Aisyah wios paduka di dia gempur abdi ai di caket-caket teuing Nalendra teh sok gempur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak.
1: Garogi, garogi.
0: Garogi komo anjing hareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok juga dodol. Ka hareup maneh. Mun paduka.
2: Dicungukeun juga wajib.
0: Cicing saya moncong nyewo-nyewo wae jadi
3: tong arewong ah.
0: Sadaya-daya deket-deket anak talus abdi bade nguningakeun. Abdi teh menak wartos tinu benang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah-sakulih di ieu karaton paduka. Nyaeta bapak togog lurah teju mantri parantos nguningakeun yen ieu nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit. Tapi nyaeta di alun-alun nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja.
2: Iya.
0: Kumaha?
4: Jelas.
0: Ceuk eta ukun.
1: Tabib.
0: Cek Abib
1: ahli ramal
0: tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang sirah jerema anu gelarna Batara aika kasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala Mani.

taya bagja nu taya papadana senopati. Syukur bagja kumbayangan kula menang beja. Yenye panyakit bakal lengit wabah bakal ilang tapi kur ditunggalan kusirah dapat tara kresna urang jegaramani. Malahan kaula dek pakaulan moal kunu lian di teangan anak lintang tiku kaula sorangan. Dedeh kresna jigana waktu ieu maneh bakal putus riwayat.

0: wayangan mana beja si Sitogok?
1: Sumuhun Gusti. Malihan Sep 300.000 abdi nyogok nagi ka Sitogok.
0: Digantian kukula eh.
1: Nuhun paduka cantik Komar. Komar mana?
0: Komar bodor teh anu beke gini. Iya. Anu jangkungna teh 2 cm setengah. Heeh.
1: Nuhun paduka, nuhun paduka.
2: Leutik awak gede jasa.
1: Iya, leutik awak gede jasa. Kurang paneglang teteh. Ibuna mah. Bapakna ti Cirebon. Lamun ninina ti Teuleum. Iya.
0: Patih.
1: Daulan. Paduka.
0: Dina lebadih kula dek init maehan Kresna dek netek beungna si Kresna tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea
1: pangnyokotkeun eta awewe anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa
0: ari ngaranna teh Dewi Pujastuti. Pati-pati kula balik ka dieu mah wah sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan madu. Kitu rayi.
1: Ginanya batur mah geus usaha teh langsung bulan madu. Ari aing ngabalik usaha teh datang ka imah teh bulan alaeun. Timbalan paduka sae.
0: Kula dek init pati siapkan ewala debalan penta kasih Pujasarwa pimitohaun he penta eta Pujastuti supaya bisa kabawa kumane kadie tebenang di penta paksa cing bisa kabawa.
1: Timbalan paduka amit kondur paduka rampung tahu tutas pangandika kiadi
0: bulan
1: kurang init
0: sae sae
1: abdi Gusti bade nyaosan pancen Nalendra hunyuk sumangga amit amit paduka
0: iya
1: ada mana.

pati kairing senopati oge wala dia balatam tamang jugjugka pertapan tutugan gunung parasu nyosan panceng nalendra pikeun nyanaki jiwa noja anu kakasih endang pujastuti putrana panita pujasarwa atuh iya Prabu Gondayit makebat lumampah maksad milarian Batara Kresna pikeun diteuk-teuk ditugal jangan diteuk-teuk oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di nagara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta tes dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon.

0: Tah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu waleda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah, iya. Kecamatan
1: Ketanggungan,
0: Kabupaten
1: Brebes.
0: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48
0: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit.

0: Sakro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bang lu selampai pun

0: Sani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna.
1: Lajeng ngareureuhkeun tina kasape lumampahna.

Prabu Batara Kresna ngahulang ngaraga meneng lohok mangkadu bari ngemutan ka ingkang Rayi Arjuna panengah pandang.

0: kadanging sunyayi Arjuna panengahing Pandawa. Memang anjing teh geus teu bisa ditolak deui dulur akang oge akang geus ngawangun loro-loroning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya akang asa nogencang nyanyi.
1: Teu wasa kana paangan.
0: Sasat hirup teu wasa kudu paangan akang jeung rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku akang dina waktu anu caket ieu. Barang sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna hiliwirna angin bari ngalamun. Sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing kekanah wiati pranyata Prabu Kunayitma saking negara.

0: di mana kula oleng panganten hayang dihibur eku grup Komar. Wadai hiji-hiji nanu bisa ngahibur kana hate kula di mana hayang seri eta pelawak kokota Komar. Lain ku korma eta pi Komar.
1: Kawan.
0: Anah bulah mana ieu nagara dua rawati. Anu ngaran Batara Kresna aing teu sudi lamun di dunya ieu aya jama anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Heh, ceuk basa legeg mah saingan berat ye. Ngomong kula luar tina tetekon. Ken bae yurina geus di akhirat. Barang ieu Prabu Gondayit mak ningali kahanap aya anu ngaburi nyai kana socana hiji cahaya ti handap. Si horeng ieu teh berlian anu diangge ku Batara Kresna anu kasorot ku panonpoe malik kaluhur cahaya na katingali ku Gondayit mak. Ayo. Boa-boa itu dihandap aya merah dalima.

0: boa eta pimilikeun kula. Sugan wae ceuk meja cenah lamun emibana eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung hirup. Cenah mah lamun asli merah dalima diancromkeun kana cai eta cai bakal beureum. Tapi dah kaulah masyarakat jancannya ke eta merek merah dalima tapi beungeut kula geus beureum tiheula.
1: Merah ngajadi.
0: Atuh sugan wae lamun kaulah ngamilik eta merah dalima e beungeut kaulah leuwih beureum.

0: negara yang merlukan anjen kresna
1: sabab di negara kaula tekir katarajang panyakit rakyatna gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore rupa-rupa panyakit muntaber kanker liver puguh manu buduk loba gitu sabenerna kresna kula luntah di negara
0: kaula selaku raja anu kudu tanggung jawab karena keselamatan negara jeung bangsana. Bisa eta panyakit leungit wabah ilang tapi kula kudu numalan eta negara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula bagja. Ya.
1: Syukur lamun eta sirah dibikeun dek diteuteu ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anyeun kadieukeun kresna wayahna.
0: Ieu teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ieu teh? Ya. Kula lain oncom ocon.
2: Pasana kancing we teh
0: lain oyon. Kaula teh lain sato. Tapi manusia ya. Da sato ge loba di ditu mah kresna. Butuh sote ku sirah anjeun dek dibikeun apa moal.
1: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangitung-tung susah manah nu teh sudana. Katurug-turug aya manusa rada kieu. Maklum sanajan bari Batara da puguh manusa ngaran-ngaran manusa teu cicing dina hiji martabat. Tetep kakeunaan ku eueuh gingsir. Musia nafsuna kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu tengahna poho kana tengah wadi.

Mungkin letah tetulangan bibir tadi wengku. Mungkin wujud awak buta diri terahing resepsi ngomong sakat cumplang sakat sampling. Sakarep

0: na tong poprotot.
1: Saya kan pamatia ala lucu.
0: Mane melotot dianggap lucu ku kaula. Mane eta teh mulak cangkeng legeg mane dianggap cucu ku kaula. Lucu dianggap nong-nong. Abong dedem. Ada dibikin apa mua eta silah mane kasna. Gondayit ba.
2: Iya pula.
0: Lamunnya maneh lalaki langit atawa lalaki anu pindu ku pangarti, lalaki anu pindu ku ilmu jemar ku panalar, lalaki langit tutusan bujana kulit
2: coba-coba
0: urang pada kau begalan pati aduh teluk ampar tiga urang padanya kalau sabuk bilang tatu
2: iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kuning teh sapira maneh teh?
1: Data mayet.
0: Gun mayet mah? Boga awak masih kene hipu wani eta kumelenang bari jeung dek ngalah nyawa kaula. Bangsat. Duh, rayi Arjuna buahku ieu rayi di rogahala.
1: Hampir sama ceng.
0: Balang siang. Ieu cakra nu sakieu nyecep kana ti corona. Nya. Teu sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami dagingna limpu deui malihan ieu Prabu Gonayit Pajangira tangi. Kresna samaruh kula meureundek terus modar Kresna coba-coba dina waktu ayeuna Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui ilmu panemu jampe lan pamake
2: dalem ilmu
0: bisi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah.

Tegasna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teu keur nolong. Mun seger ngalong letah aing moal teu pegat. Kagenset ku dua huntu luhur jeung anak. Karasna maju.

Kundanyitna taulah dina waktu ayeuna geus teu bisa ojah deui kalayan rumah sawe kaula eleh ileuleus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan ya. Harit jadi ayeuna dibikeun sirah maneh pek bae dek ditek-tek disik-sik dijieun cai dicacang diwalang-walang masrahkeun kaula Kundanyit mah iya. Pinasti kersayang dumampara kitu pitulung anu maha agung Batara Indra tika tebihan ningali kalayan lungsur tika hiangan nampi pancen pikeun nulungan ieu Batara anu kagungan tugas anu nampi pancen ti jagat raya Pramudita pitulung anu maha agung ngeprantawisan dewa atuh ieu Batara Indra ngedalkan kesaten niupkan ilmu na anu temah na iya Prabu Kundanyit ma dugi kagok gorolongan anu temah na kumelayan di gegana wiatika sanak topan para taliwawa. Hai.

0: si Gonayit mah anu teu manak melayang ti gegandawian. Ulah kaget Kresna, barang Kresna ngaret ka pengkeureun aya Batra Indra. Aduh, keningan nyete pangersa ti sawarga kaulanun.
1: Iya kula, lumatak teu gesing, hati-hati. Tayeuna anjeun geus salamet, si Gonayit mah anu geus kumelayang di gaganawiati lain dina harti manehna geus eleh tapi cing hati-hati. Anu geus kanel, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui.

0: Gue deh anjin megera ini teka itu kakenali sada copot anoman perbancana suta. Yen eta anoman anu baka bisa nyang kalak iya anu ngaran si Gondayit mah.
1: Kitu pangresa.
0: Iya.
1: Tepi no damel amit pangresa.
0: Los, pulau gede pulang kasawarga.

Hai, iya no josan kena cangkeng, kena bujur, kena cung-curung-cung. Kena puluk jeng sajabanan no josan tekuat pareri. Ampun.

0: Arjuna. Paman Arjuna, luput naun negara Wilbukin yang jadi bodas dada antel karena bumi buluan belut jangjangan orai. Putra Gatot Kaca mawa kawangsul ka nagara. Sigupami Paman Arjuna teh acan kapanak Putra Gatot Kaca Paman. Sanajan di mana bae, aya dina laklakan naga Gatot Kaca anu bakal milarianan.
1: Tulung kula tulungan.
0: Sora naon ieu?

0: Yakin ia jaman minta tulung ye. Tapi jika na ia jalan mati ahli seni.
1: Beda. Beda ya.
2: Budayawan.
0: Atau budayawan.
3: Jadi budayawan.
0: Buka ulah disampurkan yakin ia surat datang na tirinya. Yakin angin anu kadia datang na.
2: Angin mengantarkan.
0: Angin anu mengantarkan ia surat. Ya. Di luweung eta jiga na.
4: Lanjut. Katut kaca nyirorot kaya spring dan salah. Raden Katut Kaca ngajuk-juk datang na sorak.
0: Ngajeng hok ningali dina haur cucuk aya sirah ulang ileug kabeungkeut ku areuy bari jeung kocap dengek.
4: Geuning dewa tewas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas.

0: tapi dacan anu cocok nya ku alfa propolis sareatna mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
1: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Host Cokro.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'an.
1: Ya tadi hiji guha aya anu nujung walah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa anu parantos sataun lamina. Ya Arjuna ngolah tapak mamrih ilmu panemu jampe kalayan pamake anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeun anak ieu guha. Semar Astra jingga dawala
2: jang
3: ulan
2: cing kakang siling kan ya kecucu
3: mangga
2: cing takol suling teh jang

0: Syukur ujang ewon heung nuhun ujang cager ilaing cu.
1: Alhamdulillah aya pangesto wa. Aya pangesto.
2: Heh cager.
1: Sumuh.
0: Eta nu dipenteh ku wa cu.
1: Jadi oge wa we teu baros wa kumaha damang kula? Wa kumaha damang?
0: Anu mawi wa teh teu acan wangsul ka nagara Amarta ucu nampi pansen nyaeta jajab. Nah, nah, saya jalan syurikun.
3: Wah, damang, cah.
0: Sama geus kolot nya wae. Aing geus kolot masalah dedengean nya ucu.
3: Saliwang.
0: Aing mah geus nges jumpang. Aing dedengean ua, ua teh cenah keur di mana ieu teh kitu?
4: Sanes ua damang cenah kitu.
0: Heuh atuh pangna bisa ngomong ge cageur meureun ucu.
4: Heuh, heuh, kitu
0: jadinya. Eta geus geus dedengean ua mah geus kolot ucu.
4: Lajengkeun dewon dunya.
1: Mangga tuwa lajengkeun kumaha teh wae. Heeh,
0: nya eta geus sataun wa teh teu bisa wangsul ka nagara.
1: Margina kumaha kula? Naha geuning?
0: Jajah pangaulaan sedengkeun ai initna teh ucu tanpa wawartos heula.
4: Ngariwangkeun.
0: Pasti we

0: anu di lemur mau cu
1: mah teu atuh ari kitu mah
0: tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya ujang da ieu teh sanes nganung hartikeur kapentingan pribadi ieu teh kare kapentingan balarea dunungan setiap tiap dunungan ua aya maksad tatapa model kieu ieu teh kare kapentingan balarea aya udagan nya aya udagan nya eta heuh pikeun ieu we ngajawab tangtangan anu bakal datang sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake dek kumaha atuh ucung lamun mulai nagara teh nya ujang
1: tenang eta kurang wae
0: tak kitu nu mawi kuat dirojong ujang
1: sakedahna bari
0: kuna anu ya geus tahu gua teh ngabakan ngaliwet ngaliwet di dieu teh ucung
2: buluh pedahnya
1: segala mekel
0: ditumpangan ku peda liwet teh cu
2: kucuran
0: dikucuran ku air keras apongan atuh sia make ngajak ngomong tak itu cu
1: keras keras
0: kamana ka akang silai
1: mana mata kanya kapali tongos
0: lamun teu salah tangtu bener ieu teh ujang
1: mata kurang
0: poe ieu teh sataun pas tapakna pangaulaan teh ucu
2: tepung taun nyawanya
0: karaos teu karasa ujang teu karasa ujang geus sataun ua teh aya di tempat teh heuh atau ayeuna macu urang nepangan seses ua we jang
2: nu di mana teh
0: anu di kulon nu di wetan di kalereng di kidul nu di mana we sabudeureun ieu Jawa Barat nya ucu atau utami nama ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono anu sok nya kitu mekelan we ka ua teh geten cu tak kitu ujang sing atuh mental lagu enak jang alah nah teretetkeun sulingna jak.

0: kun cangkeng masa kita oi nya ucu
1: sarnya sarnya
0: beres tengok dong nuhun jang
1: saya aja wae geuning wae teh lah
0: geuning barisa keneh nakol heuh syukur jang pecu kakang seling ka dieu kitu jang
1: mana si akang teh
2: acara wagan nya
1: akang
0: euy
1: engga itu di sahur tuh
0: heh
1: di sahur ku bapak
0: alah dek geura segala rupa persoalan oge nu penting mah ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy
1: nya atuh aduh di kampung di rumah sep
0: ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon inget kana keterangan di mana wae maneh ayana di mana wae jengkeur kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan di dinya urang bakal betah tuh
1: duh eta ditunggu
3: beda gumira ge mah nya ngini asa kitu
1: sudah boga duit ceurian
0: heh adong

0: Grup ayeuna mah.
1: Di mana grup di mana?
0: Jeung grup lawak empat sekawan. Di antara anak wae Haji Komar. Ginanjar. Deri Eman. Bisi siling dek nyunatan budak euy tanggap euy. Empat sekawan da lawak teh. Ya, beres kan. Empat sekawan. Grup glamor aya di Bandung pimpinan Odong. Pimpinan Mang Atang.
1: Atang
0: Warsita teh.
1: Anu penek teh nya
0: kan. Anu penek ning. Sarua jeung Komar penekna mah. Alah, ka mana si Dawala euy?
2: Cing dong tah tante ngeta.
1: Dawala. Dawala, ka mana Dawala cenah yeuh saur.
3: Kuat kacongah kitu Odong eta
0: mah. Da ini caca kakara asu pasti sodong geus songah ka aing. Asa.
3: Dawala. Kuat teu make nada pisan Dawala, ka mana Dawala?
2: Robek kan ngerake gurumu.
0: Lah dek, dek diajar mandi dek euy.
2: Diajar
0: mandi. Cara mandi ka karam. Heeh, da unggal mandi dek ka lauk teh ngararambang kabeh.
2: Aipangna kitu.
0: Heeh, teuing kunaona meureun baju aing mah ki racun terus. Lamun dek mandi aya jampena dileu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia. Ngenteng cahaya ngaraksuk. Hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahayaning Allah. Nu metu hurung cahaya rasul nu metu ti kudratullah sir sirullah sir sih kudratullah. Ya Allah ya Rabbi.
3: Milik Allah.
0: Kejebur mani. Komo lamun manina kuci panas mah molotok ya.
2: Kita ngolak mah.
0: Alah. Heh, cing euy. Urang eta
2: bahar
0: lain teh tarucingan belegok
4: naon ngaliwet naon ngaliwet
0: urang ngaliwet cing
2: oh urang balik naon
0: alah
5: dibaras eta urang teh urang naon
0: heeh urang balik tuh

0: Mapaesana Kota Bandung. Lain bagja dewek teh euy. Ngawilujengkeun ka Bapak Yogi. Bapak Yogi teh nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat ayeuna kenging ka percantenan luncat jadi Mendagri.
1: Menteri dalam negeri.
0: Nyaeta Menteri dalam negeri. Ngan dewek mah aya kamelang. Kapungkur mah Bapak Yogi waktu janten Gubernur Jawa Barat. Unggal janten gubernur dua periode dua kali. Dua kali merek baju seragam ke dewek. Kapanayagan. Tak ayeuna janten menteri dalam negeri. Nah kira-kira na emuteun keneh ka dewek kitu. Oke ngawilujengkeun ka Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno teh ayeuna janten wakil presiden. Nya eta bade duet sareng Bapak Presiden Soeharto. Baka sareundeuk saeger saparipola. Nya eta dina ngemban timbalan ti nagara. Nya. Eta ngemban penderitaan rakyat. Ngalaksanakeun naon rupa hal pangwangunan jangka panjang tahap kadua. Nya. Mudah-mudahan cing sukses.

0: belah wetan gunung, belah kidul gunung, belah kalir gunung, belah kulon gunung, buah aing digencet ku gunung.
1: Oh, ieu mah kana bi bahaya eun wae. Patah teh gunung nagenya. Ini angan disalameteun.
0: Gunung, gunung. Dewek teh guguru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira.
2: Sanes putrana.
0: Putrana.
3: Sanes sangang teh.

0: Ayat nasang kuriang jeng sinden kira siap sinden jeng suling
1: jeng dahar
0: lain iya sinden gede kegemung
2: mata kararabi
0: gunung-gunung siap

0: Eta malin belik-belik. Kota Bandung.
1: Lain genggerongnya cek kumaha ceritanya.
2: Ya kan kebarang hakan wan.
1: Jadi ijot-ijotnya teu angeus teh mempatahan budak teh.
0: Setuntas.
1: Oh, tetuntas.
3: Kalau makan sih.
1: Ampun euy.
2: Ah, minantuna wae.
1: Kota Bandung. Eta sakit teu pirage?
0: Belik, belik.
1: Cing cucuk-cucuk cucuk-cucuk.
2: Cucuk-cucuknya.
1: Cing cucuk-cucuk.
0: Bira ku urang Garut teuing nya.
1: Bira ku urang Garut teuing mah. Cok. Mapaesan Kota Bandung. Cok cuk.
4: Mapaesan Kota Bandung.
1: Badami jeung sinen nu tadi siapa?
0: Badami rek rempuk aing.
1: Rek rempuk aing jeung mah. Sok aing rempuk kuduaan sok.
2: Kana rewa nya kakak rewa nya teh. Ning rek
5: rempuk teh geus nagi.
4: Dirempung.
1: Geuleuh <Dirempung. laughs> aing kajelema ge jeje. Heeh.
0: Eleh, sokong urang sokong jong. Heeh.
2: Dipen hadiah lebaran beung rempung
1: teh. Lain lamun nek minta hadiah lebaran ka Bapak Budi.
2: Oh iya.
0: Pasti atuh.
1: Sirakuan. Sareng ka Mas Adi.
0: Sareng Mas Adi di pasien MR
2: kamu. Ada MR
0: perut tuh MR ge.
1: Hah, bener ringung aing hirup duh.
0: Wakabul masih ada waktu semenit deui.
1: Nyaon.
0: Wakabul masih ada waktu.
1: Untung aja jago sia ka wakabul teh dileu. Eta teh dileu. Urang ditu urang malang bong.
0: Eta teh.
1: Aduh, ilmu na jero dulu.
0: Jero eta teh dah. Sugan teh urang malang mang mulung.
6: Bejana jadi banar ka wakabul.
1: Badan syai. Heeh. Alah lain euy sono kepadana setia nya
0: oh,
2: bageur
1: papa iya.
0: Bageur padana mah
1: heeh bageur padana mah euy heeh sok urang bere
3: nyarekan
1: alah
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
8: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
7: Kumaha Pak karaosna teh ngaleut Alfa Propolis sahabat?
8: Alhamdulillah perkembangan anu lambung teuas ge nya janten aya perobihan lah.
7: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka Bapak teh, si lambungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
8: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alfa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
7: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
8: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
7: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
8: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
7: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
8: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
7: supaya tuntas we nya panya.
8: Mohon
7: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
8: Ti Babakan Nasol.
7: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Alah, woi,
5: pulang. Mau kan?
4: Oh, urang teh euy.
5: Mau belakang.
4: Urang salaku manusia anu hirup di alam dunia.
5: Hari kitu kumaha?
4: Diwajibkeun ikhtiar.
5: Tenang.
4: Nya.
5: Tanpa ikhtiar mah kumaha?
4: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa.
5: Itu.
4: Nya eta nyuprih pangarti, ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tantangan anu bakal datang.
5: Terus.
4: Dina mangsa anu bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih.
5: Ha eta.
4: Jadi urang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
5: Ya, betul,
6: jangan kan? Terlena.
4: Jangan terlena. Jadi di dieu teh mungkin hirup anu mandiri.
5: Ya.
4: Ya. Siapa belum hirup teh mandiri? Wah, silakan.
6: Harus adaptasi dengan situasi.
4: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
5: Ya. Eta.
4: Kita cek nih, oke.
5: Situasi.
4: Model dewek.
5: Batakan.
4: Bisa nanyarita kitu teh sering dewek teh audensi.
5: Oh. Audensi.
4: Jeung dunungan-dunungan anu geus palalinter.
6: Lamasakeun bodoh.
4: Heh. Lamasakeun urang hirup bodoh.
5: Gaul.
4: Jadi lamun eta pinter di aku, engke na kabalinger.
6: Takabur.
4: Takabur. Teh.
5: Takabur.
4: Matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan.
6: DPDP
4: handap asyor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Walau subhanahu wa ta'ala
6: Allah.
4: Tapi namun orang hirup di aku eta teh teu beda ti Yahudi. Jadi ari keterangan-keterangan tina agama teh eta teh lain keur kabatur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh nuduhkeunana kana wujud urang. Anu dituduhna eta ku kitab teh nya eta awak urang bisi urang jadi Yahudi.
6: Bacaan diri.
4: Yahudi teh hirupna sagala di aku henteu ngaku ka pangeran. Sagala meunang aing pinter nu aing teh nya. Padahal teu mikir aing nu saha. Ya. Lamun hirup nepi ka pribadina bakal ngeunah. Ya. Bukan watak Yahudi teh celilana ujug ria jeung takabur sedangkeun ujug ria jeung takabur maka pangeran anu baris ngahinakeunana. Jo. Ya,
6: cing teh. Ujug ria.
4: Kitu cek dek oge.
5: Guruna mata teh siaka.
6: Tinggal make kopeah we atuh matong ditek.
4: Ana sia, taruna ka aing teh kabina-bina cuing.
5: Kari maling kopeah we tah.
4: Heeh.
6: Kari maling kopeah jeung sorban. Hayang sorban ka mana teh kah?
4: Heh.
6: Sorban ka mana tara dipapake?
4: Balik kamari euy.
6: Mana teh di kamiri tah?
4: Di injeum ku Haji. Ku Pak Haji Sidik di injeum. Efek teh palid nepi ka aya laguna. Sorban palid. Ye.
6: Aya eta riwayat sorban dihakan domba kumaha.
7: Geus gadeng ah. Engge mana karep paling ngomong cah.
6: Oh. Bisa enggak babak urusan pandai ku domba nya kan. Hei, nyempe.
7: Kamu sudah wala heuh.
5: Digerowan adina tuana.
7: Balik. Naon? Ulu itu si eta juga teh jauh.
6: Hidup celeng heuh.
7: Hayu juga aing congcorang siling ka nolo.
6: Ari pek naon?
7: Irung si lain.
6: Aduh.
7: Lain neta, aing ngot, aing akang ngot coblak jeung saha. Teuing dari dina hati aing ngerecok.
6: Asal loba batur baca otaknya kan
7: ya. Tah, kadengnya ku siling. Ya tante, tante berarti di jero hati dewek.
6: Gaib.
7: Gaib-gaib dina jero hati dewek teh rupa-rupa aya nu pegek. Hei, air ucap betul. Hei, air ngaburileng.
6: Hei, ayam jeding. Ayam peto tau.
7: Bentong mau makan apa peto sih ya?
6: Ayam nupohang ya.
7: Lain air kuring ngimpi pung lakun tu nuluhur kumaha.
6: Ya agor itu kan lebih hang listrik.
7: Air sila ngimpi pung lakun tu kucuk. Oh, kudu nanya ke dana kawa kabul. Nah, dawa kabul mah pung lak nanyaan. Lain ngimpi. Aduh, ampun ini gusti. Tobat euing. Lain euy, lamun diukurkeun mah jeung negara-negara deungeunnya negara urang. Kaitung urang mah negara subur makmur gemari pahatenyaan euy.
6: Tentrem ayem.
7: Hooh, pek. Tah dewek ngadenge berita di negara Bosongot.
6: Eh,
7: Bosnia mun ayo euh. Di negara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat aina teh ditingker
6: dikepung
7: dikepung kudu gadeuleuheun teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadoa mudah-mudahan dulu-dulu urang cing salamet cing aya dina kakuatan cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin amin amin amin amin tah sajabana ti perang teh di negara batur mah aya angin gede
6: banjir
7: angin gede eta angin sajabana ti turun salju teh angin

0: Tak salah cereng mah. Nama ke salah. Da lain eta naon? Sabab di nagara urang mah ngabogaan jamu tolak angin.
1: Bener jadi ditolak entar hari datang teh.
0: Jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu.
2: Jangan kalian nyingkat tuh teman.
0: Aduh, ampun si Mojong. Nyong, hah? Ngeleri itu syaut. Naon? Tu ngagidi ka desa haji jiga budak ngora eun awewe lalaki kitu.
1: Tiga sama aja urang si anyur.
0: Mama. Tuh. Alah hoonya. Awewe cek kuring mah.

0: Yang kata eh syarat naon tete eh di walungan dengan ke negara berentuk mun alus teh. Heeh. Oh. Berentuk. Dek dek ditata ditata.
1: Ari di lawung
0: ya. Sana itu sinen gitu dah.
2: Pewo.
0: Teh ngadupakan naon tete teh angin itu tadi ditutup pau. Cina.
3: Karena kare malah naon nama pew.
0: Bisa jadi angin-angin nate kaliwat karena gugus sih jadi suara anak itu.

0: Kuala ke dia?
1: Mulanya dapat.
0: Oh. Bapa Semar ke dia? Lain dah tiba-tiba lagi awak kejadian jelma di lendeng jurik awak. Tu aing betul percaya. Dawala ke dia? Siapa dia ke Dawala ke dia?
2: Dengan terus dengan nanti.
0: Ya, awak cuba lagi jurik, non jurik. Dawala ke dia? Dawala ke dia? Dawala. Buru-buru lompat ke cinta rik dahulu.
2: Jangan tadi.
0: Ya, cedek oke. Dah tetap pesion. Lah, siap lah. Jelok siap. Ya. Nah, cece oi, daun cau ku kuring di bedol. Menyasar anak itu. Ya, cece oi. Dah laki awe we. Hei. Saha? Loh. Budak ngora oi. Nya we aya budak ngora.
1: Patengtangnya.
0: Bejaan dunungan oi. Napa rantes gugah? Tadi abdasna oge. Padi anter ku dewe. Dunungan ini terparantos tepat setahun tapana teh hari hasil tapana naon urusan dunungan teh lain aing
1: tong sapayana kana urusan dunungan
2: diruweun
0: aya naon po dan aya naon aya murang kali sih nonoman di mana jang ieu sih amuy
1: amuy amuy

0: Ia pujastata rayi nade pujastuti ti pasantren tutugan Gunung Parasuputrana pujasarwa. Bingahan utaya papadana kasranok lian suwiji sinatria. Gunirah kangen niga.
1: Aduh.
2: Nah cece budak titi tadi unggang rek ngomong nyebut aduh.
3: Ikan lu jadi ciri.
2: Karasa. Meren unggang rek ngomong diciwi cece.
3: Ikan yang harus bakat. Ada. Juga ada masalah.
0: Wilujeng tepang kaulanun satria. Nuhun satria nono manti mana anjing kaulah teti tutugan Gunung Parasu tinya tipalih wetan kehalangan kuye gunung kaulah nun
3: ditutugan cerah
0: te di lebakin gunung palidinya te ayah lemur eta te pasantren
2: lu sakatnya ada bareng ngawas kacu ah iya ngawas layang
0: Dupi salira teh saha kakasih nun ngaran kaula teh Arjuna saha Arjuna dupi panglingihan kaula teh ti Madukara nagara Amarta dupi ieu
2: ngendakeun ieu hin Robi Darwish teh ieu
0: dupi ieu kasepuhan saha
2: bayi tabung cicing siapa sih jebret ke kuing pugu udah aja teh main galah lagi jebret
0: dupi eta
2: abdi pulang
0: saha
2: tiraku teuninga karena wajah anukil sering gening abdi main sering ebet kadarusman
0: main apa
2: main keleci coba tong dagang kulkas ka dieu di leuweung mah eueuh nu meulihna kulkas teh di leuweung
3: tong maksa kenting
2: tong maksa kenting maneh watir aing mah karunya kana kurungan
3: rasa bewek mah
2: da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah
3: acara salamnya na
2: teteh heeh atawa ebet ka Darusman
3: bila salam mah
2: alah aing kuringnya iraha dek aya milik atuh cing pangneguhkeun naon aya milik kayak urang teang heula we naon urang asling teh kemis kemis 8 sing urang pecet 8 ye tid nah gamang ngejempe blub blub blub blub blub blub blub kudu mah kitu teh teh
3: ari imah kudu nya hareup
2: mana lain heuh rejeki kuring kira-kirana iraha meunang teu sia urang pecet heula yeuh
3: cing
2: tuh ari heureuy bisa geura. Ari dihaja-haja henteu. Dewek teh nunungan gampang ieu teh. Tah, jadi oh cilaka euy. Anda belum beruntung.
3: Siapa dia
2: teh? Cicing kuis siapa dia di depan? Pak. Ai bapak, buat naon? Jumaah aing ah 7. Tah ieu

0: riuh paya. Wah, celaka, Pak. Anda akan digantung. Cucungi sia.
1: Aduh, ampun.
0: Cicing pot. Kapan yete aya tamu anu wajib ditanya ku urang bisi aya kaperluan ieu mah ngadundung dangdang dingdung dangdang.
2: Bisi ke bang bang beung.
0: Ngadun bang bang bleng bleng kitu. Kuy siapa dia eta teh sih?
2: Cing nama saraha?
0: Aung Kuas Kusman.
2: Cing hariagan tetep hariagan.
0: Ari kaula kira-kirana iraha bakal mulang? Dupi agan teh beton teh naon? Senen. Cing Senen teh opat. Cing opat ieu. Sajempe kan berarti berarti akan tetiis jadi naon-naon
1: dipecetak ge acan.
0: Kumaha kira-kira na cepot tah dung dung dang ding dung dang ding dung dang tilu kali tuh agan teh bakal kenging jodoh. Ah nah sia ka mana karep ayalah.
3: Kuih siapa lagi?
2: Mm-hmm. Itu saat dia juga nukah bitaun kan yang jelas
0: maaf. Itu mah kuih siapa yang akan dipecat? Aisyah nanaunan itu ayat. Cicing, cicing. Jika mangih karewas anjin durusuhan satria, tapi no damah kaulanu asa bingah kaulatia anu taya papadana. Naon sababna ningali abdi teh teh bingah teh? Ari bungahna na anjeun teh naon? Wiris kuping kakasih salira teh Arjuna. Ari kitu. Kaula teh nampi pancen ti Kang jeung Rama wirih kedah munut tulung teh ka pangresa Arjuna anu di Madukara tulung naon? Palay aya milik, kuy siapa dia? Sanes mang. Bilih bilih. Di kampung kaula di pasantren teh kasumpingan tamu ti nagara Karangkensana patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana pun lanceuk endang pujastuti sasati lamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan ai saur Kang jeung Rama teh nyaeta ngantosan rakana nyaeta salira sasat diangkeun raka. Kupun lancik oge ku kaul di aku lancik lahir batin nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur masyarakat di Padepokan diruksak kaulan pangesah di mana eta paliwetaneun ieu gunung tutugan parasu kaulan nun aduh ding paingan ceuk AKB bakal menang jodoh. Dewek jika nama bakal kawin nama
2: akang gitu
0: biasa nama HS nama si lain ngus ganteng kemana karep kira-kira sabara jauh tidi pangresa karena opat jaman rupina tidi mau pami muter kapalih dinya kapalih kiwa ayu atukan Kakang Semar saya nun mangga mangga mangga ih kandenan agar manusia teh kedah nulung kana butuh nalangkan susah ngajatin film ngahudangkeun kana labu mere kana daek tapi daek dibere kan cing montong ka mana wae sia teh cepot ngomong teh ayu ka urang samya lumampah Kakang Badranaya sae mangga di mana hideup pujastata paling ditu mangga urang sareng-sareng kaula kala nun pot dan gonewa jeung panahna bawa buru-buru bali mana sih di luhureun batu bi kaula neuneuna anu dibungkus ku lawan bodas aya oge lawan hejo eta mah comro atuh cumun sae lainnya ku ngabala lodor kabeh jelema teh ho daragang kulkas nya ayo pos sae

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina
1: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo

0: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaha ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utami nama daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sorpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Amun pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos gantung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten

0: Rezekina tampil lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta ada acan dipijat mah, ada acan tiasa obo, perarana, perarangkeul, terus dina soca, gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah lima sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelangkung 20 tahun. Nyari sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu. Iya.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada kan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, tos mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsina ade mah minyaknya kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teh kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di radio Unasko. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
1: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
0: Linggih di Palimana, Ibu?
1: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
0: Ya, panyawat tos lami.
1: Panyawatan mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
0: Pami ya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
1: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
0: Uhum.
1: Ayo nama sakinten.
0: Alhamdulillah. Teras,

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Pintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya,

duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 18 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri, bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim.

Akan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla na'lai innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu

0: wahyu pertama dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku, maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Begitu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah. Maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun. Sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis. Agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam. Dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma itu bahasa Arab. Dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimish sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku.

Jadi sholat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana sholat di zaman Nabi Musa? Bagaimana sholat di zaman Nabi Sulaiman? Bagaimana sholat di zaman Nabi Muhammad? Prinsipnya sama. Sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus. Bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap Nabi. Hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimish sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel. Sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah. Menyampaikan misi kerasulannya. Menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa. Sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir. Tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Fir'aun. Innahu tagha. Ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya. Canangkan tauhid. Sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang. Artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang.
Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga. Habislah urusan. Jadi ada tahapan, tahapan-tahapan. Sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi. Bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang di setiap zaman, di setiap tempat Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuma kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wayasirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara. Setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan.

0: Hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, enggak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah, ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat, keluarga.
0: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat habis ini, gue tahu lu lapar habis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita enggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa

wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, wa ja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha az uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Enggak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar,

berangkatlah Nabi Musa ke Mesir, kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali, kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya.

lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Eh, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya? Insya Allah. Ayo, kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat. Tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi. Dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yaraul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan. Bukti berupa mukjizat tidak kena. Sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana, masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan. Dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini, sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur. Mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu. Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah. Mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan. Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat. Akhirnya Fir'aun mati. Mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih. Raja kita ketemu. Hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja.

0: Ya waktu itu dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Firaun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga
1: dan
2: Anda.
1: Bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lo bisa begini nih Musa, nih gue yang rawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa.

kepada kaum saya dengan tidak melupakan jasamu. Saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga, tapi agama memberikan ajaran. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya, kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampain, percaya syukur, kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah, lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu, maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini, dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul, ya. Kau punya bukti, siap. Apa buktimu? Ini tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan, bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya berasa, sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir, tapi lagi-lagi gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan.

jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abraha juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu, tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah, lalu menghibur-hibur diri, sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tarta. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar.

mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin,

0: Qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal, kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang kan gua ajak baik-baik nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin, dipikirin kurus dah, ampok gaya dah. Maka nanti soal orang mau beriman atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu, masih tidak percaya juga. Dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar, masih ingkar juga. Keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup dah, seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman, buresin aja harta bendanya dah, habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim. Hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Udahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Rasanya mereka memang gak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaAllah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek eta dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya, da sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh, teu kiat dugikeun ka

0: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis, kumaha karaosna, Pak?
1: Alhamdulillah, ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameng, tiasa alhamdulillah gitu.
0: Muhun alhamdulillah.
1: Namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana dah.
0: Pak Umid, saya seberapa botol ya ini, Pak?
1: Kurang lebih sebotol, gacan, iya gacan saya.
0: Jadi terus karaos siaran apa nya?
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsi na, Pak?
1: Ya konsumsi mate, ending, genep tetes, siang genep tetes, sonten pada bobo genep tetes.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga Pak?
1: Mun, si abdi gitunya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawa, enggal meser ka garadu ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bapak kukitu napanya watos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kado herbage so kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak pak?
1: Kadang-kadang teraos karena emam terus karena boboge kirang tibra malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh papukurna pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami kumaha mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung ayanya sakedik deui menten dan name sabotol nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu seperti tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namana sabotol membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati diikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah miten urang ge tadi insyaallah sehat deui miten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda sami darah sami tiba yeun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jam.

0: angen, lambung.
1: Eta panyawa teh sabaraha lami, Pak?
0: Ana sataun satengahan leupina.
1: Oh, satengahan. Oh, eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
0: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo, perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca, ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ana teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
0: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
0: Pun bojo alhamdulillah. Penbojo mah tos angklak mungkin 20 tahun.
1: 20?
0: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasalah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
0: Ayah.
1: Cobi cingnya rio sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
2: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaosna, Bu?
2: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panjang waktu seberapa lama, Bu?
2: Saya 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
2: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuu, kawit nama sangkeng saya, nama tetap.
1: Terus sehat, Bunya. Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Cuma mengaku kurang mana sadinten tilu kali sekali nate lima tetes.
1: Bapak uning Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
0: Mun sadare-sadare dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh nyawa sapertos abdi, sobianna galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ka tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Takut kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya Bahnya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk

informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Jaka teh rek andon suka bebela kamaranehanana teu tanangke deui harita keneh precet dua nana ka jero kontrak dituturkeun ku Santana katut Jaka cenah rada anggang geus paheut badami yen suranjana teh rek dipancing supaya bisa dibawa ka nu simpe tapi tetela areuweuh da puguh geus arinit rek katengahan pakebonan rek ngahlaran deui nyicocoh alias nyikomana ngan alusna teh anak kurunyung teh Ki Jumri tukang kebona tuan kawasa kontrak Neglasari oge manehna teh adina mad tohir Ki Jumri teh anaheug ditanyakeun ka manehanna jol dibejakeun we cenah pabana jeung Suranjana teh arinit ka tengahan pakebonan nyamperkeun mandor ijomi harita teh nah katinya jalanna Kang Ki Jumri bari nunjuk memang manehna teh nyahungeun pisan harita teh manehna teh Ki Jumri nyahungeun pisan arinitna teh katempo keur waktu manehna kurang koret di pakarangan geus buguh kitu mah teu ngarobakeun deui catur percet bae init ngambah jalan nu dituduhkeun ku Ki Jumri nah aja teu bareng Suha jeung Mantohir ti hareula initna sedangkan Santana jeung Jaka paneuri alusna teh tacan ge tepi ka nu dituju pabana jeung Suranjana geus ngorong heap manten balik deui atuh rikatna ka Suha mere isarah ka nu ditukang bari kuliwat nyalingker ka nu Suni saperti nu geus dicaritakeun tadi di luhur teh ya Suha jeung Mantohir terus ngukunti tukangeunana ngan teu ku hanteu anak peletok teh Mantohir nincak pangpung garing gue tumerapna kanukera dikukuntit lain deh matak ngadantangkan rewasna nah kentak meralik ka tukang ari breh teh sidik kemang boleh pertelah ayak nu gawe intip-intipan mau untuk lalupatan kurang ajar sih ha gawe denemitan sih teh temongkan banget terus ya dah ha untuk lalupatan harus ya lalupatan kurang ajar teh Suranjana kalau waktu meh ketemu anu intip-intipan teh ting percet lompatan sabrehat oge geus kateguh saha-saha anak anu mata kurawok ali percet we manehna ngudag harita teh tapi harita keneh pelesat ka hadeupeun Suranjana aya nu nyampeuk crek ngahadang jajalaneun ngacegah siap sayaga anu tayalian ti Santana meh bareng jeung datangna pelesatna crek hareupeun pabana Jaka ujug-ujug ngabedegah harita teh waduh kaya deh ha dua nana ngariuk kaget tapi barang gesidik karena cakakak teh Suranjana jeng pabana ngabarakatak seringa gakak semua anu ngena-ngena keranan

0: geningan jana. Ya. Papa nang akan tawang parite weleh ngagagak. Killer kabeh hareup. Matohir jeung Suha keur narompokeun we tilu rada anggang. Memang kitu kenyataanana. Santana kapan kungsi diragragen kusuran jana. Sedangkan Jaka diragragen mutlak ku pabana. Komo Suha jeung Matohir mah tacan sakumaha lilana. Dua nana taya nu mangga pulia. Waduh, ieu mah hayam kabiri wungkul atuh. Hayam kabiri wungkul jana.
1: Ngapa lah? Hayam lama wungkul ieu mah ya aduh. Naon euy datang ka dieu siap runa ha? Hayang coba ieu nyejatan jeung aing. Aduh, nepi ka mana si ilmu teh jeung aing ya?
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namite?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sarang radang paru-paru.
3: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
4: Karaosna dina dada rocop.
3: Di dada terada rocopnya?
4: Mohon.
3: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah.

0: Wok na ayah, perih na ayah,
1: terus
0: aitos ngalut rada lami mat ayah, nyam ngirangan
1: gitu. Rada ngirangan, ya. Jantan pas pertama ngalut alpa propolis teh ayah reaksi seperti sana tambah disebatkannya.
0: Mohon.
1: Nah ayana kumaha tanu karosku ibu ayana teh.
0: Alhamdulillah ayana teh sakitnya majeng we pak ayana
1: gitu. Majeng kasehat ya.
0: Kasehat nam.
1: Alhamdulillah. Ya ibu ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
0: Mohon.
1: Tak sarang sana ngalut dong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
0: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
0: we ku ngaleut alpa propolis.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Meni rajin perkos rekan waye.
5: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ceuk.
5: Tetes mata, tes mah aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ceuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
5: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ceuk.
4: Oh gitu, aman ieu teh ceuk.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace FM.
9: Radio
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: wani keneh selain kadewek Bang Brang.
1: Suranjana nanya bari morongos geus lain deui nguntup nguyupna ceuk panyangkana moal sapira atuh harita teh. Yah, lamun teu wani mah moal nya disampeurkeun atuh santana na malang.
0: Benar atuh, kitu mah lalaki. Coba terima ye peureup dewek ye. Ya, hasut
1: dia hakka. Nyari tanah kitu teh bari danta parah deui sabrut Suranjana ngasupkeun peureupna. Ngadius rek ngajojo careham. Blos. Ukur ngahanca angin lantaran

Santana tuh. Santana ngehehe babi sia. Montong cecengiran dulu sia dah. Cadu mungkuk haram tempak aing kudu keok ku sia. Surancana amarah nangga budael. Cilak nyerong ka katuhu. Sepuluh dituturkan ku perep kainca sedang perep katuhu nang dipake cadangan. Pikenyusul tepus plos. Bedei perep surancana nangga keblos poos. Si bang berang arendek dina gerakan monyet nyemil kuituna lengan katuhu surancana nu tadi dipake cadangan. Pikenyusul tepus. Ngahiuk

Geus bayangan ayeuna mah bagu teh gedinya. Si Bang Brang bari ngagentak cingkrak nganggunakeun gerakan hap-hapina. Tapi surang jana nyusul ta

naon-naon. Surancana geus metakeun gerakan badak cehea anu nyuruduk kana badan si Suha. Urang aya sanes sia. Si Suha ngagero sarata badana ngajeng jehe semu doyong harita teh. Dacan oge manehna bisa naon-naon surancana geus ngagilek manten malik jurema nyampe hayu geduk. Peureupna teu sirikna nyecep kana cukang irung. Duh. Disusul ku teu nyelan tuur anu ngapeset hulu angen si Suha. Cedak. Satuluyna dihancak ku teungeulan kepang. Kena poho celina si Suha harita teh.

0: akhirnya si Suha ngoceak, si Rana ngelengak, bari panuna budel buncelik, nusa terusna ngakeblak ka tukang sarta ngececer teu inget di bumi alam alias kapaehan si Suha teh harita teh. Sedengkeun Santana terus ngabandungan anu lumangsungna kajadian eta teu wani manehna ngahurup istuning sinatria Santana mah. Rantran ningali memang Suranjana keur ngalawan si Suha harita teh. Sarajan si Suha memang geus katingalina ngajejer kapaehan, tapi Santana tetep sinatria manehna mah harita teh.
1: Aduh. Mantong kaya dulur ngaing deuleuk. Mantong kaya dulur ngorang sia kurang ajar deuleuk.
0: Ujug-ujug kadenge aya anu nyorowok, mana horeng si Suha teh henteu nyorangan. Tapi aya baturna anu ngaran Mantokhir, urang awi lega. Memang ngapangna si Suha aya dininya oge keur nganjang ka manehanana keur mimiti hoghag oge. Manehanana teh geus aya dininya babarengan nyenol, malah diukna babarengan ngareneng der nepi ka galunganna. Mantokhir ge pipiluun cengkat harita teh nyerangkeun teh jauh. Nu matak barang mireungah si Suha jiga anu rek disapisankeun teh puguh we lain deui ngalenyapna. Bari amarahna mah teu bisa dicaturkeun deui. Manehna nepi ka ngagorowok sarta langsung ngacerat nyamberkeun peureupna ka Suranjana.
2: Ayo aturna geuningan cucunguk teh.
1: Sugan teh eueuh baturna. Aduh, ieu mah yeuh.
0: Suranjana bari rikat ngabalirkeun sirahna cerewat ka belah kencah sarta paparahna mah rek ngakempurkeun peureupna kana iga burung lawan. Orokaya gerakan dampal suku Mantokhir lain deui kesitna. Ngaheat dihanap sarta teu bisa disingkahan deui. Cedak ngahanca gado.
1: Aduh, setan teh sia.
0: Suranjana ujug-ujug ngakerok tapi najan kitu manehna. Runcat bari ngalegot kagigireun Mantokhir bari nyebrutkeun peureupna anu katuhu kana iga burung Mantokhir harita teh.
1: Cedah!
0: Ayeuna mah Mantokhir peunang sarata disusul tepus ku tonyokan harita teh.
1: Tuh!
0: Keuna kana cara meulah kenca beunang digedrig.
1: Aduh! Waduh topat! Waduh aduh! Ya aduh! Kiki kulo sambil mau nyengsel begini
0: sabot gitu. Mantokhir ngalengak ka tukang peureup kenca Suranjana geus ngajebrod deui kana hulu angan. Mantokhir babalongkengan bari ngaburusutkeun eusi beuteungna bukur cenol kaluar deui teu beda ti buruy kasaatan harita teh.
1: Aduh. Nakunaon si Leng Dedeh ha? Anjeun teh gableg panyakit saraton. Montong teuing udara ador atuh baraya yeuh ha.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini

0: Inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
2: 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
1: Oh, ngawartosannya.
2: Nampi kebian ke dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sarang?
2: Rematik ya.
1: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
2: Panas ya, padaran teh panas ya.
1: Padaran teh panas angentenya.
2: Panas ya.
1: Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata.
2: Batunya.
1: Laras-laras. Oh, pami rematik mah?
2: Nyeri ya, gugah kayak itu tuur teh.
1: Dorong kujutan pangintenya.
2: Iya. Biasa gugah itu di na iya teh atau di na di risbang teh.
1: Mohon. Sabar alami ya teh nuju. Aranya teh salapan sasi.
2: Ah iya teh malah aminya teh salapan sasi.
1: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis satu acananya.
2: Nah.
1: Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut kumaha tau.
2: Rawas ya.
1: Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ador dua dinten teh sudah ayah acananya. Nya. Lengi acananya kah babu acananya. Nya.
2: Kamu anak meni ya. Datang ke rawas teh ya.
1: Mohon. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus. Teu
2: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karajuan
1: mohon.
2: Asa dikerihan ieu teh teh asa cocogan gitu.
1: Leres. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
2: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
2: Tiga kali kemari mah.
1: Mohon.
2: Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
2: Tiga genap tetes kini saya dintennya. Sekali ngeliat.
1: Genap tetes.
2: Genap tetes.
1: Tiga kali pangitannya.
2: Iya.
1: Tiga kali.
2: Tiga kali.
1: Oh berarti mohon.
2: Mohon sare.
1: Berarti 18 tetesnya saya dinten.
2: Anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: 102,4 FM Radio P.
9: Radio P.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Akhirna si Suha ngoceak sirana ngelengak bari panuna budal buncelik nu saterusna ngakeubla ka tukang sarta ngacecer teu inget di bumi alam alias kapaehan si Suha teh harita teh. Sedengkeun santana terus ngabandungan anu lumangsungna kajadian eta teu wani manehna ngahurup istuning sinatria santana mah rantran ningali memang Suranjana keur ngalawan si Suha harita teh. Sarajan si Suha memang geus katingalina ngajejer kapaehan tapi santana tetep sinatria manehna mah harita teh.
2: Aduh. Mantong kaya dulur ngaing deuleuk. Mantong kaya dulur ngorang sia kurang ajar deuleuk.
1: Ujug-ujug kadenge aya anu nyorowok, mana horeng si Suha teh henteu nyorangan. Tapi aya baturna anu ngaran Mantokhir, urang abi lega. Memang ngapang si Suha aya dininya oge keur nganjang ka manehanana keur mimiti hoghag oge. Manehanana teh geus aya dininya babarengan nyenol, malah diukna babarengan ngareneng. Der nepi ka galunganana Mantokhir ge pipiluun cengkat harita teh nyerangkeun teh jauh. Nu matak barang mireungah si Suha jiga anu rek disapisankeun teh puguh we lain deui ngalenyapna. Bari amarahna mah teu bisa dicaturkeun deui. Manehna nepi ka ngagorowok sarta langsung ngacerat nyamberkeun peureupna ka Suranjana.
3: Ayo aturna geuningan cucunguk teh.
2: Sugan teh eueuh baturna. Aduh, ieu mah yeuh.
1: Suranjana bari rikat ngabalirkeun sirahna cerewat ka belah kencah sarta paparahna mah rek ngakempurkeun peureupna kana iga burung lawan. Orokaya gerakan dampal suku Mantokhir lain deui kesitna. Ngaheat dihanap sarta teu bisa disingkahan deui cedak ngahanca gado.
3: Aduh, setan teh sia.
1: Suranjana ujug-ujug ngakerok tapi najan kitu manehna runcat bari ngalegot kagigireun Mantokhir bari nyebrutkeun peureupna anu katuhu kana iga burung Mantokhir harita teh.
3: Cedah.
1: Ayeuna mah Mantokhir peunang sarata disusul tepus ku tonyokan harita teh.
3: Tuh.
1: Keuna kana cara meulah kenca beunang digedrig.
2: Aduh. Waduh topat. Waduh aduh. Ya aduh. Kiki kulo sambil mau nyengsel begini
1: sabot gitu. Mantokhir ngalengak ka tukang peureup kenca Suranjana geus ngajebrod deui kana hulu angan. Mantokhir babalongkengan bari ngaburusutkeun eusi beuteungna bukur cenol kaluar deui teu beda ti buruy ka saatan harita teh.
2: Aduh. Lakunaon si Leng Dedeh ha? Gableg panyakit sarta saraton ieu. Anjeun teh gableg panyakit saraton. Montong teuing udara ador atuh baraya. Ye ha. Apa pi kurang ajar sih ha? Montong kalaka nyata pek deuleuk.
1: Geus teu nolih kanu nyarang sangdina kumisna sebut bae Mantokhir narajang deui ka Suranjana.
2: Nu saraton teh kalaka sendak porongos geuningan.
1: Suranjana bari sret narik suku na katuhuna, narik suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Lol, peureup Mantokhir nyampeuk teu bisa tepi kana sasaran. Sarta deus. Ku Suranjana disampakeun teungeulan kedet anu ngahancap pigeulang Mantokhir. Geus kitu, hiu, kecot. Peureup leungeun eta keneh ngaceprot kana cukang irung.
3: Tuh.
2: Satuluyna disusul tepus ku kempuran peureup kencana ngahakan kana paripisna matohir. Matohir nepi ke ngagerung bari badana ngagigeg tapi daya tahanna mah cukup oge teu matohir teh. Ongkoh deui tingkat pangabisana ieu mah jauh aya di saluhureun si Suha. Kukituna pantes upama manehna masih kene bisa ngawasa dirina sok sanajan benang ku tenggelan-tenggelan anu lain lumayan rosak na harita teh. Harita kene matohir geus teu ngurus dikanyeri ngagentak masakeun loncat ka beudah katuhu bari satengah polah nyamberkeun dampal sukuna karena bincurang lawan puguh saeutik oge teu nyangka yen lawanna bakal kitu pamolahna. Kukituna muna sabah pisan upama suranjana nepikeun ka kapalingan gerak nu antukna geus teu bisa disingkahan deui ari ceblod ari galeong suranjana ngagaleong sarta satuluyna disusul ku di kail babajegna nyalain deui akibatna blak bae manehna nangkarak bengkang harita teh.
3: Aduh ah setan kurang ajar sia.
1: Aduh waya gini lain nang sana moe tarang dulu. Waduh terlucu jika manyoet si kurang ajar ya. Matohirnya kakak mah panas menjadi lawan.
3: Aduh kurang ajar sih ah.
2: Surancana namalang bari ngagentak ngorecat hudang celegedeg nangtung satuluyna narajang ka Matohir anu maksudna moal mereka sempetan pikeun nyeunghap harita teh. Tapi orok kaya dina seseuhanana mah surancana teh lain deui cingeusna. Matohir anu tadi mentasnya kakak seuri manehna teu kaburu sayaga lantaran ngarasa yen musuhna sasat nangkarak bengkang. Tapi lain deui ngaranjugna barang datang peureup surancana rek ngahanca careham rikat Matohir mundur salengkah atuh plos peureup surancana poos teu kena kana sasaran geus kitu curelat. Matohir nyampeuk bari ngakempurkeun peureup katuhuna anu ngahiyug bangbaraan. Surancana ringes kana pibahayaeun manehna oge rikat narik suku kencana kagigir dina gerakan nyerong harita teh. Plos peureup Matohir poos ukur ngahanca tempat kosong tapi najan kitu ngagentak manehna ngalengkahkeun suku katuhuna sedang peureupna ngapelesur ka hareup ngan bae surancana oge teu cireureun. Manehna ngagentak ngorebat ka katuhun lawan tumerapna ka Matohir ngagentak mapag peureup katuhuna nu disepurutkeun ka gigir tapi surancana teh eleh kesit ngagentak manehna ngagerakeun leungeun.

0: semono aduh tobat matohir ngagerung tapi najan kitu rikat maneh na malik orokaya surancana ges nguliwet manten pindah tempat katukangenana cedak kemulan perut katuhuna ngahanca punuh
1: aduh buak duduk bodoh belak ada baga jaga aduh
0: Mantohir ngakerung lamat nakranan hari tate. Tekalis ku kitu bedengah Mantohir anu rada doyong keharup dan tak pernah deingan cekuk bay dambal sukuna ngahanya cungcurungan Mantohir. Abek deing diketik sirahna ngan barang sirahna rek dihancaku tenggelan kepeng. Mantohir geus ngakedebut manten nangkuban hari tate.
1: Rasakan si kurangnya hap ya ba ba
0: ba ada sugan teh mual ayah hojah nadei naha atu ari korejat Mantohir hudang cepat gedeg nyang harap deui kanu jadi lawana nyaeta surancana harita teh maneh na teu nyangka atu teu nyangka pamolah lawana teh kitu walukarna. Sabot manehna keur olohok keneh anak peletok teh bedug nalipotongkeun harita teh ku Santana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

0: kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Dusun Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: Tinggal

0: ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alam berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah.

Kroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi

naon sia teh? Kolot-kolot mewek. Kerdep mewek sia teh. Maka jeung mewek sarupa sia teh nyari, ha? Bana? Ha? Aduh, nomad. Aduh. Aduh. Aduh.

0: Akhirna pabana ngoceak kedebut bae labu nang kuban gurimbal malik gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup lamaran harita teh. Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan antos bagian sarajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
1: Bayangkan tetesan air yang terus-menerus terjadi mampu menembus kerasnya batu karang. Demikian pula halnya dengan radikal bebas yang menerjang tubuh Anda setiap hari adalah ancaman serius terhadap kesehatan.
2: Radikal bebas adalah sel liar yang merusak pasangan sel sehat di dalam tubuh. Lambat laun akan menimbulkan penyakit berat seperti tumor dan kanker.
1: Asupan antioksidan adalah elemen penting bagi tubuh untuk mengatasi radikal bebas. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan zat nutrisi serta vitamin yang mencegah serangan radikal bebas sekaligus melindungi sel baik di dalam tubuh.
2: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini atau hubungi call center kami di 0811-1922-333.
1: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang membutuhkannya.
3: Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

Indra, sebab kedekaan Indra, kita tanpa Indra. Terima kasih.

0: Indra,
1: oh, you're punching under my wall.

buat di kantoran kamu ini terulat besar atau semua. Pengen kamu mah tidak berkawis. Ia sekali mengumpul bongkok marau di malam. Jadi

awak bisa badan menilukkan tidak akibat musnahkan kawasan dari muka paru anu akibatkan para widadari patung jari para dewa patung terosnya yaitu yakin bakal ayah hal-hal antri pikaran upami kurang jadi ikhtiaran jadi punya diatur

0: anak dikeropong kukawah dina kasa tenggana
1: alunak-alunak
0: gening si horeo si mana horeo pangan yang kajadian api kaki ini ya kalau karena

ku gede pisan cita-cita anu mah yeuh.

bulan ibunya. Geus ngarasa bosan ieu bulan ibunya jadi tapana teh beda deui ayeuna. Lain tapana luar warna gasamuka tapi hayang.

dan mengabdikan kepada lisan

0: di pamersamat satu saat itu lagi datang panjang rada melaksanakan kuning kahayang anuman parikos emah kurang rabu kurang pangku kurang bagia kendidi kurang senang mulan kaya tempat kasawarga maniloka kurang cenak kumpu mariung kumpu karonyok yang kurang sari itu kakang panji
1: amui
0: kaputra kaputra ini dia kenakan saya kita kenakan

0: supados ulah jadi hal-hal anu terpikir anu mah dek dicopot ka sawarga teh menta persetujuan ti sadaya. Nah kumaha panganan kana? Satuju
1: pisan
0: bisa sakadah bimbingan ka putra. Moal bade ngalangkungan mah malihan anak ka bau-bau.
1: Bau putra ka?
2: Bau.
0: Indra
3: ini kita tersandingan.
0: Nah, jika ngalamun kan? Jika kita setuju dulu hidup teteh. Tidak kita sono. Cana ayo kita ngomongkan namanya itu. Kan bisa dicopot ke dalam hutanan. Mohon dimakan kasar. Ayo sama gaman lo. Larsadi. Imbalan kakang panjen rada. Indra.
4: Itu cenah utom tuh.
0: Keun bae jadi dah ribut efek sampingan luar tidak tetap konsulting majedanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
4: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana Bu?
4: Sukamana RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
2: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
4: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
2: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
4: Nya nek 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
4: Arpa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
4: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah petuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh. Nama alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak. Nanteng teu ngeluh kitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
4: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
4: Tinu radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Oh. Sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
2: Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis. Oh, satu.

0: cocok ada itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
0: Empat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maine ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Iya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Itu kusyadi kakang tuan bang demi sanolak karang tika pansin pekesa adik pun kakang barinya sanol pihak anu parantus diliatin ku pangresa jalankan kewajiban kang sanes denampi kana usul eta oge salira pangresa ditampi tapi ye pansin pejalankan
6: mangat Indra maulun hayu atuju
5: urang bejaan anu jauh nu anggang mugi pun kitu deui. Ampun dawuh tutas pangandika. Mugia sadama sapengesa. Beral lumampah jung lumaku kakang panjenrada.
6: Amin. Adik.

0: Kondor saking sawar gamane loka budak kata ulang
1: anu sesepukan kursi nerata maksud ngalah nyawa anu mangperban sasuka
2: ulah eta
0: anu tatapa di gunung Maliawan dina gua ukituna bujeng hingga para juata malah sangat juata perlu manten

0: saya.
1: Kalau iya.
0: Yang sekupama anuman ngantun ke jagat raya pramudita yakin angkara murka bakal ngegedean.
2: Ayah oge anu ngarepkeun dunya ribut wae. Kukituna parantos jadi hiji kajadian di ieu jagat raya pramudita.
0: Seueur dur dari jalan keneh para seah. Kitu kaayana nya nu pasiat teh nu satuju sanggeun teh.
2: Kacarios
0: di nagara Dwarawati Prabu Batara Kresna nuju ngahuleng ngaraga meneng olah mangkat. Ngemutan ieu kajadian.
2: Barang nujuk kitu kasumpingan Prabu Baladewa saking manrahna.
0: Sumar-sumar manigan patakar siji.
1: Hei! Kresna! Kresna! Ulah kaget ieu Kang

0: que Paulo.
1: Siap.
0: Mana tanggung jawab saku anjing Batara? Kunyung. Sakna antos raka prabu using lagi ngeri aika dulu kalakang saya bejar aya di anu nang pipansin ti dewa saya ho
2: ke sakna sagala rugi pasoalan ulah disarangan awan nafsu margi akibatna akun kakak ini hilang.
0: Tenang gitu. Jika kau sudah sanggup jadi mataran,

0: menjadi pagelaran rewas kasumpingan Prabu Baladewa anu nafsu mah kuduk-kuduk amarah jika nuntuk kepada gunirah tangan nika raka Prabu semakat Prabu bangsa weh
1: kadekan
2: kesah
0: raka Prabu
2: don ditarima
0: kali ini perkawis syapun dan tidak pihak kelepatan lain
2: surat
1: kadek
2: sorry
0: raka Prabu sono prayite umah damang acik na raka Prabu
2: cukup Samalika Sakur sana
0: Saya
2: Nun Caki Cudawa Kona
0: Yete Nujung rengsek Kenu pacok regan Nyeta Di pakampungan Anu dina waktu Seretera ribut Wai Ngenaan Nusa kujung Rute Ngenaan Kasauran dewa
2: Tuh Iyo, anu lagi tanya ke dia.
0: Tapi no,
2: aini tanya ke dia sementara. Naon pancen batara di jagat raya pemerintahnya.
0: Iya teh, parantos jadi kata antosan kau lah pikir ngareng seken pacok berikan dalam dunia.
2: Benar.
0: Tapi no,
2: gus apalah ya cok berikan?
0: Kumarah kak Prabu.
2: Pacok berikan gus di mana mana gus apa?
0: Oh, parantos
2: nafsu wae. Belum. Geus loba nu pamentar paham jelema. Timbul dua golongan. Pikir maka polong. Lamun ayeuna jelema geus dua golongan pasti maka dualisme ieu. Setiap dualisme maka bentrok paham nak tidak bentrok paham maka donor pasia dilihat terbaik tu. Suri dulu itu.
3: Rengkaget pada suri.
2: Cuma kalau atau kerja sama jadi macam mana? Lo pakai ni jadi manusia mungkin. Tak.
0: Kerana perang segala. Biasa kau lah ngawalar karena pihak pertarusan iya tapi kedah ngangin jalan kasadara rintih sarang saja bina supados kahartos iya walang dia ulah ditampiku nafsu tampiku kenyataan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong unggap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finish ngewod kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu, terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap gitu.
0: Terus kayak engap, omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayana terus sabrahalami pak, ya panjawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan, terus nganggo naon wae, terus kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng, cangkeng, alhamdulillah, tuh, ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaosnya sesek na.
1: Ayana mah masih kena, tapi TJT ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga, alhamdulillah.
0: Mohon, ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar, terima kamah.

0: ke Patape.
1: Oh gitu.
0: Oh,
1: ayo nama saat atas konsumsi alpa propolis.
0: Alpa propolis, alhamdulillah.
1: Ibadahnya lancar.
0: Lancar, waminya. Alhamdulillah lancar. Ubah kerima, lambung hulang sar teriut pak. Udang hulang sar, udang gitunya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah, yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alpa propolis itu tersep seberapa botol?
0: Tilu.
1: Tersep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Ah, ayo nate tilu yang ayo aja.
1: Ayo nate badi ngagelis berapa botol nih Pak Oming?
0: Tilu.
1: Jadi kan tersep tilu, ayo nate badi ngagelis tilu botol
0: tilu, dinya. Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol kasabaraha karawas khasiatna.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol. Kaiji
0: sep kaiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, imangot ima ya. Ini langsung awal kau imah.
1: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ke alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
0: Nah, hari abli mah cocok sih. Ayah ayah iya kak propolis cocok. Hari abli mah nyatukan gitu anu sajen gitu anu badan. Kos abli badan kak propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
0: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Gitu nyanyi. Tapi no kak. Jadi di urang sadayana. Malihanan kau lah tinggal rencana pisah nepangan sila pangresaka manula harja nanginya gitu rupina parantos ogan pangeran. Terus rupina akang anu kedah kadieu ayeuna parantos diparengkeun akang sumping ka hareupeun kaula. Mun kaula negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi abdi sanaya. Wih, urang tiasa dipangkeun di dieu pikeun nyawalakeun ieu pasualang.
8: Iya, hikmah ini.
9: Ayah hikmah.
8: Iya. Terus. Jadi cara yang kata tuan nanti apa ya? Hayang apa lagi?
9: Emut sakumaha anu parantos disangemkeun tadi ku kaula.
8: Iya.
9: Yen setiap pancen dewa masalah mina geus nyalapetkeun. Khusus keur diri pribadi umumna keur balarea.
8: Ya.
9: Da ayeuna kari-kari. Kau ninga ku salira pangresa dugi ka dordari kieu ka aya jagat raya Pramudita. Nah ieu teh pancen teh dianggap leres. Ku emutan akan antara pi kumaha?
8: Nyentu. Hay mah syakur mah nyentu.
9: Syakur anu matak dipaseaeun ieu. Lepat
8: salah bener. Sanajan ti dewa oge.
9: Aini tah salah mah tong dihukum kan.
8: Kitu
9: tong dihukum. Sakira pihancureun mah, sakira-kira matak picilakaeun mah. Ulah. Nanging upami tasan ka hartos panuhun ulah wakan. Nyanyahna.
8: Tunggu itu aku sini ada nasib lagi wayana pejaknya
9: salas nama panawa mah parantos langkung ti payun angkat ka gunung Maliawang diantawisna Bima Arjuna jeung Gatotkaca
8: maksud satuju atawa henteu
9: maksadna panawa mah dipenta tulung ku jalma-jalma anu teu satuju kalayan manehna oge teu satuju kana karta dewa. Malihan ti nagara Astina ge parantos ngintunkeun satria nyatana abdi Patikarna.
8: Pikeun
9: ngajaga Anoman supaya Anoman ulah kaganggu tapana.
8: Aduh, tigaluna ku aya Nyai. Kenaan anu satuju kana karta dewa maksudna naon? Jeung anu teu satuju maksudna naon? Cie drewe abe kati ku hayi.
9: Anu teu satuju kana karepna dewa ieu teh manusa-manusa anu teu ngarepkeun aya kakacauan di alam dunya. Alatan leupasna Anoman, leupasna tawanan anu dikerem ku Anoman.
8: Saha di atana?
9: Dasamuka anu jadi pokok.
8: Sama berapa mengincar dasamuka? Akibatnya?
10: Kita lete.
9: Akibatna upami dasamuka ngencar tina tawanan nafsu sarakah dasamuka teh bakal nyerep ka masing-masing jelema.
8: Edan gitu yo. Luih edan atuh. Dan ari pikir-pikir ku akang cacak teu ngencar oge dasamuka kalakuan jelema geus dalilis haina. Lawan geus teu ngajina kakung akang gitu.
9: Tapi pan aya teu kitu teu
8: normal. Teu normal. Teu normal. Lama
11: pantas sehat kemana?
8: Orang sumber dia kang wah kini batara kisar wah.
9: Nampun wah jawab kang. Ampun gusti nampun kado. Waduh kata kemuncak.
8: Waduh mana ni kemana?
11: Ah, nah tak tanya mana kau.
8: Kau jelas betul soalan itu jadi tawar jauh.
9: Tos. Ulah lepas tu.
8: Tuh, jadi anu satu juma dengar pun ayah kakacauan. Anu satu juma.
11: Ya, dengar pun ayah kakacauan dordar pasnya di dalam dunia.
8: Ainu maksudna satu juma karena karpna dewa naon.
11: Anu satu juma karena karpna dewa nepi kaloba jelemanu ini tek maehan anu mante eta teh nu kabita. Kupang bibitana dewa. Sabab cenah lamun bisa maehan anu mana eta jalma panganu arti bakal meunang anugrah nu sagede-gede nanti dewa.
8: Dunya. Dumikir pisan eta jelema nya iya. Tadi akang ge kaenya royong mah kaenya tadi oge.
11: Tah, kaemu teh.
8: Kaingat teh. Kaingat. Ikat. Kae alasan anu panawa naon? Pang narik ngajaga anoman.
11: Nya tengarapkeun kana ributan tur. Karepna panawa teh dumeh panawa aya jasa ka dewa. Jadi dipenta tulung ku jelema-jelema nu teu satuju teh dumeh panawa mah seueur jasana ka dewa.
8: Sugan jeung sugan. Lamun kitu modal kaoga aya jasa teu baheula.
9: Geuni.
8: Kasinggung atuh lamun rumah kana jasa mah. Lamun dik diungeun kitu. Akang oge mun kana aya jasa ka urang sawarga. Panapa mun bola dewa keur ngarasa ngaranana kakresana dara. Yo, lain emen, lain omon. Tapi kakresana, kakresana. Lain Samsudi, lain. Bareng akang keur ngarasa. Tapi akang teh ala dara. Atawa kakresana. Baheula tapi kamuna kalukurate. Naon cing? Tuh. Pantes neun nya sia ka samarga, ka urang sawarga. Naon bedana bae jeung panawa?
11: Laras. Jadi paengut akang teu?
8: Akang teh satuju we, pana karna dewa. Akang rek ini tah, ngajaga anuman bisa ngaganggu. Sama yakin lamun anuman dibawa nyawana ka itu dipaehan. Eta supaya sia samuka bakal ngencar. Ancur dunya deui.
11: Tah ieu kan. Nah akang teh bade ngiring kitu ngajaga anu mah.
8: Dek beuli.
11: Tapi sanes sakedik jalma anu bakal nyerang ka urang.
8: Dipaehan ku bae. Ewah kitu tak kitu mah. Ewah keun ngaran ku. Teu percaya kalah.
11: Persanten. Nanging upami akang bade angkat ka itu panuhun eta senjata nengala dititipkeun heula di raji.
8: Nuh teh. Bagi dititipkeun aya raja.
11: Sanes aya naon margin itu teh kete seueur jalmi. Lain ratusan malah ribuan jelema. Ari akang teh pan manusa leres. Ari manusa kena ku poho. Kumaha upami lali eta pusaka nengala darwe digunakeun batu. Ari batu nanti aja manu teu nyaho sabeludugna. Teu apa akan nengala. Ieu akibatna bakal ngancurkeun sadayana jagat raya pramudita sing upami eta nengala kaluar.
8: Rupa-rupa senjata akang mah tuh aya nengala jarak dekat, aya nengala jarak jauh. Ulah lawara, ulah lawara. Aya nu jarak sedang loh aya. Sungguh aku mati.
11: Nah, aira ka Prabu.
8: Ujug legena teu bae war tina tetekon mah geuting. Ieu. Nuhun ieu, nuhun ieu. Geus ngarti kamu mah teh. Nuhun.
11: Kumaha bade dititipkeun eta tanggal?
8: Biapeuy. Akang nih biapa nengala. Ayah akang malu kurang. Malah nyangkeun. Tapi titip. Tunggal selasa jumaah.
9: Kedah.
8: Ulasan minyak.
11: Ieu teh.
8: Minyak kolonyon.
11: Anak akang lain partosan.
8: Oh, lain lain miku musti, musti.
11: Musti. Laras-laras ditampi atau inalah dititipkan ke raja.
8: Iya, iya, iya. Akang rek ini belum wajah lagi.
11: Kak?
8: Kamaliawan. Sahasa jelman, urek nyokotan uman. Turit maheran uman. Akang bagian karibna. Tinggalikan wakang. Tinggalikan gisik wakang.
11: Persantan, persantan, persantan.
8: Ulah lawara. Ulah lawara. Bahwa lagi akan bisa ngamuk dengan kemora
11: ya
8: muning di gisik kalau mungkin dengan muningnya
11: santan
8: itu dimana lagi akan ayunya bakal runta nganturkan ya Duarwati runta ka Maliawan nyak ngiri ngajaga anuman san lu ditutu sa
11: anu ditutu Adipati Karna
8: itu orang kasih tidak oke mungnya ya ribut mah mung aya kacauan mah aya kasieun
11: nyakona teh ih nyakit
8: ih pedah mulia senjata mah ti akang teh
12: aduh aduh aduh
8: sahan urang geus dina mah anu ge pesen pesen ngala jarak dekat
12: langana
8: ti mah urang teh kiriman senjata payu akang dagang senjata ji iya nya lumayan lah ribut teh di payu akang senjata teh tapi ribut di batur ada kawan tong ieu
11: entong tong
8: ieu menyatu tu
11: hidup.
8: Akal dek miang ini.
11: Kepinau kakak.
8: Restu ji.
11: Mudah-mudahan ayat dina penantangan gusti anu kagungan. Kakang dina sabat tinggal mampatur dugi kaitu tecing ditetapkan ayat dina rahmat sarang kitru gusti.
8: Amin ji, amin ji, amin ji, amin. Amin ji, amin ji. Ayat kaya juga.
11: Tepino mangga pilujeng waya tu pangrasa upami bade anggar
8: iya amin asal nikmat dengan

0: Tepino.
1: Akang luar itu udah gitu.
0: Mana wilujeng kakang mas ngkiru pina kalau di pengker bakang.
1: Dungkap kata meliawan. Iya.
0: Ada tanda-tanda.
1: Wilujeng rakatan.

ngiringa jaga di Gunung Maliawan. Pada ngahijikan diri sareng Adipati Karna Bima Gatotkaca Arjuna. Sedengkeun di Maliawan oge parantos seueur ributan. Kemah-kemah anu ngahajaba ka ngalanyawa Anoman. Tapi sadayana seueur anu marulih deui teu kiat nandangan ka sakten Raden Gatotkaca Adipati Karna Arjuna sareng Bima. Seueur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasorang pasir-pasir anu kasungsih ku Ieu Prabu Baladewa. Teneng ludeung hanteringrang. Teu kacatur lami di jalanan kacarios. Disalebakeun Gunung Maliawan. Aya kemah anu alit nyaeta Semar Sapala Putra ngiring ka Arjuna ka Gatotkaca Adipati Karna sareng Bima. Ngajaga Anoman supaya ulah aya nu wani-wani ngaganggu margi akibatna bakal ngencar sukma dasamuka.

0: Aduh, robot ilah ini tu. Rupa-rupa pengalaman hidup, oi. Di dia saya ingat kena zaman pagar betis, ayo.
1: Gitu kan? Akangnya pengalaman pagar betis.
0: Oi, cicing di lewung dia, oi.
1: Itu kumah, Kang?
0: Wah, unga poe dewek pasya dari lewung.
1: Gitu, akang sibuk.
0: Ih, sibuk, oi.
1: Nyanyanya, kumata, Kang.
0: Kusbali, nunggulan jelma deh.
1: Oloh, percaya.
0: Anu ngahaja maksa di kegeing kena noman.
1: Gitu, Kang.
0: Tapi ada dipikir bulak balik dewek oge jadi kabawa ribut.
1: Iya, mah lepat, Kang Atul.
0: Naon, kasang tukangnya jadi pekaki.
1: Kada bilang naon, Kang.
0: Naon maksud jeng tujuan anak yang wati-pati batar guru jagat nata.
1: Ya, ya, Kang.
0: Pira kua ini tak salah, Madi.
1: Iya, pira kudoi,
0: Kang. Dewek oge mikir,
1: ya.
0: Dawa, yuk. Hah? Yo,
1: ayah jadi kerudung.

0: Aturan ya Kang.
1: Nyuhun euy.
0: Damang Kang.
1: Mujuh.
0: Nyuhun Kang jadi yang weh dagang malah.
1: Aduh, nepi ka wayah kiwari hirup dewek euy.
0: Kitu kumaha Kang lalampahan ka ieu teh?
1: Eureun di ditu ribut di wetan.
0: Ya hay kitu Kang.
1: Eureun beulah wetan ribut beulah kidul.
0: Ribut-ribut belah kaler Kang.
1: Eureun nu ribut gempa bumi maceuh.
0: Hay lo bakal jadi hiangnya Kang nya. Para rodel.
1: Eureun gempa bumi tabarakan kereta api maceuh.
0: Kitu dideuna. Eureun deui nya Kang.
1: Angin topan.
0: Angin naon Kang?
1: Angin puyuh.
0: Lini malini ya Kang balak gunung.
1: Uyuh. Aduh. Dunya, dunya.
0: Obat ya Kang.
1: Bejana cenah dunya teh geus tobro setanana naon aja. Lapisan oson.
0: Lapisan onyon.
1: Heeh. Buah-buahnya hidunya. Oh, dunya. Janganlah meninggalkan aku. Aduh. Kalau dunia habis tidak ada apa-apa, aku diam di nanaun.
0: Aku celemet.
1: Ah, nah kamu. Kira aku aing kudu ka planet Jupiter.
2: Apal.
1: Ya mah geus ngapal bae di Juna Cakole.
0: Iya. Planet Jumat.
1: Aduh. Ampun deui euy.
0: Kumaha mun itu benar deui. Keur naon di nya Kang?
1: Aing keur mikiran jelema aing. Perintah dewa. Jadi sing saha jelema nu bisa maehan anoman.
0: Nya nya nya teh.
1: Baka meunang ganjaran.
0: Ceuk kana meramot.
1: Ceuk kana meramot.
0: Mata rasakan tadi.
1: Suri nyangkut karena masalah ibadah hirup.
0: Oh nyanyi nyanyi patah patah. Jang
1: si horeng si mana horeng.
0: Nya
1: hirup nak manusia di alam dunia. Terbeda ti kajadian waktu-waktu ieu nu kaalaman ku dewek pribadi.
0: Kitu. Kumaha takan
1: bakal. Lamun dititenan mah.
0: Nya nya nya.
1: Nyun sabab
0: toh
1: ya sabab jelema loba nu ini ningalkeun imahna maksud eta tumut ka dewa tapi anu eusina bakal pijelakan
0: salah dieu Kang ye
1: kabuktian
0: kumaha tah
1: jelema nu rek hayang meunang ganjaran ti dewa ini ningalkeun anak jeung pamajikanana dek ngageungkeun anoman anoman can digeungkeun manehna geus ribut pada neungeulan di jalan
0: oh ya ah nya ye
1: anu diudakeun ku dewe.
0: Atuh ka harti ya kan geus.
1: Dipikir dimulak-balik ku dewe. Heuh, piraku.
0: Hah? Naon teh wa?
1: Ha piraku ayeuna dewa mah geung ditah cilaka
0: saha. Mangga jongklokeun ka mana?
1: Sebab anjuran dewa mah. Salilana ge nyelametkeun.
0: Ya
1: biasana.
2: Dari dulu sampai sekarang.
1: Dari sekarang sampai dulu yuk. Iya. Bedi tuna tuh.
2: Misilkan.
1: Ayo dimisilkan.
0: Kau makan.
1: Jalan mal ayo na. Dek ini ngegingkan anuman ku hayang na ganjaran. Jadi taat na kadewa teh si ngoreng mana nate ngarapkan ganjaran.
0: Oh.
1: Ayo nu di pamri yuk.
0: Ayo arahun anak.
1: Ayo arahun anak.
2: Misil naiknya misil.
1: Ayeuna dipikir di bulak balik di kudel nyangkut karena masalah ibadah.
0: Oh.
1: Model jelema anu karasa ku dewek mau ngomongin batur. Kareto ieu dewek daek sholat.
0: Ya.
1: Daek zakat. Daek puasa. Ku hayangna diapuskeun ka sawarga. Anak kitu meureun sholat jeung zakat puasa dewek teh. Ngarepkeun ganjaran atawa dicukurkeun jeung pangabutuh.
0: Ayo Kang.
1: Kenalkeun ka dinya
0: nya. Aduh. Jadi kumaha?
1: Ibadah ka pangeran teh kudu ikhlas jeung ridho.
0: Nya bener Kang.
2: Janganlah memandang.
1: Jangan ada pandangan satupun untuk
0: kumaha teh?
1: mendapatkan pahala. Sebab itu mah sudah menjadi ketentuan setiap-tiap jelema benar dan soleh yakin.
0: Yakin.
1: Akan selamat dunia dan akhirat.
0: Ya pasti kan.
2: Menurut
1: sudah menjamin. Jadi ada dipikir di bulak balik lain anu matak bakal ngajamin asyukna ka syawarga cicingna ka limatan deh, lain salatna, lain puasana, lain zakatna wungkul, tapi si horeng geuning ikhlasna dina salat, ikhlasna dina puasa, ikhlasnya ridona dina zakat.
0: Kitu nya Kangnya.
2: Reah
1: mah.
0: Nah bener Kang.
2: Kalau tinggal pakai kopi
0: aja. Nyata.
2: Jika mau balik.
1: Ayahnya dewek. Lamun teh mah ngajalankeun sholat dulu. Dina waktu sholat dewek. Lo bapak minta ke pangeran.
0: Nyanya.
1: Dia berem banget itu. Kira magis berem di tadi nak.
0: Kira magis ngocoy ya Kang.
1: Gigenuknya
2: kan.
1: Gigenuk ya ayahnya.
0: Pasti kita nanti Kang.
1: Lamun dewek sholat. Ayahnya ditukarkan yang bangga butuh.
0: Kenal kuit banget tak Kang.
2: Amin.
1: Amin. Ya. Sak seter.
0: Sak.
1: Duh.
2: Tidak dibenarkan.
1: Jadi, atuh lamun kejawanya kayak ini pikir di bulak balik.
0: Ini kumpul maka tak kubata.
1: Naon, maka mikiran batur.
2: Kalian lil.
0: Udah kaget buka pikiran.
1: Udah dewek oke. Pikirannya. Oh, dewek oke pikirannya batur. Hah? Di tengah
2: dia kamu
1: kan milu gelut. Heeh, milu gelut, grepek milu nengelan jelema na cek arti
2: geuning dana.
0: Kabaud, kabaud akang ieu beda ye kabaud.
1: Umut ilah ilah dong.
2: Hambur-hambur tanaga.
1: Ayeuna dunungan dewek dek mertahankeun kana kahayang dewa grepek.
0: Teu barukuna teh.
1: Lain teu barukuh dengekeun
0: mun. Di rumah tangga.
1: Hudik pertahankan dewa sedangkan anu maksa jeng anu nahan itu bakal dimulakan hal-hal terpikar.
0: Ya pasti nanti gitu
1: kan. Sedangkan ributan teh lain syaitik bakal rugi.
0: Malah anak.
1: Sedangkan kita itu janganlah sekali-kali mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
2: Ya. Yang sekonyong-konyong.
1: Ya bisa dikomprom itu gitu ganti.
0: Wah nah. Jadi kopi ya teman.
1: Iya. Kamu makan liur deh. Ngan ku lantaran dunungan we bari jeung ngajak ka dewe piraku make jeung kudu baah deh.
0: Mah ngajong ngolokeun Kang di piraku ka dewe.
1: Apa salah naon tugas salah ku panakawan dewe teh?
0: Iya.
1: Kudu ngarojong kana nu paham maksud dunungan.
0: Ngadukung.
1: Ngadukung.
0: Iya.
1: Ngarojong. Iya. Tuh. Supaya sukses. Tapi dah tekad nak okay, dunungan dewek mah embung aya ributan.
0: Oh gitu Kang.
1: Dah apa mikir mah asana hade ngan teuing dah salah mah terpaili jeung bener eta mah. Eta mah kumaha engke bae jadina heuh tapi kumaha engke oge okay, pikir ku seuleuy kumaha lamun ribut ae atuhkeun bae ribut mah. Da ribut mah meureun da batur ai dewek mah ulah pipina ribut heuh tapi dewek oge da kudu kabawakeun ai dewek ngomong jeung saha
0: gitu. Ah ari akang mah.
1: Ayo buat ilah-ilah Gusti anu agung
0: ngomong jeung pasarip ya Kang.
1: Bek

0: saya tadi hubungkan dengan Cik Baduyut. Masalah siapa tu?
1: Yang Maharani ke Kang Tak?
0: Dewek teh ini ke Perancis.
1: Mata Kang Tak?
0: Di Perancis beli siapa tu? Dewek Akul. Di rumah dewek yang di lemur dewek dulu aing boga sepatu luar negeri.
1: Aduh.
0: Hiji mangsa sepatu dewek teh coplok. Coplok naon anu dina teh disebutna teh?
1: Hak.
0: Coplok hakna. Ku dewek teh kulantaran ieu sepatu luar negeri. Hak narik diomehan ka urang Cibaduyut.
1: Nya.
0: Datang teh ka Pasyarif. Cek Pasyarif bari ngahehe ieu teh sepatu di mana? Cek urang Cibaduyut, cek pacari. Cek dewek itu siapa tu luar negeri di Perancis. Pasyarifnya kekek, cenak ieu teh sabenerna mah siapa tu buatan kuring. Tah tempo dihanap dari Cibaduyut kene dile siapa tu. Aduh ampun cuy Gusti nu maha agung. Sok tau aing mah ke siapa tu luar negeri.
1: Kaboker,
0: kaboker, cuma tak jauh. Okay, manfaatkan produksi dalam negeri. Ya. Jadi kita itu harus memanfaatkan produksi dalam negeri itu.
2: Jangan sombong.
0: Apalagi di Bojolali. Aduh,
1: bahasa orang mana gitu Kang?
0: Pokoknya mau naik
1: mah kau mah ketukang
0: di Maliawan dia ngajaga nuker capa anuman
1: ya bener kan sok pake kita ke Kumira terus
0: pokoknya mah dengan pengalamannya ongko ingin dilubung
1: pokoknya kalau apa kayak dilubung
0: kamu ayina penghijauan di kudu pisan di galakan
1: bener jelas kan
0: mempangat pisan ya ayina lamun lubung di kagunu panjelakan ke orang kita
1: rugi orang ekang
0: tapi rugi kene orang
1: jelas
0: tuh jadi orang teh perlu transmigrasi
1: aturlah
0: jadi aturlah jangan sampai banyak cukup dua anak
1: ya
0: jadi riap ting mah kudu transmigrasi tuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih Pak Limana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Abi sepertos ka kita ya perubihan gitu saat sabi ngomsumsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena gitu.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak
4: nah yena alhamdulillah lah pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu iya raosin ya inti nama lah
3: ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak
5: ya ketinggal nama sehat alhamdulillah gitunya saya pos saya perobian gitu saya pos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis
3: bapak nembe sep seberapa botol pak
4: ayo nanti badai majang kaduanya umum iya mah
3: bapak penggunaannya kumaha pak saya didinten
4: upami abi pribados mahnya ngonsumsi na sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu
3: bapak uninga alfa propolis di manten pak
4: di radio
3: bapak beli ayanu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos bapak
4: ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu. Asiatna
3: hatur nuhun bapak jeng ibu pidoati abi.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2, 3 sareng ieu, tos 3 botol.

0: nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
1: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu teu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
1: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
1: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kalresa.

0: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?

0: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Astra jingga kawal menuju Australia, kenikmatan hilir makin

0: juragan di Pati Karma kemana?
1: Belah itu.
0: Juragan Arjamun.
1: Belah itu.
0: Juragan Opor Baya.
2: Opor.
1: Hah, sama belah itu.
0: Juragan Bemo.
1: Belah itu.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,
1: ayo,
0: Dupi ieu teh saha.
1: Asa saumur dumerah, bemelah

0: Bila ni lupa duit tu, cuci diri ni tu. Berangkat tak? Cuci, cuci, cuci. Okey, tetap ni. Kita mohon lain lain campur macam apa? Suri campur macam apa? Temu gue artikulasi kata kelamut yang kepetan. Uyi yang artikulasi ini, artikulasi ini. Aduh, kita jadi arti tak kita. Yang artikulasi ini. So kita pokok dengan Juli tentang artikulasi dan kejadian.
1: Kalau tidak menangkap tindakan

Si mana dapat yang tengah sabab

0: yang cepot gitu ke mana karang. Nah, orang kata temen jeng jeng jelek. Tapi dia ingin bujur inji. Yuh, bocor ini.
1: Dengan keramian.
2: Luat cakang.
0: Yuh, bisa itu apa aja. Dia lupa dong ngejaga. Bila dicoce. Sahat diantara. Dianta wisna wae satria. Itu melacak tengah. Raden otot kocok.
3: Hei, omat.
0: Saya akan memberitahu dulu dengan tempat kepada Gunungan Kuri.
1: Bapak,
0: sekarang ini

0: Siapa?
1: Ya, juragan dipertikan aja ya, gimana? Ya? Tidak ada apa aja lah, kemarin nanti mana tau. Ini mah jadi bodas tuh. Siapa cicip di rumah panas sama panas, mau jadi bodas. Nyari cahaya. Cahaya nanti kalau bagi PKI gitu ya.
0: Kami tak kira-kira.
1: Ayah harus.

0: kalau siapa dia lebat sini ke dia, kau boleh jadi cari kelah cekeng, cekeng, cekeng, pada laporan tau lah. Di kelaporan lah, kita semua jadi itu. Saya nak cek maksa di sini. Kakang dipati karena yai. Dupi kakang malah dewa pahit mana palih di kalir yai. Cepot, habis ya. Cing, wayahna, ogi kakasa.
1: Lalu meninggi paman.
0: Wartosan raka prabuti manura yang ayah menyerobot di mana

perempuan dewa ni kita lapung merokan yang kecil kecil tu rejuh. Jadi lepas lapung kalau hari ini tiga berapa? Mending aku rasa dulu coba pasian di tajong dulu ika doa najur dengan perempuan dewa. Perempuan dewa merontok terus nyeket dengan musuh narikat lagi warakan makin gerakan dina banting ke kiri terus kita tokah dengan kaya perempuan dewa dia hari terikat. Perempuan dewa ini bukan perempuan patuh menurut ayah itu musuh dan ngarah jaksa muka ngalap bersilah dan ingin menyerahkan banyak umum.

sampai syapati ya di waktu sewu kula dikeringkan alaman di pepehan syukur dari keringkan awas mudah dan ingat wis syapati ya sama sama orang panuh kepinggalan pati orang perang kiri gaman pantai kiri gaman perang sebelah sering kemana toh ya gaman perang sebelah sering sekarang ini empat dan ini empat dan suruh kapan

Saya tanya kerja, jadi gelut juga.

0: forces. You won.
1: Shahada.
0: What are you? What are you?
1: Juragan Prabu Bala Dewa ini cakap naun.
0: Lu, wah ini tampiling video ini cakap goloncong bosong lu. Hanya ini cakap ini pahurutkan. Pahurutkan bos. Pahurutkan lu.
1: Sokam ya, gue ngerti cingat tu dengan kepala tu dia ini kicau ya Prabu Bala ini. Kau ni tahu macam kepala macam kemana ya je. Najis dia kan.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Saya atas tengah leut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: budik deureuyeuh nyambuk yang budik deureuyeuh ngaleueun apa-apa betul aya saya kamajengan. Tapi ajakan ya, Bu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis, Bu, mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
6: Tes Ma'aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
5: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis.

0: ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar

0: dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: Peace FM.

0: ayo endong deun.
1: Belek bete. Aduh.
0: Bale enah teh beleguk. Euh. Anu dek jidin kabupaten teh tulus teh euy punya ka geum.
1: Etam.
0: Aduh. Ayo nama gening ka nyoreang ka cukup belah kulon.
1: Nyoreang otak enak makan.
0: Kabupaten Anyung jeh. Halo. Ampun mang. Aduh pengobaran kenya tuul. Aduh. Naku naon sering?
2: Di babuk.
0: Usaha.
2: Ban kumane.
0: Ayo. Nah asyik di babuk punuh kan nyari tuul.
2: Aduh. Daurannya langsung kena tuul.
1: Khawatir kayaknya cerikin naon teh.
0: Aduhnya.
1: Apa kirungna ke?
0: Yang bau arah, usia ceriknya.
2: Aduh, aing malah nyalai gelut. Aing lebat teh nginum. Aing lagi negak.

0: ieu borok uing ulah abus ka dieu mana aiku manua. Mana teh rek hayang hirup atawa hayang pae? Aing mah da hirup
1: jeung dahar.
0: Beuki dahar wae jeung pastina ge bagatan padaksa. Jadi mending naon atuh sia teh? Jing pang nyakekeun uing. Cekek wae kitu aing.
1: Oke Kang Inya.
0: Heuh da, gerunya da. Ai cenah hirup datang pada aksa cung. Dicekek wae aing. Da da. Da pintu beung nu dicekekna. Naon cung? Ye, tetepokan. Mun nya jurig pencet tetepokan mah wae pae. Apa nu pae na maneh?
2: Kawala astagiga
0: abisun
2: motong di hareup awas itu lawan ngalot di luhur
3: aduh ye harang
2: kawala dun Raka Prabu
3: cilaka dewa itu
4: aduh teman
0: Gatut Kaca
4: rupina langkung tinggali itu dewa lungsur ti awang-awang yeuh nuluy burat mah ka saya nuhun ningin dateng sandiga
3: cici rapat kilat rapat kilat saya anu kudu sasauran paeuna dewa anu percaya akang mah rumasa teu geus deui cici
0: atuh abdi we sih
3: cici sia huyung
0: ai dewe teh rek kapake wae kana naon-naon
1: mah aut wae mah teh
0: aut wae cara geus ingeuh heuh ingat ke bapak aing di anu nyangu di belah congo euy
1: itu
0: mah ning geus lapar ye bapak dewek kana teh bagian konsumsus
1: aya konsumsi
0: bapak mah bapak dewek mah teh teuing ku tenang nya hareup naon-naon dia euy teu riuk-riuk teu geuneuk ai geuneuk mah geus teh beulah lagi jeung
1: ubadeureup
0: bajarkeun teh mah dina si panas mah cenah bajarkeun teh jadi herang ku geuneuk teh euy eta mah ngupahan maneh we
1: mah
0: era teh mah era bapak dewek bagian konsumsi di congo euy
1: bagul cakang bagian
0: aya dewa anu datang kudu disuguhan kitu
1: ya komo atuh kan
0: aya silih mun apa ai ka beuki dewa naon
1: ka beuki dewa apa kan
0: naon
1: Surabi
0: Surabi
1: nya
0: aya Surabi jeung kumaha
1: Surabi teh anu pasagi geuningan
0: terus
1: make ieu make martabak
0: si ciklet jurik nu kitu mah
1: ciklet teh nu kitu kan
0: naon
1: ciklet mah anu lonyot lonyot
4: jo si hewan mah geus ka mana wae karang
1: naon
0: anu lojot mun nu silaing anu bisa cebur rame teh.
2: Allah. Ulah kaget. Alah dewa karena Gatut Kaca Arjuna.
3: Ji. Nyawa keneh kayanya di Patikarna.
0: Bawiraos rai mas saya haturkeun ka Kakang Dipati Karna kangge sasauran ka parjua tamarasanga.
3: Teu pinuk.
0: Unyuk sumangaraji.
3: Iya, harus. Nolak.
0: Abdi.
3: Oh, siapa?
2: Ulah kaget, Pak Gatot.

0: pangeresa.
1: No.
0: Ya. Semah kolar sana maya, semah koyah dalam hati pati karena ini dapat sampean pangeresa yang
2: asep karena diterima.
1: Koyah dalam katut kaca yang semah kolar sana maya.
0: Nuhun kasep.
1: Putra, koyah dalam iya. Prabu Baladewa di Madura.
0: Nuhun Baladewa, nuhun. Cari.
1: Iwan, iya. Banyakan ye, jadi patikanlah.
0: Serius, kakak Prabu Rai, wai.
1: Iya.
0: Semua aturan rawus. Nuhun.
2: Di abdi gitu kantun, ae. Dawala cagur, ya. Sae.
1: Bapak maneh kemana, ya?
2: Ya, sae. Ngaliwat palih tawos.
1: Nuhun.
0: Hei, Indra. Bayu Wisnu. Oke, Surya. Kau lah nun.
1: Nuni.
0: Nyanyi.

Oh,

0: Kita wisna bae abdi pati karna Prabu Baladewa Arjuna lan Raden Gatotkaca. Astra jingan dawala kaget sumping dewa sedengken ieu pisan anu dipikaingis usadayana.
1: Oloh iya jat.
0: Sumping narasin rada kawuh para dewa sadaya. Kumira kangandika. Kaladung. Yang wayah dalem adipati karna ngahaturaken semahung arsana maya semah wayah dalem ayeuna dampas sampean pengesae yang sadaya.
2: Wah. Nuhun karna nuhun. Wayah dalem oge teu kantun Prabu Baladewa.
0: Nuhun Baladewa.
2: Nuhun Baladewa. Wayah dalem Gatotkaca.
0: Nuhun Ca Kasep. Wayah dalem iyang ngaturkeun semakung arcana maya.
2: Nuhun Arjuna.
0: Wayah nonjeung. Cipino nyama.
3: Wayahna.
0: Ieu wayahna. Wayah kieu ngahaturkeun.
2: Geus cepot. Hay geus seureuy teh.
4: Geus tusu wayah.
2: Dicapuk sia.
4: Tinggang nya geura.
0: Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh.
2: Dawala nuhun dawala. Kieu sabenerna kasep. Heuh. Katempo kukula paburisatna jama-jama anu ringis kurisi rempan ku kaayaan. Tapi nu dama pangersa leuwih ninggi. Tepinut.
0: Jadi yakin ye teh teu kuat nandangan kasaktian harari hidup sareat. Iyang oge apal yen eta jama-jama. Raja-raja anu lalumpatan teh alatan teu kuat nandangan kasaktian hidup anu aya di dieu anu maksud ngajaga mertahankeun supaya anu manulah

soteka seplainka hayang eyang jeng dewa-dewa anu daratang kadiuk sabeneng ini eyang oge dasarwa jeng hidup disawarga oge ite hasil gempungan nepikan nanging kulantaran ieu geus jadi kaputusan.

0: Ngartos, ngartos iya.
1: Ngartos iya.
0: Tapi nama ngartos iya. Tapi nama pangersa, wayah dalam dipati karena ngartos karena nalupi kardauhan pangersa. Anang. Para lun malung kasuku nu ninggali nu dipamri kapunten andi tetang.
2: Olok gitu tekang terima.
0: Awon kapi unyu. Pangresa. Sakumaha anu parantos disaurkeun nemeku pangresa eyang teh ieu kedah wae anu man perbancara suta dicanak nyawa.
2: Olok ieu
0: ieu. Dipertimpatna. Bade dialihkeun ti jagat raya Pramudita ka jagat Surulaya.

0: sakoman 400 disyorkeun ku yang tadi ranking kita 400 dari keputusan ratu leres. Kedah sote. Parentah ti dewa diturut upami eta parentah teh matak maslahat tur matak mawa karaharjaan ka nagara sangka masyarakat.
1: Selamat teteh cenah bukena.
0: Kedah sote eta kaputusan dewa dilaksanakeun upami eta kaputusan teh matak jadi deudeul pamageuh kana kamajuan bangsa sareng negara. Dipati karma dikejoe. Pertengcang bujuk. Anong. Cicing cepot cicing
1: sebujuk. Ditinggalin lene.
0: Bala dewa yang melotot cahaya ke aing dicacah di maraban hute kira-kira dewa berduit tara ngamak terus-terus
1: bala tara ngamak
0: kita ngomong buka panon balotot namun tepas siksa kok cicing atau cepot cicing cepot habis tong lupak tinggeri mana cepot
2: iya won ngelawan
0: jenengan dewek dewek
1: berdakar
0: ngamak ke dewek
1: ngamak
0: di juragan permulaan dewa pentingnya ngamak ke dewek di timpu polocot
1: iya kumaka ngamak naka
0: iya
1: kumaha
0: jeput ulah lo bantuin garam
1: udah nyamal ah.
0: Sebab ia sama teh tepat di ladu. Cicing cepot. Cicing. Jika syah, jika.
1: Bekam dia bekam gan.
0: Dah. Namun ku juragan anu ngetut kaca. Ayah wibawaan syah.
2: Ayah power.
0: Power. Ayah power. Power di kepret. Cicing syah. Tuh. Tumbur ku tampilinnya ku pelotot nak ke induk matak puring kak jadi lipidu
1: boleh tembak wai kak tinggal di wai kak
0: cinta meri wai itu cepat
1: aku tengah jadok bisa wai
0: itu ni hiu cing syok
1: tadi serah dicopot aduh ampun
2: tengah jatuh
1: dikumah kak aduh aduh aduh
0: aduh aduh nao syok lor soek ngajuk
1: lor soek gede
0: sepot abdi maju sepot judagan hari judan nanyakin gede
1: kebacerakan
0: mentul pot
1: kang atau tahan ini kita makan kang teh
0: cuy itu kata hajat ini hajat dengan air nanti juga dingin itu
1: anu ngeluar kan gena anu ngambo
0: sepot jemewer
2: akan
0: hasil kumaha bete karena sumu kedah sote keputusan dewa dilaksanakan upami eta keputusan tema tak jadi dedel pamakeh karena kemajuan bangsa sang negara nanging upami eta pamarentah atanapi parentah ti dewa eta keputusan ti dewa yakin si maksud nak matak nyilakakan ka masyarakat matak mawa kamunduran bangsa jeng negara atuh eyang bujang-bujang kaula anu sebatna satria
1: doh
0: dalah rakyat letik oge okay, anu dipasisian atuh kakungan hak sareng kawajiban pikeun menerkeun kana eta keputusan
1: doh
0: panuh nih bawiraos wayadal awan kapi kunjuk eyang panuh ulah jadi benduman tio etale karena jadi
1: dagang
0: eta ngomong aku dimanja di kuli panuh nih eyang ulah jadi bendung
2: eta
0: sok si cepot masuk di leuwihan wae panuh nih eyang ulah jantin benol

Kecing ceput. Dah ngerti saya tak ada ya. Cicing jenah lepot. Cicing aja ini. Alus karena. Alus. Ayang om. Sebenarnya yang oge kitu pisan sakumaha anu geus dicaritakeun

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nambiante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah, ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah, ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur, ya.
5: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan, Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
10: Radio 102,4 Radio Peace FM.
13: Sarankan ku hidup ka Eyang Bite, ugeus dicaritakeun ka Eyang Bite yakin. Tok, hayus caritana ka kalau. Karena wajar-wajar caritana eta anu bijilna ti kan. Wajar. Tapi karena cingingan Andika. Cingingan anjeun. Geus teu bisa ditolak deui malahan bakal aya mamalana lamun Andika keukeuh peuteukeuh mertahankeun ieu pasualan.
14: Nah kitu wae kabuhi.
13: Ngerti. Teu dina damel pangsa nanging cina watos we daya teh yakin cacah-cacah. Sumana sida sangka dengan syah kaya jagat raya pramudita parantus ieu kaya nama sokomo upami supada sangka mensa langkung rasaya ayeuna milik di luar-luar negara
14: jumlah abdi oge asa kedik-kedik oge sanes cicing di kampung sumes ari surat kabra kabar masyarakat malaja
13: naon
14: sok maca kitu jeung sok ninga kitu dina gambar-gambar nu sarare dina sisi laut dina jalan papang teh cangcung tunggul di basisir awewe jeung lalaki sini tangke malahan aya videona sarana anu pasapatemon ieu teh yakin bakal munurkeun martabat harkat para pemuda di nagara. Ieu akibat tina pantulan-pantulan pantulan-pantulan tina nyebarna lapisan kosoe masing-masing jama anu disimpulkeun anak eta budak samuka paeh da
15: bareng
13: siapa digencet ku gunung sonar-sonari
15: kalau kitu nya kan
13: ayeuna urang bantun hakiki nya hakiki
15: kuning hakiki linjer awak hakiki eta kan
13: naon hakiki sia ku linjer awak hakiki
15: lapisan dia
13: ieu hakiki anu jadi lurah di nya teh di kota Banjaran. Jadi urang bantu hakiki na eta desa muka digenceng ku gunung sanara-sanari. Jadi ieu sasat nafsu na manusia. Nafsu anu lancip di manusia anu kagenceng ku dadak masing-masing manusia.
15: Eta nya kan.
13: Antawis kenjadi matuhu. Juh. Jadi gambaranana eta dadak teu beha. Jadi ibarat gunung sanara eta si beha. Seolah-olah ngegencet. Jadi orang tikur bisa ngegencet di mana nafsu. Anu kokolearan baik. Hayang yang jangkir kayu mana. Duh. Karena anu
14: poin tegirang-girang di pemerintah negara Imam Mardama ini jadi ayakun yang terjadi bisa menjaga video-video di luar negeri dan masuk ke orang dia badan sensor
16: bantuan yang ada
14: sensor bancar
16: sama dia tidak pengundungan moral
14: itu jauh ke gitu jauh ke siapa dia tidak pengundungan moral saya nak memaruhi dirinya, kurang diterasi, maksa satu jenis.

பல திட்டங்கள் உள்ளதாக நினைக்கிறார்கள்.

0: নিঃশ্বাস সংকুল করিয়া কাবার ছিলাম
1: untuk anda.

0: ini pahala penimbunan di dunia, penimbunan di akhirat. Dia ngambil ini di antara dua.
1: Sasat pada mata, kita akan menepikan misalnya.

Maka dia dari sekarang.

Ирина Шамбира, как у Бинку, как у Анджорда.

Ini.

Ah, ¿qué pasa?

Mungkin dipakai aku, dipakai aku seperti itu.

Thank you.

Keep fighting.

Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teu aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah, Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya, katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe saeb sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng

0: pidong ati abi, mudah-mudahan atas na konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah.

0: manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga

0: Amis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadina mah ambil jengal nongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenanya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat seperti Bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana, itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.

0: informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari

Raya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat

0: Alhamdulillah nama tos rami, tos saya 10 tahun mah. Oh. Terus kawitan mah alim imam. Terus gu nanti taruh nama neme tilusasi.
1: Pami iya panjawat tos jantan biasanya kumah karaos na bu?
0: Ya ngap gitu pami kenuju karaos terus liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
0: Ayo nama takinten. Terus
1: ibu ayo na nuju diihtiarkan nganggo landong ngaun bu?
0: Propolis, alpa propolis.
1: Mohon kumah buntin saat tos konsumsi jamu terus alpa propolis. Hasiat saunan karosku ibu.
0: Alhamdulillah nu tadina alim mam aya nama hoyong wae mam kawit nama alim nanaon pokona mah mam ge mung dua suap kitu. Saatos eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha bu?
0: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya bu.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes alpa propolis?
0: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha karaos hasiatna, Bu?
0: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya. Nuta dina limam hoyong mam karaos hasiatna. Terus anu tadina, dina sabotol ge tas karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, alpa propolis?
0: Radiopis, lewat pina radiopis. Oh.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alpa propolis?
0: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
0: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
0: Abi gaduh panyawat diabetes sareng stres paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos eueut alpa propolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana.
1: Mm-hmm.
0: Konsumsi alpa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis. Ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di

0: Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 20 kali ke rumah sakit ya.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panjawa tos lebaran lami bah.
0: Tos setahun langgung.
1: Oh tos laminya. Mohon mohon. Tah begitu nah abah ayana nuju pengobatan nganggo naon bah.
0: Alpa propolis.
1: Alpa propolis ya bah. Tah saat tos tak konsumsi alpa propolis, koma karaos tak bah.
0: Alhamdulillah nyarausin lah gitu. Nyasal hari perubahan ini robih we lah gitu segala rupanya robih. Alhamdulillah kita sehat ya mam rausin terus mapah jaya kan luka rausnya lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah lancar.
1: Kenapa jantan alhamdulillah tos akinten ya bahnya. Mohon ke kita saranti abdi bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan bahnya. Ternuhun bah. Pidoa ti abdi. Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Udah lancar ubah ke rima lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeh meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
0: 3.
1: Tos seep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol nih, Pak Oming?
0: 3.
1: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha? Karaos siat lah.
0: Kaiji.
1: Oh, tiba-tiba.
0: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal. Wah, ima.
1: Mohonnya. Jadi tiba-tiba pertama saya perubahan, Pak Oming ya.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
0: Nah, rehabilitasi cocok sih. Ayah iya kak propolis cocok hari abli banyak tugan gitu ayam sajen gitu anu baden kos abli baden kak propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezeki namanya.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, rahas darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh sepedas deui, tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kangen sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasalah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke, nyari tuur, kawit-kawit, nama. Sangkeng, kaya, nama terus.
1: Terus sehat,
3: Bunya.
1: Mohon terus sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah, minyak kuranana, saya dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang, sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ya ayah nunggu dupanya kasapertos abdi, sobianu ngagalin Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deui ayeuna gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis Bapak jeung Ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaosna?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaosna gitu.
2: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: nah gitu.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abi.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kumaha
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha karaosna
5: siapa nang terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo

0: panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jadi jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang
1: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat,

Dan 13 8668 60. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, ngeten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah. Alhamdulillah awak bapak jag-jag karena biasa sopi pijetan enak mantep gitu.
2: Entahin teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningati mantan bapak
3: di radio.
2: Cara ngangge-na kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
2: Alhamdulillah. Nah iya na ku maha asam uratna nusanesna karaosna ku maha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleuhan apa-apa kita yang saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleuhan apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya iyonya madan kadulu.
6: Sebelumnya
7: babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen iya mah anu iya.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, ya.
7: Iya
6: ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya
6: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya
6: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 0800 6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29.

0: kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atau sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
0: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya.

hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat.

0: Juga tuh Kopi Ten bukan cuma enak tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
1: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu.
5: Hajah Anah Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
5: Raosun sabelah namung gitu. Sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Berem sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
4: Aya katarak lah ibu tanya ibu?
5: Aya saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
5: Botol kahiji gitu.
4: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbe RT 1 RW 2 anu nyarusi cos

0: Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngam-

0: Papa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
4: Pekijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes gitu.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, melihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat

0: luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu jantan bingung aduh ya kedah kumah mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu jantan ya temeni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supaya dos ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna tah tos kadua nya nya tong hami deui aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal di akun teh
0: sampean
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking teu deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit puasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: naon berada nuju nyeri
1: mah dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi

0: Nanti merah loh.
1: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat.
1: Tuh
0: kan merah.
1: Ah yang benar. Aduh gimana dong. Mana mau interview kerja lagi. Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kalau kita renungkan sejenak di pagi hari ini, tentunya dalam kita menjalankan sebuah aktivitas dan juga kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang kita terima, ada juga kita dapat menggunakan, menikmati, lalu juga melanjutkan aktivitas yang kita jalani, sahabat MK, tanpa sempat kita memikirkan bahwa semua itu sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan. Tentunya kita dapat berkomunikasi ataupun juga berbicara dengan orang lain, kita dapat masih Allah izinkan untuk berpikir ketika menghadapi sebuah permasalahan, kita dapat belajar mengambil dari sebuah pengalaman, dan juga bisa menggunakan tenaga yang Allah hadirkan untuk kita dapat pergunakan menyelesaikan berbagai aktivitas dan juga tanggung jawab, sahabat MK. Tentunya mungkin hal-hal tersebut terasa biasa karena sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Padahal ketika kita mau tentunya merenungi dengan benar, sahabat MK, dan juga memperhatikannya, ada begitu banyak alasan untuk senantiasa kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat tentunya tidak selalu hadir dalam bentuk sesuatu yang baru ataupun juga yang besar. Terkadang nikmat itu justru berada dalam hal-hal yang sudah lama ada dalam kehidupan kita, sahabat MK. Maka mari kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah dan juga menjadi hamba yang senantiasa lebih peka terhadap apa yang Allah titipkan. Jangan sampai kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sementara begitu banyak nikmat yang sudah Allah hadirkan untuk kita, terutama di pagi hari ini. Takutkan siksamu. Alhamdulillah, sahabat MK, senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di edisi Kamis pagi di tanggal 17 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat Ceranda Bahri Alamsyah kembali membersamai di pagi hari ini, dan tentunya akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita menyimak bersama sajian ilmu yang akan disampaikan dalam 2 sesi, sahabat MK. Di sesi pertama kita akan menyimak sajian ilmu dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Lalu di sesi yang kedua bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Bali. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, untuk juga ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa terbaiknya, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda seperti apa dapat Anda sampaikan? Dan Anda dapat langsung kirimkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Kurang bersyukur. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak langsung sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang tentunya dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MKFM. Dan dapat juga Anda manfaatkan di pagi hari ini beberapa media sosial kami yang tentunya kami siarkan langsung juga, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga di TikTok dan juga Instagram di @MKFM Bandung. Di hatiku.
Anda pun dapat menyimaknya sahabat MK di beberapa wilayah yang dimana ada beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan siaran di pagi hari ini yang tentunya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan dapat Anda langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Semula sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung bersama guru-guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan tentunya. Perjuanganku, mihnahmu. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar

0: tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MG sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Segala dosa yang memburu.
0: Alhamdulillah sahabat MG, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama tentunya di sesi yang pertama ini yang akan hadir membersamai ruang dengar Anda, sahabat MK.
1: Bila kenangkan kaharmu, rasa
2: Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mengetahui,

keagungan Allah, kekuasaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang maha mendengar segala sesuatu, wahai Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Lindungi pertemuan ini ya Allah dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Sebentar, punten-punten sebentar. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik. Di Australia sekarang sudah memasuki musim semi ya, jadi sudah mulai tidak dingin dan sejuk ya. Dan sudah mulai bunga di mana-mana, tapi ujian

Ntar, tidak semuanya sangat penting ya, walaupun baik, tidak semuanya sangat penting untuk kita lakukan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Asr ini ada empat hal yang sangat-sangat prioritas dalam mengisi waktu kita. Kita coba ulang kembali ya. Nanti kita akan juga bahas kenapa kita merasa kok belajar agama sudah tapi akhlak tidak terlalu cepat perubahannya. Nah, kita coba lihat ya bahwa inti dari masalah itu kan sebetulnya dua. Kenapa kita kenapa akhlak kurang cepat perubahannya? Intinya dua. Orang kurang bagus akhlaknya, penyebabnya hanya dua. Intinya itu, satu, lemah dalam pemahaman agama. Nah, ini penting dipahami ya. Jadi kalau orang lemah di dalam memahami agama, yang dimaksud di sini tentu agama Islam ya, kalau orang lemah dalam memahami agama karena dia tidak belajar, atau belajarnya salah niat, atau belajarnya tidak sungguh-sungguh, walaupun tinggal di pesantren, walaupun sekolahnya sekolah di kampus Islam, tetapi kan Allah tahu niat dan tahu kesungguhan hambanya. Jadi kenapa orang akhlaknya bisa kurang baik? Karena lemah pemahaman agama, dia tidak belajar, atau sedikit belajarnya, atau dia tidak sungguh-sungguh dalam belajarnya, baik niat maupun belajar memahami. Ada yang tahu, ada yang paham, beda ya. Kalau tahu itu dia asal dengar tahu, tapi kalau paham itu buah dari kesungguhan dalam belajar. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh ya kita tidak paham. Orang yang paham itu akan lebih punya energi untuk mengamalkan.

kurang lembut dan kurang tawadu serta kurang simpel hidupnya, karena namanya lemah jiwanya. Lemah jiwa ini maksudnya adalah kalah oleh nafsu. Sudah pernah kita bahas bahwa Allah menciptakan musuh bagi kita itu ada dua. Pertama dari dalam nafsu, ya, surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu ngajaknya kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Dan yang kedua ada pembisik, yaitu setan yang memang Allah ciptakan dalam bentuk jin dan manusia, yang memang mengajak, membisiki kita untuk mengingkari Allah, mengingkari perintah Allah. Begitulah. Nah, orang yang lemah jiwanya kalah oleh yang dua ini. Jadi walaupun dia tahu agama, tapi dia kalah oleh bisikan nafsu untuk tidak mengamalkannya. Kalaupun mengamalkan, kalah oleh bisikan sehingga dia ujub, merasa paling soleh, paling baik, paling berbuat. Atau dia ria amalnya demi dinilai orang. Atau dia menjadi sombong, merendahkan orang lain. Nah, ini terjadi karena dia tidak bermujahadah, ada ujub, nanti dia dengki juga kepada hamba Allah yang lain. Jadi dia mengamalkannya itu niatnya jadi salah. Karena untuk ikhlas ini tidak bisa langsung, harus ada mujahadah. Nah, jadi kalau kita simpulkan sederhana adalah belajar dan mujahadah. Ini paketnya. Jadi kalau sibuk belajar tidak ada mujahadah, tidak bisa juga. Tidak bisa juga karena nafsu dan setan tidak menginginkan kita belajar. Kalaupun udah belajar, tidak menginginkan kita beramal. Kalaupun beramal, tidak menginginkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya hidup ini tidak ribet-ribet amat, ya. Intinya seperti dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi wasa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Kecuali orang-orang yang amanu, satu, beriman. Nah, ini para ulama menyampaikan, kalau sudah mendengar kata iman, itu artinya kita harus punya ilmu, artinya harus belajar. Jadi waktu kita ini intinya adalah untuk belajar. Itulah sebabnya ayat pertama juga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kita semua, ya. Nah, Rasulullah pun bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi ini mutlak harus kita pahami bahwa waktu kita yang paling utama itu pertama adalah untuk belajar. Sekarang kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa mengingat yang tidak tahu? Bagaimana kita bisa melakukan yang tidak tahu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Maka hukum belajar dalam Islam adalah wajib. Dan belajar yang paling pertama dan utama adalah belajar mengenal Allah. Ini ada beberapa teman-teman yang sempat diskusi, mungkin sekarang sedang menyimak, ini kisah di luar Indonesia. Kenapa ya ketika kami bersemangat ini, para orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bercerita, kami semangat ingin membangun masjid, kami semangat ingin punya masjid, tetapi kok lambat laun kami jadi sering kurang akur, tidak enak, suasana jadi

tidak enak. Apalagi ketika sudah mulai dibangun, makin udah jadi, ada yang jadi tidak akur. Kenapa? Masya Allah, semoga semuanya niat baiknya diterima Allah. Biasanya penyebabnya kalau mau membangun organisasi, membangun aktivitas, yang sibuknya itu adalah fokus kepada masjid, fokus kepada kegiatan, fokus kepada bangunan. Padahal yang penting dari organisasi dan dari aktivitas, dari kegiatan atau membangun masjid, yang penting itu adalah jadi sarana dekat dengan Allah. Bukan masjidnya yang terpenting, bukan kegiatan yang terpenting, tapi kedekatan dengan Allah. Dan ini hanya terjadi kalau

contohnya tidak dikenali dengan baik. Bagaimana bisa ikhlas? Bagaimana bisa syukur? Bagaimana bisa sabar? Bagaimana bisa tawakal? Bagaimana bisa ridho ke takdir kalau tidak mengenal Allah? Tidak bisa. Semua perilaku baik itu sumbernya adalah berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Kalau orang sudah yakin Allah maha dekat, maha melihat, maha mendengar, maha mengatur segalanya, maha menakdirkan segala sesuatu, pasti beda. Pasti berbeda. Ya. Nah, jadi wajib belajar. Tidak bisa tidak. Dengan niat yang betul-betul ingin takarub kepada Allah, ini tidak bisa tidak. Kita lemah ilmu, pasti lemah iman dan lemah amal. Nah, yang kedua, kesibukan kita itu wa'amilu sholihat. Surat Al-Asr. Jadi kesibukan pertama kita adalah memahami agama, memahami perintah Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran. Itu kewajiban kita yang pertama, karena tidak ada yang lainnya kalau tidak ada yang ini. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tadi, mujahadah. Jadi kegiatan kita itu adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi amal soleh, kunci amal soleh itu dua. Satu, niatnya ikhlas, dan yang kedua caranya benar. Jadi kita jangan risau ya tentang rezeki, karir, tentang apa yang kita inginkan. Karena sebetulnya semua itu sudah ada dalam jaminan Allah kalau kitanya disukai Allah. Kalau kitanya benar-benar imannya bagus, kemudian berusaha amal, maka disebut kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadinya kita, kesibukan kita hari-hari itu sesudah belajar adalah meluruskan niat dalam melakukan apapun dan sekuat tenaga yang kita lakukan yang disukai Allah. Dah gitu, perkara rezeki, karir, tetek bengek lainnya nanti ikut ya, nanti akan diberikan oleh Allah pada waktu yang paling tepat dengan cara yang terbaik. Tidak akan kemana-mana, karena yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita takuti juga, yang kita cemaskan, semuanya Allah sudah tahu, semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, dan tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Tidak akan terjadi, tidak bisa. Kalau Allah menghendaki, wa iyuridka bi khairin fala radda li fatih, pasti ketemu. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditolak, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dicegah. Pokoknya kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kita, itu mesti akan terjadi, dan juga musibah. Kalau Allah menghendaki terjadi sesuatu pada kita, maka itu pun pasti terjadi dan tidak tertukar ya. Kalau Allah menetapkan sesuatu untuk kita, pasti ketemu. Kalau Allah tidak menetapkan sesuatu untuk kita, tidak akan ketemu. Ini penting ya. Jadi walaupun deketan, tidak ada ketukar-tukar tuh. Ketentuan Allah tuh tidak ketukar-tukar, tidak meleset. Nah, apa tugas kita yang ketiga dalam mengisi waktu? Tawasobil haq. Nah, ini penting. Jadi waktu kita itu yang ketiga adalah untuk saling berwasiat dalam kebenaran, atau menurut para ulama itu dakwah. Dan sebaik-baik berdakwah adalah dengan menjadi contoh kebaikan. Kan wasiat itu interaksi ya, saling berwasiat itu. Nah, orang yang bisa memberikan nasihat yang baik itu biasanya diawali dengan kesenangannya menerima nasihat.

0: Jadi kalau disebut saling berwasiat, itu kan interaksi. Mana duluan nih, memberi nasihat dulu atau menerima nasihat dulu? Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak punya? Makanya awalilah dakwah ini dengan senang didakwahi. Orang-orang yang tidak suka menerima saran, masukan, kritik, nasihat dari orang, ya itu disebut orang yang takabur, orang yang sombong. Ini sulit akan bisa bijaksana. Makanya sebelum kita menjadi orang yang bisa tawasobil hak menasehati orang lain, kita awali dengan semangat untuk menerima masukan, saran, kritik, koreksi. Setajam apapun, sekeras apapun, kita harus melihatnya sebagai terkabulnya doa. Bukankah kita selalu doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tentu Allah mendengar kita membaca doa ini dalam Fatihah, ya, walaupun Allah juga tahu kita tidak serius berdoanya. Nanti Allah menggerakkan siapa saja, lewat apa saja, mungkin lewat pendamping hidup kita ada nasehat, karena kan yang paling dekat dengan kita adalah ya pasangan hidup, anak, orang tua. Nah, bisa Allah menggerakkan istri, suami, orang tua, anak sebagai jalan kita bisa mendapatkan nasehat. Itu Allah yang menggerakkan. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sadaqah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi sepertinya kita dinasehatin orang, padahal sebetulnya Allah yang menggerakkan orang itu memberi nasihat.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita sudah simak bersama di sesi yang pertama ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, mudah-mudahan guru kita Allah limpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta juga kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah di sesi yang kedua juga kita akan sambung bersama guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid, sahabat MK di pagi hari ini. Dan tentu juga bagi Anda yang ingin bergabung nantinya dapat langsung sampaikan saja atensinya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah guru kita sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif telepon MKFM. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, ini ada beberapa pertanyaan yang barangkali baik untuk dijawab berkaitan dengan wanita. Kenapa ada surat An-Nisa tetapi tidak surat, tidak ada surat Ar-Rijal? Pria, nah, sebetulnya banyak ya, Ibrahim kan pria, Hud pria, Yusuf pria, jadi banyak. Nah, wanita cuma satu surat saja, ada juga surat Maryam, ada juga soal nama surat. Kemudian yang kedua berkaitan ini dengan istri Rasul, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nikah dengan Siti Khadijah. Kemudian setelah Siti Khadijah meninggal dunia, beliau nikah dengan beberapa janda. Semuanya dalam rangka kepentingan dakwah. Tetapi yang melahirkan keturunan hanya Siti Khadijah. Siti Khadijah yaitu dekat Siti Fatimah, dan Fatimah nikah dengan Ali, lahirlah Hasan dan Husain. Jadi kalau ada keluarga atau orang yang mengaku keturunan Nabi dari jalur itu, nggak mungkin dari jalur yang lain. Nah, yang kedua itu dari Siti Khadijah. Nah, sedangkan Siti Aisyah, kalau kita pelajari sejarahnya, ternyata Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasul masih relatif muda. Rupanya Siti Aisyah itu dipersiapkan untuk merekam apa-apa yang menjadi perintah ataupun perilaku Nabi yang dalam beberapa hal tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali oleh istri. Nah, itu Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu kan masih muda. Ya, tentu tidak mengalirkan keturunan. Tapi kalau kita baca hadis, kita akan menemukan anak Aisyah tak keratusan. Siti Aisyah itu selain penghafal Quran, juga penghafal sejumlah hadis.

kita dari apa yang kita baca, bahwa Siti Aisyah itu memang seorang wanita cerdas, keturunan memang tentu saja itu potensi itu, dan disiapkan untuk menghafal, merekam perbuatan-perbuatan ini, terutama yang tidak bisa diketahui kecuali oleh istri. Jadi kita baca dalam hadis, anak Aisyah itu ratusan, Siti Aisyah. Itu tentu saja paling tidak hikmah yang kita dapatkan. Nah, yang lainnya memang ada yang meninggal dunia lebih cepat, sama dengan putra-putra beliau. Putra yang melanjutkan beliau hanyalah kan Siti, apa, ya, Sayyidina Hasan dan Husain dari

Jadi tidak menaikkan keturunan. Itu sedikit kaitan dengan wanita, tapi kaitan dengan istri. Dalam Al-Quran, tadi sudah saya sampaikan, ada surat An-Nisa, tapi tidak ada surat Ar-Rijal. Surat An-Nisa ada. Di dalamnya, sama dengan ayat surat-surat lain yang turun di Madinah, berkaitan dengan aturan-aturan itu, dalam berumah tangga, bermasyarakat, dan beberapa pesan moral. Walaupun namanya surat An-Nisa, tidak berarti itu bab wanita saja, tapi juga yang lain-lain ada. Dalam ajaran agama Islam, sebetulnya pria dan wanita sebagai makhluk yang bertugas hidup sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketiga semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, berlaku bagi pria dan bagi wanita. Tugas melaksanakan ibadah. Kemudian bahwa manusia itu oleh Allah dinyatakan sebagai khalifah di bumi, berlaku bagi pria dan wanita. Pria dan khalifah ini mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, menerjemahkan, kemudian menegakkan apa yang diajarkan oleh Allah, sama itu pria atau wanita. Jadi kalau Quran menyebutkan kalau makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, berlaku bagi pria dan wanita. Kalau Quran menyatakan bahwa kamu ini adalah khalifah di bumi, bagi pria dan wanita. Nah, dalam

Tapi yang paling pokok adalah andai kata tiadakan itu, ya azannya tidak boleh oleh wanita. Kalau azan harus teringat. Qomat boleh untuk jemaah wanita, qomat wanita. Kalau di keluarga umumnya saja, seorang ibu, seorang istri qomat karena anaknya masih kecil.

baris dua kali. Ada betul, ada dalam aturan. Sehingga tidak ada istilah yang kalaupun ada perbedaan pendapat mungkin menyangkut bukan soal keadilan, kalau keadilan Allah lah yang maha tahu. Tapi mungkin ada tadi ada pesan kawasiat dari orang tua dan lain. Tapi tentu saja ahli waris harus juga mempertimbangkan apa kebaikan bersama, katakanlah seorang anak pria yang sudah maju dan sedangkan anak wanita yang tidak maju, barangkali sangat karib kalau anak pria itu juga ridho begitu untuk dibagi sama, atau malah kalau seorang anak yang sudah kuasa sudah cukup mampu kaya, sedangkan saudaranya yang wanita karena tidak mampu, tentu saja tidak wajib, tapi baik sekali apabila anak pria itu mengambil jalan untuk menolong saudaranya. Sudahlah, saya nggak dapat berkat, ambil aja, nggak ada apa-apa kalau ada kesepakatan. Tapi tidak boleh ada kesepakatan yang dipaksakan begitu, dipaksakan apa? Bagaimana saja ini kan sesuai eksperiennya, harus anak prianya harus apa? Ridho. Kalau tidak ridho nggak boleh. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan waris. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan tentang cari nafkah. Ya, ada yang larangan pria wanita untuk cari nafkah. Tapi yang wajib utama mencari nafkah itu adalah pria suami. Itu yang wajib. Jadi wanita tidak dilarang. Tentu harus seizin dari suami. Dan yang kedua, maslahat.

0: yang tidak boleh memakai pakaian yang tetap saya bentuk badan ini. Pria juga kalau memang akan melahirkan, fitnah akan melahirkan melahirkan dampak yang negatif sama juga tidak boleh. Nah, tentu ada batas yang lebih luas yang pria jadi pria olahraga pakai celana pendek begitu. Sepanjang sopan tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau sholat memang ada batasan antara lutut dengan lutut. Nah, kalau wanita memang tertutup. Nah, ini mungkin akan menjadi problem untuk dunia olahraga yang dimana olahraga itu pakaian mesti selain ketat juga tidak menutup semua aurat. Nah, ini mungkin menjadi problem. Walaupun saya kira dalam perkembangan di beberapa negara sudah biasa berlaku menutup semua badan. Baik, itu adalah soal kepemimpinan ini yang sering sensitif. Memang Quran tidak menyebutkan, tapi ada hadis yang layaklah khomun walau imratan, tidak akan bahagia sebuah bangsa kalau dipimpin oleh wanita. Itu menurut yang saya baca, hadis itu disampaikan oleh Rasulullah dengan asbabul wurud, latar belakangnya adalah komentar beliau terhadap kekuasaan pada waktu itu ada sebuah negara, sebuah negara, tapi pemimpinnya itu wanita, pemimpinnya wanita, ya rajanya ratu, jadi Nabi memberikan komentar tidak akan bahagia, tidak akan sukses sebuah bangsa yang dipimpin top leadernya itu adalah pemimpin. Nah, sekarang top leadernya adalah wanita. Jadi sekarang ini kan dalam negara modern kalau pemimpin itu tidak hanya sendiri, tetapi juga mungkin kalau ada menteri ini pria, tapi jabatan lain oleh wanita begitu, tentu tidak termasuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ada beberapa komentar, hadis tersebut adalah komentar Rasulullah terhadap kekuasaan pada waktu itu yang dipimpin oleh ratu, sedangkan karena rajaannya meninggal dunia. Mungkin kontekstual pada waktu itu Nabi, ini negara ini gak akan kacau awal-awalan. Tapi sekali lagi Islam memberikan hak yang sama pria wanita. Yang penting itu adalah ketakwaan dan tentu saja keahlian menyangkut kepemimpinan. Kita banyak nih sekarang kan ketua RT wanita, ketua RW. Menurut saya masih gak ada masalah karena urusannya ada mungkin banyak hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan wanita. Jadi pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa kewajiban pria ibadah dan lain-lain sama. Ayat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, berlaku bagi pria dan wanita. Ada beberapa hal berkaitan dengan pengecualian tadi, seperti wali nikah, saksi nikah, termasuk juga saksi dalam kasus-kasus pidana. Itu ada perbedaan seperti pakaian itu adalah ada perbedaan. Yang lain-lain pada dasarnya sama, keselamatan memang dibebankan kepada pria, tapi wanita tidak adil. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini kalau ada pertanyaannya yang mungkin terlewat tentang wanita. Kalau ada pertanyaan, ada beberapa menit kami persilakan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya di pagi hari ini, dan kami juga mengajak Anda sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung mengirimkan atensi pertanyaan, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Pak Kiai, kita sapa sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan atensi pertanyaannya dari Bunda Gaza di Cipanas Puncak. Pak Kiai izin bertanya, bagaimana apabila sedang sahur untuk puasa sunnah Senin Kamis, tiba-tiba terdengar azan subuh sedangkan makanan atau minuman masih ada di tenggorokan Pak Kiai, apakah puasanya sah atau tidak? Bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Kiai, terima kasih.
0: Sahur

0: Dan orang kata, bagi orang yang sahur itu disebut sunat muakkadah. Jadi sangat lebih utama. Tetapi tidak menjadi kewajiban. Namanya saja seorang tidak ada niat saum, tahu-tahu sudah masuk subuh, makmum sepanjang kuat, sehat tidak apa-apa. Tapi ada anjuran dari Nabi, saum itu adalah sahur. Nah, tentang akhir jam tetap berlaku azan. Azan subuh ya, bukan azan awal. Karena ada azan awal. Kalau azan awal masih bisa waktu untuk sahur. Dan memang sih kalau kesiangan ini mau puasa sunat pokoknya saja, nah silahkan aja. Atau bagi ibu-ibu barangkali saum qadha ya, kalau memang kuat langsung aja niat begitu, niat mulai saum. Tapi kalau kira-kira akan sakit, jangankan kesiangan ya, walaupun kita sahur, tapi kalau dilanjutkan sakitnya akan parah. Kok Islam mau memberikan kerukhsah keringanan bagi mereka yang sakit, mereka yang dalam perjalanan dan lain, kembali kepada yang bersangkutan, apa ini akan membahayakan atau tidak. Jadi sekali lagi, supaya kalau begitu azan berbunyi, azan yang kedua, maka stop itu sahur, termasuk tadi ada sudah siap makanan segala macam, hari nanti, maka kira-kira beberapa menit begitu sebelum waktu subuh mestinya segera diakhiri dan kemudian bersihkan gigi itu yang paling baik. Berlaku bagi saum wajib maupun saum sunat. Cuma untuk saum wajib ditekankan tentang muakkad lebih utama kalau bangun sahur.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Lalu juga kita sapa juga sahabat MK di pagi hari ini, tidak menyebutkan namanya Pak Kiai, dari hamba Allah di Bandung yang bertanya. Pak Kiai, izin bertanya, saya pernah ikut sholat di masjid di jalan Pak Kiai, dan pernah berwudu dan airnya serasa bau besi dan juga cukup bau. Apakah itu wudu saya sah dan bagaimana menyikapinya Pak Kiai? Terima kasih.
0: Ya, ada dua hal. Satu, namanya najis ya. Najis itu bau atau tidak bau, tidak boleh dipakai. Yang kedua, sekarang bau, tapi bersih, tidak najis. Nah, tergantung. Pertama, kalau tidak berdampak kesehatan, tidak akan bahaya, karena memang ya lingkungannya begitu, tentu boleh. Tapi sekarang karena kita bukti gigi atau enggak, sampai hati berwudu dengan airnya kok begini, bersih tapi baunya lain, ya hindari aja, lebih baik. Tapi sekali lagi, pakai syarat untuk air wudu itu adalah bersih, tidak najis. Bersih, tidak najis. Tentu juga tidak bau, ya, tapi kalau baunya sedikit, tapi bersih, dan kita kuat memakainya, tetap sah. Tapi kalau kita sendiri tidak kuat, ingin bersih, tapi kalau dipakai bau, segala hal lebih ke bau badan kita, ya tayamum saja kalau memang tidak ada air lagi.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Kiai atas jawabannya. Kita coba terakhir sapa sahabat MK yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Ada dari Mamah Nin di Kihapit Pak Kiai, yang izin bertanya Pak Kiai, ketika meninggal, roh itu disimpan di mana Pak Kiai? Terima kasih.
0: Iya, ini wallahualam nih. Tapi yang jelas kalau seorang meninggal dunia, maka rohnya itu sudah keluar dari badannya, itu otomatis. Dan itu nggak bisa ditangkap ya, direkam tidak bisa, karena ini masalah gaib. Tidak bisa direkam, tidak bisa ditutup begitu supaya tidak keluar. Nah, rohnya itu tentu saja ke alam lain. Ke alam lain, dan nanti hidup. Begitu menurut keyakinan akidah kita. Begitu meninggal, ruh itu tidak meninggal dunia. Dan dia tahu apa yang dilakukan oleh ahli waris dan lain-lain. Dia katanya akan merasakan nikmat apabila keluarga, terutama tanggung jawab, keluarga yang menjadi tanggung jawabnya menjadi baik-baik. Dia juga akan merasa tersiksa atau sedih karena melihat ahli warisnya tidak melakukan hal yang baik. Banyak itu hadis-hadis yang berkaitan dengan dampak kepada orang yang meninggal dunia, ruh orang yang meninggal dunia dari perbuatan ahli waris. Oleh karena itu kita punya kewajiban kalau ada seorang keluarga kita itu meninggal dunia, cerita yang baik-baik saja. kecuali dalam keadaan penting itu pun kalau bisa namanya jangan disebut begitu, apalagi pakai bin dan lain-lain. Ceritakanlah ada seseorang begini begitu cerita. Tapi di luar keperluan itu jangan menceritakan aib orang yang sudah meninggal dunia, kecuali untuk kepentingan dakwah dan itu sudah mungkin kepentingan pelaksanaan hukum. Di luar itu hanya iseng saja, dilarang untuk membuka aib.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya juga. Dan nampaknya pertanyaan dari Mamah Enin di Kehapit menjadi penutup juga di kebersamaan pagi hari ini. Di akhir Pak Kiai bisa barangkali dikuatkan kembali pembahasan di pagi hari ini.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya kita dapat terus menambah wawasan pengetahuan tentang hak dan kewajiban wanita di dalam hadirat Islam. Quran banyak berbicara, hadis juga banyak berbicara. Ini ada kita kesungguhan, ada waktu dan ada kesungguhan untuk mempelajari ini apa perbedaan hak dan kewajiban pria atau wanita. Sekali lagi secara umum sama tugas ibadah, tujuannya mendapat ridho Allah, turun ke bumi menjadi ahli dan seterusnya sama. Tapi ada peraturan-peraturan detail yang di mana pria dan wanita dibuat aturan yang berbeda sesuai dengan fitrah sebagai pria sebagai wanita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji Miftah Farid, yang tentunya mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau, ilmu beliau dengan pahala yang berlimpah serta juga pahala jariah sahabat MKI. Mudah-mudahan juga Allah limpahkan kesehatan serta juga kemudahan serta dikuatkan langkah dakwah beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung tentunya menyampaikan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan juga ambil bagian di dalamnya.
1: Aku mengganti hukumanmu di akhirat, di waktu.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 213
2: FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Balai Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace. Keluarga Anda, sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu ya nonton teh? Boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak? Ngaleut na?
1: Atau segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak ngaleut Alpa Propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya jantan si apa si

0: lambe ieu mulai kering terus juga ieu nanti pada rantai di usap-usap ditekan teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana sih punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
0: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung diabet mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah insyaallah disareatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya inu lalinu teh araya ye puyengna rada menurun gitu lah. Ka ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya keneh ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ieu mah teu aya ye nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya banyak.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes saya, Ibu Teh.

0: dikeraya nyambuk yang dikeraya ngalahkan apa-apa betul yang saya kamat dengan lebih ajakan ya, belum ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atau napi panyawat nusanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa polis nyembuhkan ma ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sanik kunaon bili dampak